ton 155 kilogram. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam bahagia. Selamat pagi Malaysia.
2: Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi kepada rakan-rakan kita yang terus saja berada di TikTok Nasional FM, Hisham Saleh. Wow, terima kasih banyak-banyak. Yang ada Sonik Kaca,
1: Kaca, Aok.
2: Semua yang muncul dekat TikTok Nasional.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Global.
1: Okey, global kita sesuatu yang cukup-cukup mengejutkan kerana ianya dah biasa sahaja.
2: Okey, baik. Jadi ini berkenaan dengan satu kisah yang sebenarnya sangat luar biasa ni eh.
1: Betul.
2: Okey, ini tentang potret.
1: Potret
2: Potret gadis mata besar. Tahu tak anda? Ini potret ni dilukis matanya besar. Lalu kakak Sarawak kami nak orang Sarawak dekat TikTok. Kami orang Sarawak dekat TikTok nang senang lepen pada pagi tu nak om.
1: Ya. Yeah.
2: Tahukah anda potret gadis mata besar ni dijual dengan harga 38 juta ringgit.
1: Anda bayangkan sebab mata besar sahaja.
2: Allahuakbar.
1: 38 juta ringgit. Ini yang berlaku pada satu lelongan hasil seni domestik di negara Korea Selatan. Yang mana lelongan lukisan itu berskala besar yang dicipta oleh artis seni pop Jepun Nara Yoshitomo. Ia memiliki harga minimum 14.7 bilion won Korea, 38.8 juta telah pun berjaya menarik perhatian dunia seni.
2: Bayangkan anda, itu tadi lukisannya saya dah, saya sempat juga tunjukkan dekat TikTok National FM tau.
1: Betul.
2: Jadi itu lukisannya dan firma lelongan Seoul Auction mengumumkan akan menawarkan karya Nara Yoshitomo tahun 2016 berjudul Nothing About It. Berjudul Nothing About It.
1: Okay.
2: Itu semasa lelongan pada 31 Mac di pusat Gangnam Seoul. Jadi harga anggaran untuk lukisan itu antara 14.7 bilion hingga 22 bilion won ataupun 50 juta ringgit tau.
1: Betul.
2: Jika terjual, ia akan mengatasi lukisan berjudul Bouquet of Flower oleh Mark Chagalls yang mencatat rekod harga tertinggi sejarah lelongan hasil seni di Korea Selatan.
1: Okey, dan karya Chagall dijual pada harga 9.4 bilion won iaitu 24.8 juta pada lelongan November tahun lepas. Dan sumber Seoul Auction berkata perkara utama yang perlu diperhatikan dalam lelongan ini adalah sama ada artis seni contemporary boleh mengatasi rekod canggih yang memegang rekod memegang prestij klasik tersebut.
2: Okey, jadi sejumlah 104 karya akan ditawarkan dalam lelongan tersebut yang menjadikannya lelongan hasil seni berskala terbesar dalam sejarah Korea Selatan. Bayangkan anda lah,
1: Anda bayangkan.
2: Jadi lukisan ini kalau anda tengok, dia macam biasa je tau.
1: Okey.
2: Tapi terjual dengan harga 38 juta ringgit.
1: Anda bayangkan.
2: Allahu Akbar.
1: 38 juta ringgit, lukisan mata besar.
2: Mm-mm.
1: Dan anda boleh tengok, tonton video tersebut dalam satu lelongan.
2: Okey.
1: Okey.
2: Baik.
1: Jom. Kita dengarkan lagu ini sebab ianya lukisan. Bella Astilah, lukisan untuk anda.
2: Okey, baik. Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Pastilah lukisan. Cerita kita pada pagi ini pun mengenai lukisan yang harganya berjuta-juta. Anda bayangkan lukisan mata besar. Lukisan seorang kanak-kanak tetapi harganya cukup mewah, cukup besar. Boleh tonton sekarang dekat Facebook kami, National Life.
1: Okey, baik. Leona Abella Christie, dia kata macam comel, macam cantik je. Jadi itulah dia. Anda boleh terus saja tengok di Facebook. Ya, National FM ya, pada waktu inilah okay. Ini 38 juta ringgit telah pun dilelong dan juga ada pembelinya. Mungkin ada di kalangan kita tengok macam biasa, ada orang lain akan tengok sisi yang berbeza.
0: Betul.
1: Sebab mata dia tu agak unik, menyebabkan mungkin itulah harganya begitulah
0: Okey, Masya Saleh kata harganya sangat mahal, harga sebuah lukisan. Azri katanya, ya Allah tuanku, besarnya mata, besarlah duitnya.
1: Jadi apapun, anda boleh terus saja tengok, anda boleh terus saja komen videonya masa lagi kita paparkan di Facebook National FM.
0: Okey, seketika kita nak bersama dengan rakan kita dari Map Malaysia, Atikah.
1: Baik. Jadi kita akan terus saja dengarkan tinjauan cuaca kita pada hari ini
0: Baik, silakan Atikah.
2: Tinjauan cuaca.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar. Pemerhatian radar semasa menunjukkan hujan lebat sedang berlaku di beberapa kawasan, melibatkan kawasan pesisir pantai Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dan keadaan hujan ini dijangka akan berangsur pulih menjelang lewat pagi nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan dilihat sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian Sandakan, Pantai Barat dan pedalaman Sabah, serta di sekitar bahagian Miri, Bintulu, Mukah, Betong, Sibu dan Kapit di Sarawak. Keadaan hujan ini dijangka akan berangsur pulih dalam sedikit masa lagi. Pada sebelah petang pula, Met Malaysia masih lagi menjangkakan hujan lebat dan angin kencang berpotensi untuk berlaku di kebanyakan negeri, terutamanya negeri-negeri di bahagian utara dan timur semenanjung. Dan lebih petir juga diramalkan untuk berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri Sabah dan Sarawak menjelang awal petang nanti. Baik, sekian dahulu info cuaca pada pagi ini. Untuk maklumat cuaca terkini, sila layari www.met.gov.my dan anda boleh ikuti Met Malaysia di kesemua media sosial atau muat turun aplikasi My Cuaca. Kembali bersama Sonic dan Nazri di National Pagi.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Kerana dunia bukan tempat untuk kita tinggal, dunia adalah tempat untuk kita meninggal. Maka sebelum kita pergi, apakah legasi yang kita nak tinggalkan kepada mereka yang tersayang, untuk orang di rumah dan juga untuk ummah? Jom bersama-sama dengan Abang Bat dalam slot Cara Kita.
3: Cara Kita di Nasional FM.
2: Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat di Nasional FM.
4: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Pernah tak anda habiskan satu hari yang penuh dengan kerja, dengan mesyuarat, balas mesej, hadiri sesi ini, hadiri sesi itu, tapi apabila malam tiba, anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah aku siapkan hari ini ya? Ini orang panggil sibuk, tapi tidak produktif. Ini bukan masalah masa. Semua orang ada 24 jam yang sama, betul? Ini masalah pilihan. Apa yang kita pilih untuk beri perhatian, itulah yang menentukan sama ada kita sekadar bergerak atau benar-benar maju ke depan. Para penyelidik mendapati kebanyakan individu menghabiskan lebih separuh masa kerja mereka pada tugasan yang terasa mendesak tapi sebenarnya tidak memberi impak yang bermakna kepada matlamat utama mereka. Jadi hari ini Abang Bat akan kongsikan 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Kata kuncinya 3F: fokus, filter dan faedah. Yang pertama, fokus. Orang yang produktif tidak cuba siapkan semua perkara. Mereka tahu dengan tepat perkara mana yang paling penting dan mereka mulakan hari dengan perkara itu. Kajian dalam bidang pengurusan masa mendapati bahawa kerja yang memerlukan pemikiran yang mendalam dan tumpuan penuh hanya boleh dilakukan secara efektif dalam tempoh 2 hingga 4 jam sahaja sehari. Lebih daripada itu, kualiti fikiran kita mula menurun. Maknanya, masa produktif kita sebenarnya terhad. Jadi, jangan habiskan waktu terbaik anda pada perkara yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Kenal pasti 1 atau 2 perkara yang paling memberi impak hari ini. Mulakan dengan hal itu. Kemudian, baru buat yang lain. Boleh? Yang kedua adalah filter ataupun saring. Tidak semua yang masuk dalam senarai tugasan anda layak berada di dalam senarai itu. Ada tugasan yang penting, ada tugasan yang mendesak dan ramai yang tersilap menganggap perkara yang mendesak itu sentiasa penting. Hakikatnya, tidak. Telefon berbunyi, itu mendesak. Tapi adakah ia penting? Mesej yang masuk setiap 5 minit itu terasa mendesak. Tapi adakah ia benar-benar memerlukan perhatian segera anda? Para penyelidik mendapati gangguan yang berulang boleh mengambil masa purata lebih dari 20 minit. Abang Bak ulang, 20 minit untuk seseorang kembali kepada tahap tumpuan yang sama sebelum diganggu. Bayangkan berapa banyak masa yang hilang setiap hari hanya kerana kita tidak belajar untuk menapis apa yang layak mendapat perhatian kita. Jadi bina filter, bina penapis. Tidak semua perkara perlu dijawab sekarang, tidak semua permintaan perlu dilayan segera. Kan? Dan yang ketiga adalah faedah. Ini soalan yang jarang kita tanya sebelum memulakan sesuatu tugasan. Apakah faedah sebenar yang saya dapat daripada melakukan ini sekarang? Orang yang produktif sentiasa menghubungkan tindakan mereka dengan matlamat yang lebih besar. Mereka tidak sekadar buat kerja. Mereka tahu mengapa kerja itu perlu dibuat dan apa kesannya kepada kehidupan atau kerjaya mereka. Jadi ingat, ini 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Yang pertama, fokus. Mulakan hari dengan perkara yang paling memberi impak, bukan perkara yang paling mudah. Yang kedua, filter. Tapis. Tidak semua yang mendesak itu penting. Belajar menapis apa yang layak mendapat perhatian anda. Dan yang ketiga adalah faedah. Sebelum buat sesuatu, tanya dulu, adakah ini membawa saya lebih dekat kepada matlamat saya? Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandai-mandai suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

0: Okay, Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi semua. Masih lagi bersama dengan tiga suara di sini, Nazrin Sonic.
1: Ya, betul. Jadi, yes, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama kami. Saya dapat juga ya mesej daripada Bro Wan Halim kita ni.
0: Okey.
1: Dia kata assalamualaikum, selamat pagi. Ya, dia kata malam nanti saya akan ke London.
0: Oh.
1: Jadi bawa anak, itu anak Wan Hajar, Wan Abdul Halim ke universiti tahun akhir, graduation Julai ini.
0: Okey.
1: Jadi mohon semua selamat, sehat walafiat. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada semua kerana terus saja bersama kami di National FM. Dan juga Nazri, saya juga dapat
0: Apa lagi?
1: Ucapan untuk hari lahir ni.
0: Okey.
1: Jadi ucapan istimewa pada hari ini ditujukan khas buat Puan Anaresa binti Muhammad Dain.
0: Wow.
1: Jadi selamat lahir diucapkan daripada Muzaifah Yusof. Ya, semoga Puan Anaresa sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki yang berkat serta sentiasa bahagia bersama dengan insan tersayang.
0: Yeah.
1: Ya, katanya terima kasih atas segala jasa, kebaikan dan semangat yang diberikan selama ini. Semoga terus berjaya dalam kejaya dan kehidupan. Jadi selamat lahir sekali lagi buat Puan Anaresa binti Muhammad Dain. Semoga hari yang istimewa ini membawa 1000 kegembiraan dan kenangan manis.
0: Amin.
1: Allahu Akbar.
0: Yang bagi anda yang menyambut hari jadi pada hari ini, selamat hari jadi. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik.
1: Masya Allah.
0: Dan juga dirahmati oleh Allah.
1: Jadi yang hantarkan message tadi namanya Buja Onais.
0: Buja Onais.
1: Nombor telefonnya 013. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak-banyak tau, kerana terus saja layan National FM. Jadi siapa-siapa yang menyambut hari lahir pada hari ini, semoga baik-baik saja. Kalau kita sehat, insyaAllah segala apa yang kita impikan akan tercapai tau.
0: Betul tu. Jadi semoga doakan yang terbaik. Dan juga pastinya bagi mereka-mereka hari jadi pada hari ini, berikanlah hadiah yang istimewa lah. Macam ni Zainal hari tu makan kat Rembayung. Hebat.
1: Dan juga ya, hari ini juga ya di National FM pun Kak Intan kita.
0: Kak Intan kita
1: yang menyambut hari lahir juga semalam, Nin Zainal. Hari ini Puan Intan kita.
0: Ya, betul.
1: Jadi semoga dipermudahkanlah segala urusan, sehat tubuh badan.
0: Amin.
1: Dan juga dapat bekerja dengan gembira.
0: Betul. Semoga dipermudahkan segalanya untuk kedua-duanya, Kak Intan dan juga Lin Zainal semalam.
1: InsyaAllah.
0: Sonic pada 1997 yang di
1: 19 Julai.
0: Julai.
1: Itu adalah acara apa nama, kalau terakhir untuk bola sepak tu,
0: perlawanan akhir.
1: Perlawanan akhir.
0: Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 adalah hari lahir saya. Allah, macam mana tu eh? Macam mana saya nak sambut ni? Dunia
0: jatuhnya pada hari Sabtu tau.
1: Dunia sedang menyaksikan saya ketika itu 19 Julai tau. Allahu Akbar.
0: Hari Jumaat kita akan buat surprise.
1: Janganlah bagi tahu awak kan.
0: Nanti dia tengoklah macam mana eh.
1: Ingat tahu saya kasut saya 6 UK.
0: Okey, okey, okey, nanti tengok macam mana.
1: Dia bukan yang biasa je tahu, dia kena boot.
0: Kena boot eh.
1: 5 inci ya.
0: Sneakers tak boleh eh.
1: Saya tak akan pakai sangatlah.
0: Tak pakai sangat.
1: Awak kan.
0: Kalau boot ialah kan.
1: Okey.
0: Selepas ini Nora Fika akan bersama dengan anda.
1: Okay, baik.
0: Tepat dan bermaklumat berita nanti.
1: Okey, jam terakhir anda masih lagi bersama dengan kami berdua tau.
0: Betul.
1: Dan insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu yang akan bercakap tentang sesuatu perkara yang sangat penting ni lah.
0: Okey, nanti pada jam yang terakhir nanti.
1: Okey, baik.
0: Selepas berita, jom dengarkan lagu ini dahulu untuk Gadis dan Bunga.
1: Allahu Akbar.
0: Semoganya ceria selalu.
1: Oh, Kak Azee pun 20 Julai tau.
0: Wow.
1: 20 Julai. Hai, birthday saya pula. Itu keputusan tau. Siapa pemenang Piala Dunia.
0: Betul.
1: Tiba Kak Azee katalah. Okey, baik. Inilah dia
0: National
1: Pagi.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, agensi persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga, mengurangkan sedikit beban dan tekanan. Pekerja

0: Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Malaysia. Kembali lagi untuk jam yang terakhir, Tiga Suara.
2: Ya, betul. Jadi macam biasa, Sonic juga Nazri akan terus saja bersama sama dengan anda. Jadi siapa-siapa yang terus saja layan kami, terima kasih banyak-banyak. Ini Abang Syam kita.
1: Baik.
2: Dalam perjalanan nak balik ke Melaka, okay. Pada pagi ini terus saja layan kita. Dia kata hari ini nak bawa adik ke hospital, follow up untuk sakitnya lah, eh.
1: Okay.
2: Jadi kita doakan yang terbaik untuk Abang Syam. Terima kasih. Hari tu dia bawa saya ke RTM tau, sebab Abang Syam ni dia bawa e-hailing. Jadi terima kasih kerana terus saja layan. Semoga dipermudahkanlah segala urusan.
1: Hati-hati mandu, bang.
2: Betul. Dia ambil gambar kita pada waktu ni tau, dekat billboard kita dekat luar tu.
1: Wow, yang besar tu.
2: Ya, yeah. Allahuakbar. Terima kasih Abang Syam.
1: Abang
2: dan
1: Syam.
2: Juga rakan-rakan kita terus saja berada di TikTok Nasional FM. Hampir 60 ribu dah. Jadi anda semua memang luar biasa. Dan insyaAllah juga ada tetamu luar biasa yang akan terus saja bersama dengan kami kejap dia lagi nanti, eh.
1: Betul tu, insyaAllah perkongsian yang cukup menarik nanti. Kita akan bersama dengan Tuan Zulkifli bin Abdul Hamid, Ketua Unit Integriti Kementerian Dalam Negeri, yang akan berkongsi kita mengenai satu tajuk yang cukup istimewa ni, Sonic.
2: Iya.
1: Integriti dalam BDR.
2: Ya, jadi apa yang menarik, apa yang akan kami kupaskan, jangan lupa untuk terus saja bersama kami 9.30 minit pagi nanti. Juga anda boleh tonton live di TikTok dan juga di Facebook Nasional FM, eh.
1: Okey.
2: Okey, baik.
1: Baik, nantikan seketika saja nanti. Jom kita berhibur seketika dengan lagu ini dahulu.
2: Lagu apakah itu?
1: Ini Ara Johari untuk anda.
2: Allahuakbar.
1: Inilah dia.
2: Jadi inilah dia Nasional
1: Pagi.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Nasional Pagi, padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.

0: Okey, baik. 9:30 minit pagi pada waktu ini, Soning.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami. Daripada awal pagi tadi, baik. Kita dah maklumkan yang kami ni akan ada tetamu, akan bersama dengan kami di jam yang terakhir. Makanya, inilah masanya untuk terus saja kita bawakan tetamu yang sangat luar biasa.
0: Betul, Soning. Tetamu kita hari ini datangnya jauh. Dari Dengkil. Tapi dia orang Sabah, Sonik.
1: Betul. Jadi, pasti kita nak ucapkan selamat datang kepada yang berusaha, Tuan Zulkifli bin Abdul Hamid, iaitu Ketua Unit Integriti Grade P54. Yang terus saja bersama dengan kami pada waktu ini.
0: Baik.
1: Terima kasih, Tuan Zulkifli, hadir bersama kami pada hari ini. Macam mana? Orang Sabah bah, kan?
2: Betul.
1: Boleh cakap Sabah bah lagi?
2: Boleh.
1: Jadi, hari ini ada Sabah. Adalah orang Sarawak juga di situ.
0: Saya hulangat lah, Bobby.
1: Jadi, hari ini kita akan terus saja belajar berkenaan dengan integriti dalam BDR. Iaitu bekerja dari rumah. Saya percaya di kalangan kita yang mendengar National FM pada pagi ini di rumah. Jadi, ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya.
0: Kita sudah maklumlah macam kami, kaki tangan kerajaan di National FM pun ada kaki tangan yang BDR. Pasangan bekerja dari rumah. Jadi, kita nak kongsikan sedikit, tuan. Yang mana bila kita sebut pasal BDR ni. Yang pertamanya, ramai yang membayangkan bebas. Bebas, boleh bangun lambat, dekat rumah boleh tengok TV, boleh lakukan apa saja dekat rumah. Tetapi sejauh mana kebebasan ini mencabar untuk nilai integriti ni, tuan?
2: Okay. Terima kasih terlebih dahulu National FM kerana mengangkat topik ini. Pertama sekali kita kena faham bahawa BDR ni bukanlah bercuti dari rumah ataupun beriadah daripada rumah. Jadi amanah dia tetap samalah. Iaitu cuma lokasinya berubah. Okey. Dan integriti dalam BDR ni sebenarnya satu ujian mengenai dengan kejujuran tahap tertinggi kita. Kenapa saya kata demikian? Sebabnya tiada mata bos yang memandang.
0: Betul.
2: Di depan kita. Dan tiada sistem pasukan fizikal di dinding. Yang ada hanyalah janji kita dengan bos kita dan organisasi kita dan yang paling penting Tuhan. Jadi of course adalah cabaran-cabarannya, iaitu waktu kerja, keberadaan dan penyampaian. So waktu kerja ni adakah kita benar-benar berada di depan komputer pada jam 8 pagi, 10 pagi. Keberadaan pula kita boleh dihubungi atau tidak, atau MIA ataupun gaib bila dicari. Dan seterusnya penyampaian ataupun delivery. Adakah tugasan disiapkan mengikut kualiti yang sepatutnya? Ataupun cincai saja kita buat sebab tak ada orang tengok.
1: Betul?
2: Ya.
1: Okey, baik. Jadi itu interpretasinya apabila kita bekerja di rumah ni lah. Okey, baik. Saya juga nak menyentuh tentang istilah curi tulang digital. Jadi kadang-kadang ada yang sempat ke pasar raya atau buat urusan peribadi pada waktu pejabat semasa BDR. Jadi tuan, apa pandangan dari sudut peraturan penjawat awam pula? Ini tadi tentang kejujuran kan? Kadang-kadang kita di rumah ni kita pun nak hantar anak kita nak keluar juga santai-santai. Jadi apakah peraturan penjawat awam yang harus kita ikuti ni, tuan?
2: Okey, baik. So dalam konteks Kementerian Dalam Negeri atau KDN khususnya dan Perkhidmatan Awam secara amnya, kita adalah tertakluk kepada peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1993. Jadi walaupun BDR, kita tetap terikat dengan peraturan waktu bekerja. Isu curi masa adalah isu integriti yang serius. Okay. Jadi apabila kita menerima gaji penuh bagi tempoh sebulan contohnya, tetapi kita sengaja tidak memenuhi jam bekerja yang ditetapkan tanpa alasan sah, keberkatan rezeki itu yang kita bimbangkan. Kerana ianya akan menjadi darah daging kita dan ahli keluarga.
1: Betul.
2: Okay. Jadi tips daripada kami mengenai BDR ini, pertamanya kita kena sediakan jadual lah. Okay. Jadi kekalkan rutin seperti ke pejabat.
0: Baik.
2: Dan seterusnya komunikasi kita mesti jelas. Jadi macam dia beritahu kita nak ada hal sebenarnya, maklumkan kepada bos kita penyelia. Jika kita perlu keluar, contohnya kecemasan ataupun urusan-urusan mendesak lah. Jangan senyap je.
1: Maksudnya itu kita betul. Kena inform juga inform lah, walaupun kita berada di rumah. Kita rasa macam tak payah inform lah.
0: Jangan.
1: Tak boleh.
2: Tak boleh. Kena inform untuk selamat lah.
1: Baik.
2: Dan seterusnya, pengasingan ruang. Jika boleh, adakan sudut khas untuk bekerja. Supaya minda kita dapat konsentrik. Iaitu kita sekarang ni tengah bertugas. Bukannya waktu santai. Dan yang juga yang mungkin orang terlupa, elakkan daripada meletakkan minuman berdekatan keyboard. Kita kena. Takut nanti tertumpah.
1: Betul.
2: Bukan saja kita ni, sebenarnya kita kena bayar surcharge pula. Sebab komputer itu mungkin bukan kita punya.
0: Betul.
2: Jabatan punya.
1: Sebab di rumah ni kan.
0: Dia sudah maklum lah.
1: Yelah, saya maklum kan ada anak kita. Ada siapa-siapa lah di rumah tu. Kadang-kadang kita tak perasan. Berbeza dengan pejabat.
0: Betul.
1: Pejabat ni saat kita je yang berada di situ lah kan.
0: Macam kami sendiri pun tuan. Kalau kami BDR, kita ada sistem kita. Setiap jam perlu check in kan. Di mana kita berada.
2: Betul.
0: Okey, kita akan bincang lebih banyak lagi selepas ini. Kita akan berehat seketika kerana selepas ini kita nak kongsikan sedikitlah mengenai keselamatan maklumat ini penting untuk semua.
1: Ya, betul. Okey, baik. Jadi, kita akan terus cerita hiburkan semua dengan lagu seterusnya ni.
0: Baik, dengarkan lagu ini dahulu. Kembali semula selepas ini.
1: Jadi, inilah dia Nasional.
0: Pagi.

0: Okey, lagu untuk anda malam-malam, Noha Bahrain, dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita pada pagi ini.
1: Ya betul, yang berusaha Tuan Zulkifli bin Abdul Hamid, Ketua Unit Integriti Kementerian Dalam Negeri, bercakap tentang integriti dalam BDR, iaitu bekerja dari rumah ni.
0: Baik. Okey, kita nak kongsikan sedikitlah sesuatu yang cukup menarik kerana selepas ini kita nak cerita mengenai keselamatan maklumat dan juga untuk semua sekali lah. Yang mana kita sedia maklum bahawa tuan, keselamatan data ini yang penting. Di rumah kita sedia maklum ada ahli keluarga yang juga menggunakan, mungkin bekerja menggunakan laptop yang sama, menggunakan wifi yang sama. Jadi bagaimana tuan melihat dari sudut ini sebahagian dari integriti, sebab semua akan dapat tahu maklumat-maklumat yang disampaikan yang digunakan.
2: Ya. Jadi bila kita berada di rumah, kita kena alert bahawa integriti ini bukan sekadar soal masa.
0: Baik.
2: Tetapi juga seperti yang dikatakan tadi, soal kerahsiaan maklumat kerajaan. Jadi oleh itu kita jangan biarkan dokumen yang sensitif terdedah di ruang tamu. Sebab kita tak boleh lari daripada bila kita bertugas di kerajaan, memang kita akan handle perkara-perkara yang sebeginilah.
0: Baik.
2: Seterusnya, pastikan kata laluan tidak dikongsi ataupun terdedah. Dan kita juga kena ingat kecuaian dalam mengurus maklumat kerajaan semasa BDR ini boleh menyebabkan kita tak pasal-pasal dikenakan tindakan tata tertib.
0: Betul.
2: Di bawah Akta Rahsia Rasmi 1972.
1: Okey, baik. Jadi itu sebahagiannya tip terbaiklah untuk kita, siapa-siapa yang sedang BDR mendengar kita pada waktu ni tau. Okey, baik. Tuan, mungkin ada pesanan ringkas yang ingin kita sampaikan kepada penjual awam dan juga yang sekarang ni mungkin terlibat dalam BDR. Tidak semua yang akan terlibat. Biasanya BDR ni merangkumi untuk hari Selasa sehingga hari Khamis saja.
2: Yeah.
1: Jadi mungkin ada pesanan istimewa untuk mereka yang sedang berada di rumah, bekerja di rumah, mendengar kita ni tuan.
2: Okey. Baik. Jadi pesanannya adalah simple saja. Iaitu integriti ini adalah melakukan perkara yang betul lah. Walaupun tak ada orang tengok. Tak ada siapa yang memerhatikan. Jadi BDR ini adalah satu kemudahan dan kepercayaan yang diberikan oleh kerajaan. Jadi jangan kerana nila setitik rosak susu sebelanga. So kita kena appreciate lah kebenaran berkenaan. Seterusnya, jadikan BDR ini sebagai medan untuk kita membuktikan bahawa kita ni produktif dan berintegriti di mana saja kita berada. So itu sajalah.
1: Jadi kalau BDR ni, setiap apa yang berlaku di rumah, yang paling utama sih kena maklum kepada ketua atau bos kita.
2: Yes.
1: Betul,
2: ya. Betul.
0: Okey.
1: Okey, baik.
0: Baik.
1: Jadi itulah dia perkongsian yang sangat orang kata bermakna, terkesan bagi mereka yang mungkin sekarang ni dalam BDR. Jadi terima kasih banyak-banyak. Ya, kepada yang berusaha Tuan Zulkifli bin Abdul Hamid, Ketua Unit Integriti Kementerian Dalam Negeri, bersama-sama kita lah pagi ni.
0: Bila kita masa BDR, bukan saja sektor swasta, bukan sektor kerajaan, tapi juga melibatkan sektor swasta juga, mereka pun melaksanakan BDR.
2: Betul.
1: Jadi terima kasih Tuan.
2: Sama-sama.
0: Nanti kita
1: rakan-rakan yang lain juga, Masya Allah, hilang kecemasan mereka. Pagi tu mereka rasa cemas, sehingga tak breakfast tau. Jadi lepas ni boleh breakfast lah.
2: InsyaAllah, terima kasih.
1: Jadi Tuan, terima kasih banyak-banyak.
2: Yeah.
1: Bila balik Sabah?
2: Ujung tahun nantilah.
1: Okay. Kan? Oh, terus cakap Sabah bahasa saya. Allah Akbar.
0: Okey, baiklah.
1: Okey, baik.
0: Sambil-sambil kita masih lagi bersiaran sampai pukul 10 pagi nanti. Bila cerita pasal kerja, ini lagu yang selesai untuk anda. Kerja untuk anda.
1: Baik, jadi inilah dia Nasional.
0: Pagi.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

0: Okey, National FM sentiasa di hati. 9.52 minit pagi, 8 minit lagi untuk ikuti berita.
1: Ya, betul.
0: 10 pagi.
1: Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, selesai sudah hari ini, hari Rabu.
0: Betul, Sonic.
1: Okey, bayangkan anda, esok adalah bahan saya. Saya dah bersiap-siap dengan bahan saya.
0: Okey, sibuk tadi tu.
1: Sesuatu yang horror sangat-sangat di Najib.
0: Horror, okey. Okay,
1: tahukah anda,
0: okay,
1: dapat 3 orang anak dalam masa 26 hari?
0: Woi.
1: Dia dapat anak ni, anak betul yang dilahirkan dalam masa 26 hari.
0: 26 hari dapat?
1: 3 orang anak.
0: 3 orang anak?
1: Betul. Ini yang betul-betul berlaku. Kuasa Allah tau.
0: Ui.
1: Esok, saya ada videonya. Sangat luar biasa tau.
0: Dahsyat ni, dahsyat ni. 26 hari, 3 orang anak.
1: Ya, biasa kan... ya, takkan berlaku tau.
0: Okey, okey, okey.
1: Tapi ini berlaku pada tahun 2019.
0: Baru lagi ni.
1: Ya, betul.
0: Ah.
1: 3 orang anak dalam masa 26 hari saja.
0: 26 hari saja 3 orang anak.
1: Ini kisah benar yang menyayat hati sebab esok kita akan kongsikan untuk semuanya.
0: Horror sebab ada gembira tak?
1: Gembira lah. Okay. Sebab dapat 3 orang cahaya mata.
0: Bahaya ni.
1: Okey, baik.
0: Okey.
1: Kemudian tular, ini agak sebab esok yang saya nak kongsikan untuk semuanya.
0: Okey.
1: Walaupun usianya sudah menjangkau 71 tahun, tapi masih lagi mencari kerja.
0: Ah.
1: 71 tahun tau.
0: Tapi masih lagi mencari kerja.
1: Masih lagi turun naik tangga.
0: Okay.
1: Masih lagi itu ini. Jadi esok, ya, kita akan terus saja kongsikan untuk semuanya.
0: Lelaki.
1: Ya.
0: Okey. Baik.
1: Esok. Masya Allah, luar biasa semangat
0: memang
1: ni.
0: Biasa.
1: Semoga terus menjadi kekuatan
0: inspirasi
1: buat
0: lah
1: kita.
0: Betul-betul.
1: Kadang-kadang kita down hari-hari. Tapi kita dengarkan kisah ini esok. Insya Allah, semangat untuk kita bekerja tu akan membuak-buak tau.
0: Dan kita akan lebih bersyukur, Sonny.
1: Bersyukurlah. Bersyukur okay tau.
0: Baik.
1: Baik. Kemudian global.
0: Global, global.
1: Masya Allah, luar biasa. Satu kisah luar biasa.
0: Okey.
1: Beza umur 50 tahun.
0: Okey. Ini pasangan ke?
1: Tapi mereka bahagia.
0: Okey. Beza umur 50 tahun tapi bahagia.
1: Bayangkan anda. Okay. 50 tahun perbezaan usia mereka.
0: Tapi bahagia.
1: Tapi kebahagiaan mereka memang kita pun cemburu tau.
0: Ah.
1: Jadi esok kita nak tengok, kita nak bercerita. Saya esok bahan saya lebih kepada usia-usia.
0: Okey, maknanya
1: tadi kan yang tadi 71 tahun, yang ini 70 tahun.
0: 70 tahun. Usia tak mengenal apa-apa, Sani.
1: Betul.
0: Tak mengerti apa-apa,
1: Usia itu tak kisahlah kita ni tua ke muda, yang penting kebahagiaan itu datang.
0: Okey. Nantikan semuanya esok untuk segmen tahukah anda tular dengan global.
1: Okey, betul.
0: Okey.
1: Jadi untuk yang tadi tu yang anak 3 26 bukan mereka bukan kembar 3 tau, bukan.
0: Bukan.
1: Bukan.
0: Dia bukan kembar.
1: Kalau kembar 3 dia akan keluar serentak.
0: Tapi ini tak dalam tempoh 26.
1: Dia akan keluar satu-satu-satu-satu-satu tau.
0: 26 hari eh?
1: Ya, 26 hari.
0: 26 hari tu keluar satu-satu-satu.
1: Dapat 3 orang anak.
0: 3 orang anak.
1: Allah.
0: Kenapa jadi begitu semuanya?
1: Betul.
0: Esok,
1: esok terjawab tau.
0: Baik. Nantikan esok.
1: Esok insyaAllah kita akan terus saja ke udara bersama dengan anda bermula 6 pagi.
0: Okey, tugasan kita dah pun sampai ke penghujung.
1: Baik.
0: Sampai sini DJ seterusnya lah akan bersama dengan anda.
1: Ada yang teka tau. Saya dah tengok sama ada teka sama ada Is ataupun Ezel. Siapa-siapa yang teka, kita tunggu jawapannya pukul 10 nanti.
0: Okey, baik.
1: Suara siapa yang muncul.
0: Baik.
1: Okey, baik.
0: Baik. Saya Nazri.
1: Saya Sonic Hussein.
0: Jumpa lagi esok.
1: Assalamualaikum.

jarak penerbangan peluru berpandu Sarmat melebihi 35,000 km. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Mazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan dimulakan dengan kabar dari India. Atlet angkat berat Muhammad Ariq Kasdan membawa pulang pingat perak pada kejohanan angkat berat Asia 2026 kategori 60 kg. Beliau yang juga mendapat julukan sebagai badang negara membuat jumlah angkatan keseluruhan 277 kg. Jumlah tersebut diraih selepas melakukan angkatan 122 kg dalam acara snatch dan dikalungkan pingat perak. Sebelum menambah satu lagi perak menerusi Clint Encher dengan angkatan 155 kg. Badminton terbuka Thailand, dua gandingan baharu beregu lelaki negara Muhammad Haikal Nazri, Brian Jeremy Gunting dan pasangan profesional Chia Weiji, Teo Yi memulakan aksi mereka dengan langkah kanan selepas mara ke pusingan kedua. Duduk mara satu lagi beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong. Namun dua pasangan beregu wanita Malaysia Ong Shi Yi, Carmen Ting dan Chon Ji Yu, Vanessa Ng tersingkir pada aksi pembukaan semalam setelah masing-masing tewas kepada pasangan Indonesia dan Jepun. Akhir sekali, bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga, seterusnya menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang ni kita nak ke KLIA Sepang untuk mengikuti laporan keberangkatan penerbangan haji musim 1447 Hijri. Di talian sekarang ini Tuan Haji Muhammad Faridudin Cik Malik selaku pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Stesen Berlepas KLIA Sepang. Silakan Tuan Haji.
1: Terima kasih Ustazullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijri. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-27 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula, dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Mei 2026 bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijri, hari Rabu. Untuk maklumat semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 1 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-081 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.17 pagi 13 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.50 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.50 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-082 dengan pesawat MH-8156 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.12 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.30 hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-080 dengan pesawat MH-8154 muatan seramai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 pagi 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.30 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.30 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV-5013 muatan seramai 351 jemaah haji akan melapor diri pada jam 11.35 pagi di Movenpick Hotel Convention Center dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-084S dengan pesawat MH-8405 muatan seramai 142 jemaah haji akan melapor diri pada jam 3.10 petang dan dijangkakan berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.10 malam 13 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam 13 Mei 2026. KT-084B pula seramai 139 jemaah haji akan melapor diri pada jam 6.25 petang di Movenpick Hotel Convention Center dan akan berlepas bersama jemaah haji dari KT-084S dengan pesawat MH-8160 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.25 tengah malam 14 Mei 2026. Dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.20 pagi 14 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.20 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin memaklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji dinasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji nasihatkan menyemak status kaitan perjalanan keluar negara melalui pautan Jabatan Immigration Malaysia sspi.imi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa secara hand luggage barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 ml seperti air mineral, cair rambut, ubat gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa secara hand luggage dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Semua bakal haji hendaklah memastikan Beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Suka dimaklumkan, tamuhaji Sepang membuka kaunter khas sempena musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran tiket syarat dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, sesyen melepas KT Sepang juga menyediakan kumpulan kota Bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit Bank Islam. Sekiranya terdapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center di talian 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufu Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariduddin Cik Malim melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Session melepas KL Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali kepada Isa Zulan.
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Muhammad Fariduddin Cik Malik selaku penolong pengarah operasi Bilik Maklumat Operasi Session melepas KL Sepang untuk laporan musim haji 1447 Hijri hari ini sebelah pagi. Tanggal 13 Mei 2026, 25 Zulkaedah 1447 Hijri.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara waras sahih dan dipercayai.
1: Assalamualaikum, saya Umaira. Saya rasa kesedaran rakyat tentang penjimatan tenaga juga penting. Kadang-kadang perkara balatan elektrik cekap tenaga ataupun kurangkan pembaziran pun boleh beri kesan besar untuk masa depan tenaga negara yang lebih lestari.
2: Pada saya, Malaysia memang perlu bergerak ke arah tenaga hijau sebab kos elektrik makin meningkat dan sekarang ni cuaca pun semakin tidak menentu. Kalau lebih banyak rumah dan juga bangunan guna solar, sekurang-kurangnya kita dapat jimat penggunaan elektrik dan kurangkan pencemaran alam sekitar.
3: Prof, yang awal untuk pencerahan mengenai apa yang telah pun diperkatakan sebentar tadi mengenai peralihan tenaga. Bagaimana, Prof?
4: Okay. Yang awal tadi berkenaan penjimatan tenaga. Jadi kalau kita tengok konsep pengurusan tenaga ni, yang pertama sekali sebelum kita pergi kepada investment yang besar lah, pemasangan solar dan sebagainya, prinsip awal tenaga ni adalah yang di bawah sekali, adalah energy management. Pengurusan tenaga ni termasuklah seperti yang dikatakan tadi, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kata di bangunan-bangunan besar contohnya, ada energy management system itu sendiri. Okay. Perlunya ada kita kata jawatan kuasa untuk pengurusan tenaga ini. Tapi sekecil-kecil elemen bermula dari rumah, di rumah itu pun sepatutnya kena ada dah kesedaran untuk menjiwai kecekapan tenaga ini. Berbeza dengan sebenarnya kalau kita install solar ke, kan? Jadi solar ni dia masih menggunakan tenaga. Okay. Cuma kita beralih daripada tenaga yang konvensional kepada tenaga baru.
3: Okay.
4: Tapi kecekapan tenaga tadi, beza dia mengurangkan tenaga. Yang tu yang kita nak. Jadi fundamental dia kurangkan dulu.
3: Okay.
4: Baru kita beralih tenaga.
3: Pengurusan dan juga kurangkan. Yang itu mukadimah awal untuk transisi tenaga lestari bersama dengan Profesor Senior Dr. Nofri Yenita Dahlan selaku pengarah Institut Penyelidikan Solar SRI Universiti Teknologi MARA pada pagi ini. Terima kasih penerbit Nur Azlinah Nordin yang membawakan topik yang penting untuk kita bincangkan pada pagi ini. Boleh saksikan juga siaran langsung ini kalau dengarkan menerusi frekuensi, kalau tonton menerusi FB Live kata cariannya National FM sentiasa di hati. Yang mana dunia kini, Prof, berdepan dengan krisis bekalan global termasuk yang kita bincangkan ataupun mulakan dengan isu tenaga dan juga kenaikan kos elektrik. Pandangan Prof, sejauh mana Malaysia sebenarnya terkesan dengan situasi global pada masa kini, pada waktu ini?
4: Okey, terima kasih dengan soalan itu. Jadi sebenarnya negara kita tidak terkecuali daripada kesan krisis global ini.
3: Betul.
4: Walaupun kita ni, negara kita ni mempunyai sumber asli yang boleh digunakan untuk penjanaan tenaga elektrik, tetapi kita masih lagi bergantung kepada import arang batu yang digunakan untuk menjana tenaga yang besar untuk negara. Jadi apabila berlaku kenaikan kos bahan api dunia, kita tidak terkecuali lah, penjanaan tenaga kita juga akan turut meningkat akibat daripada konflik geopolitik ini.
3: Okay.
4: Jadi mungkin saya nak sambung lagi. Jadi kan untuk pengetahuan pendengar, so di Malaysia ini kenaikan atau penurunan kos bahan api dunia ni diselaraskan di dalam bil elektrik kita, melalui satu mekanisme yang kita panggil AFA, Automatic Fuel Adjustment, atau dalam bahasa Melayunya dipanggil mekanisme pelarasan kos bahan api secara automatik.
3: Okay.
4: Yeah. Dan AFA ini berkuat kuasa pada 1 Julai tahun lepas, mm-hmm. ya, menggantikan mekanisme lama yang disebut ICPT, mm-hmm. ya, Imbalance Cost Pass-Through. Ya, dah lama dah sebenarnya ICPT ni, daripada tahun 2014. Jadi, bagaimana AFA ini dilaksanakan? Ya, jadi AFA ini melaraskan tarif ya, berdasarkan harga semasa kos bahan api dunia. Mm-hmm. Okey, dan juga kadar tukaran wang asing. Uh-huh. Ya. Jadi diselaraskan dalam bentuk rebate, discount, ya, sekiranya harga turun, ya, atau surcharge sekiranya harga naik.
3: Sama macam minyak jugalah.
4: Ya, ha, ya.
3: Bila kita tengok harga minyak sekarang ni di Malaysia, dia bergantung kepada harga minyak global.
4: Betul, ya, betul. Dan ia akan tertera di bil elektrik kita setiap bulan. Uh-huh. Jadi kalau kita lihat AFA ni sebelum krisis global ni, dia ada negatif, dia adalah negatif, ya. Tapi kalau kita lihat mulai bulan Mei ni, AFA ni sudah jadi positif, maksudnya akan ada kenaikan kos elektrik di dalam bil kita.
3: Cakap-cakap orang ramai di luar sana, adakah memang ada kesan kepada apa yang
4: sudah
3: berlaku?
4: Ya, sudah tentu, kerana kos kenaikan bil elektrik ini akan dirasai oleh pengguna, ya, terutama yang menggunakan elektrik yang besar lah, seperti di sektor industri atau komersial, dan sekaligus akan menjadi rantaian kepada harga yang lain lah, kepada harga dan juga harga barang dan juga kemudahan yang dibayar oleh rakyat.
3: Tidak boleh tidak apabila kita bercakap mengenai kesan. Sebab apa, memang kita sama-sama terkesan seluruh dunia sebenarnya, betul, bukan betul. Malaysia sahaja. Yeah.
4: Tapi kalau kita tengok secara positifnya, kesan krisis global ini juga ada kebaikannya. Contohnya dia dapat meningkatkan lagi sektor tenaga hijau ini, mm-hmm. dan juga dapat membantu negara, mm-hmm. untuk mempercepatkan transisi tenaga ni ke arah lestari.
3: Kita perlu membuka minda sebenarnya, betul, apabila berkaitan dengan transisi ni, sebab betul. Apabila kita bercakap mengenai transisi, peralihan secara berperingkat, dan sudah semestinya tenaga solar tidak terkecuali, yang mana kita masih melihat tenaga solar salah satu alternatif, sedangkan dunia sedang bergerak ke arah transisi tenaga lestari. Tetapi Prof, mengapa perubahan ini semakin penting untuk kita, negara kita dan juga pada masa hadapan?
4: Jadi saya rasa kita ni patut mengubah persepsi ni, mm-hmm. Daripada melihat solar ni sebagai satu pilihan alternatif kepada satu pilihan utama untuk penjanaan tenaga. Mm-hmm. Jadi balik kepada soalan tadi, kenapa? Jadi dia berbalik kepada dua faktor lah, dua faktor utama. Yang pertama adalah keselamatan tenaga. Kita panggil energy security. Jadi energy security ni sangat penting dan sangat mencabar, yang mana kerajaan dalam menjaga atau menangani isu keselamatan tenaga ni, mereka perlu menangani energy trilemma, kita panggil. Jadi energy trilemma ni untuk negara memastikan bekalan itu sentiasa ada, stable, secure, mampu milik, affordable, dan juga pada masa yang sama lestari, mm-hmm. Sustainable. Jadi yang tu yang mencabar untuk mengimbangi ketiga-tiga komponen itu tadi. Mm-hmm. Dan yang kedua adalah kelestarian ekonomi. Jadi kalau kita menggunakan sumber domestik, contohnya tadi matahari kan, banyak dan percuma, mm-hmm. mungkin tidak habis. Mm-hmm. Jadi kita kurang bergantung kepada perubahan harga semasa dunia. Jadi itu lebih baiklah. Dan kalau kita lihat juga tren dunia sekarang ini, produk yang dihasilkan menuntut untuk dihasilkan daripada tenaga hijau.
3: Okay.
4: Jadi itu pun saya rasa industri kita kena move forward lah, bertransisi juga. Menghasilkan produk menggunakan tenaga hijau ini supaya mereka lebih berdaya saing di pasaran luar sana.
3: Pengguna ataupun rakyat sebenarnya cakna tentang peralihan transisi ini, betul. Dan juga melibatkan penggunaan tenaga solar. Tetapi kosnya Bukan murah, bukan sedikit.
4: Betul.
3: Macam mana sebenarnya?
4: Ya, tapi sekarang ni kita dah ada pelbagai skim sebenarnya. Kalau kita lihat kos solar ni berbanding dengan 10 ke 15 tahun lepas, memang mahal. Ya. Tapi dah ada banyak skim atau bisnes model. Ya. Tidak perlu mengeluarkan sejumlah wang terus yang banyak. Tapi kita dah ada syarikat-syarikat yang mengoffer lah. Ya, offer contohnya sewaan, ya, leasing ataupun kita bayar sebagai satu lagi supplier selain daripada TNB tapi menjual solar di rumah kita.
3: Okay.
4: Jadi ada ada pelbagai skim di luar sana, ya, sekiranya pengguna berminat. Kesedaran tu yang penting.
3: Tetapi adakah penggunaannya masih lagi tinggi pada kami sebagai rakyat? Adakah masih lagi diberi pilihan ataupun sebenarnya rakyat boleh memilih alternatif lain ataupun rasa macam solar ni tak perlu pun tak apa?
4: Pengguna boleh, ya, boleh memilih. Pengguna boleh memilih. Contohnya di rumah saya lah, ya, di rumah saya ada solar, ya, jadi dah lebih 6 bulan ni bil elektrik di rumah saya negatif. Malah saya menjual. Dan itu adalah pilihan saya. Hmm. Kan? Adalah pilihan saya untuk memasang dan untuk menjadi prihatin kepada kelestarian ini.
3: Okey. Yeah. Bagaimana sebenarnya kita kena cakna juga.
4: Kena cakna juga.
3: Kena tahu juga apa, yeah, perubahan apabila kita menggunakan.

0: Separuh masa yang kedua kita sambung berkenaan transisi tenaga lestari bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Nofri Yanita Dahlan selaku pengarah Institut Penyelidikan Solar SRI Universiti Teknologi Mara UiTM. Kalau sebenarnya kita dah boleh menggunakan solar kalau tu mampu, tetapi kenapa tidak tenaga solar kita pasang di rumah kita? Yang mana Prof, kita terus untuk yang seterusnya UiTM. Yang ini penting juga dilihat antara institusi pendidikan yang aktif dalam penyelidikan dan pembangunan tenaga solar di Malaysia. Ni kita nak tanya data dekat Prof ni. Pandangan Prof, sejauh mana peranan universiti penting dalam membantu negara mempercepatkan transisi tenaga lestari? Kita tak nak dah daripada yang sebelum ini mungkin menggunakan tenaga ataupun bahan bakar. Kita nak beralih kepada yang menggunakan produk yang lestari dan juga produk yang mesra alam.
1: Ya, yeah. Okey. Jadi kalau kita bercakap tentang peranan universiti kan, jadi saya nampak universiti ni adalah jambatan. Ya, jambatan yang menghubungkan teori dan juga praktikal ataupun realiti. Uh-huh. Ya. So di UiTM sendiri ya, kami bukan saja menjalankan penyelidikan ya, tapi kami juga ada living lab solar ini.
0: Oh.
1: Ya. Contohnya ya, di UiTM kita ada, kita merupakan universiti yang pertama yang mempunyai ladang solar berskala besar.
0: Di mana?
1: Di Gambang.
0: Okey.
1: Ya, di Gambang ya, yang mana ladang solar ini mampu membekalkan tenaga kepada 22,000 rumah. Di Pahang. Jadi selain di Gambang, kita ada juga ladang solar di Pasir Gudang. Di Pasir Gudang sebelah UiTM Pasir Gudang. Ya. Dan selain daripada ladang solar, kita juga mempunyai solar rooftop. Ya, jadi untuk fasa 2 ini kita ada di 7 kampus ya, di seluruh kampus UiTM. Jadi berbalik kepada peranan universiti tadi ya, jadi yang pertama ialah of course kita ni melahirkan bakat. Ya, jadi kami melatih jurutera yang mahir ya, di dalam bidang tenaga hijau ini ya, untuk sebagai persiapan ya, kepada pekerjaan ya, dalam sektor ini. Dan yang kedua juga inovasi ya, di Solar Research Institute juga kami telah menghasilkan banyak penyelidikan ya, produk ya, dan kita bekerjasama dengan banyak industri dan juga agensi ya, untuk menjalankan kajian awal teknologi baru ya, dan juga untuk membantu solar-solar developer contohnya mengurangkan kos.
0: Okay.
1: Jadi selain daripada inovasi, pembangunan kapasiti ya, jadi di SRI juga kita menyediakan latihan profesional ya. Jadi ini termasuklah di dalam bidang kecekapan tenaga tadi, energy efficiency dan juga tenaga boleh baru.
0: Kalau kita nak beralih kepada teknologi masa hadapan, sudah semestinya kita kena lihat transisi ini penting.
1: Betul.
0: Supaya apabila peralihan tenaga ini, kita dapat menangani perubahan iklim, keselamatan tenaga, kesihatan awam dan juga sebagainya, yang mana penggunaan teknologi tenaga hijau yang berkembang sangat pantas. Okey, untuk waktu ini termasuk penggunaan sistem pintar dan juga inovasi inovasi yang baru dalam industri tenaga. Bagaimana perkembangan teknologi ni Prof mampu membantu negara menghadapi cabaran bekalan tenaga global yang kita semua runsing sekarang
1: ni? Yeah. Jadi macam yang saya mention tadi ya, di SRI sendiri ya, kita telah menghasilkan menghasilkan penyelidikan berkait dengan teknologi pintar ini.
0: Bukan atau setakat bercakap tapi bertindak.
1: Ya, bertindak, betul. Jadi itu yang kita menghasilkan, bukan penyelidikan tapi menghasilkan juga produk. Ya, produk yang berkaitan dengan teknologi pintar atau kecerdasan buatan AI. Ya, sekarang ini ramai yang sebut pasal AI.
0: Betul.
1: AI ini kan. Jadi mungkin ini juga adalah perkara inovasi-inovasi ini yang dapat membantu negara. Ya, jadi antara inovasi yang kita buat ya di SRI ini termasuklah sistem pemantauan tenaga secara real time.
0: Okay.
1: Secara masa nyata. Jadi yang kita menggunakan living lab yang kita ada tadi. Ya, kita pantau secara real time, bukan sahaja pemantauan solar, kita pantau juga penggunaan tenaga ya, dan dari situ kita dapat lihat penjimatan secara real time dan membantu pengurusan tenaga dan juga menjimatkan kos. Selain daripada itu, kami juga ada membina satu teknologi dipanggil Smart Grid Solution. Jadi Smart Grid Solution ini kita pasang di kampus UiTM Shah Alam, yang mana teknologi ini mengoptimumkan tenaga solar, bateri dan juga bekalan elektrik. Jadi dari situ teknologi ini boleh menentukan bila tenaga solar perlu digunakan, bila perlu disimpan di dalam bateri, atau bila masanya kita nak ambil daripada grid atau daripada TMB. Jadi sistem ini mampu memastikan bekalan tu berterusan, ada, stabil dan juga kos penjimatan. Dan berbalik kepada dua inovasi tadi, kita extend pula kepada energy management system. Maksudnya bukan menentukan saja tapi kena ada action. Jadi energy management system ini pula kita buat untuk mengawal kontrol electrical appliance tadi secara automation, secara pintar. Jadi kita berdia automatic untuk kontrol lampu, kipas dan juga aircon, dan kita dah pasang di beberapa kampus universiti di dalam UiTM. Dan satu lagi, kalau saya boleh kongsi satu lagi teknologi yang sedang mendapat perhatian sekarang ni, dipanggil virtual power plant. So virtual power plant ni secara ringkasnya dia menghubungkan banyak teknologi-teknologi kecil, contohnya solar rooftop yang kami ada ni di kampus-kampus.

0: Yang terakhir pada pagi ini, kita bercakap berkenaan transisi tenaga lestari penting. Sebab apa? Ini adalah trend masa hadapan. Kita nak ke arah bandar pintar, bangunan cekap tenaga, sistem bateri yang lebih maju, AI dalam pengurusan tenaga. Tetapi kita sendiri sebagai individu ni, Prof, yang mana kita nak ke arah masa hadapan supaya kita lebih bersedia menghadapi masa depan yang semakin bergantung kepada tenaga lestari dan juga teknologi hijau. Silakan, Prof. Yeah.
1: Jadi perubahan transisi ini tadi perlunya bermula dengan gaya hidup masing-masing.
0: Okay.
1: Ya, bermulanya dari individu itu sendiri, bermulanya dari rumah. Ya. Jadi perlunya ada rasa untuk membuat penjimatan ini, ya, sama ada melalui penggunaan secara cekap, ya, dan juga prihatin terhadap kelestarian ini. Ya. Jadi kita juga tidak seharusnya melihat tenaga hijau ini sebagai satu solution untuk

0: manusia. Terima kasih banyak-banyak Profesor Insinyur Dr. Nofri Yanita Dahlan selaku pengarah Institut Penyelidikan Solar SRI UiTM Universiti Teknologi MARA pada pagi ini memberikan pencerahan berkenaan transisi tenaga lestari. Semoga apa yang telah pun diberikan pada pagi ini membuka jiwa dan juga minda kita untuk beralih dan berubah ke arah transisi tenaga lestari pada masa hadapan, dan sudah semestinya anda boleh kongsi perkongsian ini menerusi FB Nasional FM Sentiasa Di Hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi di lain masa, di lain waktu, membincangkan topik yang lebih penting, sudah semestinya mendalam dan juga dekat dengan kita semua berkaitan dengan apa yang kita katakan mengenai perubahan tenaga yang kita adaptasi daripada waktu ini beralih kepada tenaga pada masa hadapan. Terima kasih banyak-banyak Prof. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, Sentiasa Di Hati.

Dan langsung dari Wisma Radio Angkasa Puri, Kota Media. Ini segmen Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Sazlan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jam yang kedua, waktu ini 11.07 minit pagi. Perkongsian info semasa saya petik dari portal berita RTM. Saudara Sejati Madani jana pendapatan komuniti setempat sehingga RM10,000 sebulan dengan grant antara RM50,000 hingga RM100,000 membolehkan projek menjana pendapatan komuniti antara RM5,000 hingga RM10,000 sebulan dengan komuniti diberi peranan sebagai pemilik, pelaksana dan penentu hala tuju. Kerajaan menjadi rakan strategik menyediakan dana dan kemudahan. Seterusnya, 4 warga Cina terselamat dalam kebakaran 3 bilik sewa dengan kebakaran melibatkan 3 bilik sewa berdinding di tingkat atas sebuah bangunan 2 tingkat. Keseluruhan struktur ketiga-tiga bilik sewa tersebut musnah dalam kebakaran. 2 jentera dan 16 anggota bomba dikerahkan. Operasi tamat pukul 12.20 tengah malam, punca kejadian dalam siasatan. Baik, banyak lagi perkongsian info semasa yang akan terus dikongsikan untuk anda sehingga pukul 1 tengah hari. Lagi hiburan yang seterusnya ini, Sweet Child, Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sentiasa di hati.
1: Itu sekarang 11.15 minit pagi untuk waktu ini. Rancangan tajaan berkenaan Minggu Perpaduan Negara, yang mana pada waktu ini perbincangan kita berkenaan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 peringkat Zon Tengah dan juga bermalam di muzium bersama beliau. Okey, kita bersama dengan yang berusaha Encik Zamrul Amri Zakaria selaku pengarah Muzium Negara pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak bersama dengan kita. Boleh saksikan siaran langsung ini juga di FB Live Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih penerbit Azlina Nordin yang turut sama-sama bertugas pada pagi ini. Tuan, kita dah tahu dah, kita dah maklum dah, kita dah cakna dah. Tahun ini merupakan tahun keempat penganjuran sambutan Minggu Perpaduan. Mungkin nak kongsikan mengenai sambutan yang diadakan pada tahun ini, silakan.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada National FM kerana mengundang saya pada pagi ini untuk saya membicarakan sikit tentang program sambutan Minggu Perpaduan peringkat Zon Tengah yang kita akan laksanakan pada hujung minggu ini bermula 15 bulan hingga 17 hari bulan di Muzium Negara, Jabatan Muzium Malaysia. Dan untuk makluman juga, sambutan Minggu Perpaduan ini merupakan program utama Kementerian, Kementerian Perpaduan Negara, yang mana di bawah flagship Kemara Perpaduan dengan tema Bersama Membina Negara Bangsa. Dan program ini telah kita laksanakan sebenarnya macam Tuan beritahu tadi, dah tahun keempat.
1: Betul.
2: Kita berada di Plaza Angsana, Johor Bahru. Dua tahun yang lepas, seterusnya kita di Batu Kawan, Stadium Batu Kawan, Pulau Pinang. Dan insyaAllah pada tahun ini kita akan berada di Stadium Likas, Kota Kinabalu, Kota Kinabalu Sabah untuk program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan. Dan seperti yang Tuan maklumkan tadi juga, sebenarnya kita ada juga sambutan Minggu Perpaduan mengikut zon yang mana telah bermula pada April dan berakhir pada Mei lah. Dan untuk sambutan di Muzium Negara ini di Zon Tengah, kita akan bermula pada 15 bulan. Dan sebelumnya kita sudah ada di Zon Timur, yang mana tuan rumahnya adalah Kelantan. Kita ada Zon Utara di Bandar Ipoh. Kita baru-baru ini kita ada di Zon Selatan di Bandar Hilir Melaka dan di Zon Sarawak. So kemuncaknya adalah kita akan ada satu sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan di Stadium Likas pada 11 hingga 14 Jun 2026 nanti.
1: Okey, minggu yang penting minggu ini. Dua hari lagi menuju ke 15 hingga 17 Mei. Betul. Untuk sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah ini. Mungkin Tuan Zamrul nak kongsikan keunikan ataupun keistimewaan sambutan yang akan langsung minggu ini untuk Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah.
2: Ya, setiap zon memang ada keunikannya tersendiri. Dan kita pun di Zon Tengah, yang mana Zon Tengah ini kita mewakili negeri Selangor, mewakili wilayah Sungai Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. So ketiga-tiga ini kita akan gabungkan program di bawah program sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah. Yang mana kalau kat sini, kalau boleh saya ceritakan sedikit apa program yang menarik.
1: Silakan.
2: Di SMP ini adalah satunya Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan. Pesta Cita Rasa Sambal Perpaduan ni kita akan laksanakan di Istana Satu Muzium Negara, yang mana kita bawakan pelbagai jenis sambal yang kita akan pamerkan sama ada dalam bentuk replika sambal tu sendiri yang diperbuat daripada bahan kelir atau sebagainya. Dan juga kita ada demonstrasi bagaimana untuk membuat sambal tersebut. So, jadi orang ramai yang ada kesempatan boleh datang ke muzium untuk melihat bagaimana proses penyediaan sambal tersebut. Ini akan berlaku di Istana Satu Muzium Negara. Manakala kita ada satu lagi pameran Kami Anak Malaysia, yang ini kita bawakan lebih kurang 300 figurin yang memakai yang kita memakai kostum kebudayaan untuk dan juga membawakan makanan-makanan tradisional, tapi itu dalam bentuk clay lah. Dia bentuk patung figurine yang dibuat daripada clay. Cuma ukirannya akan dibuat kostum yang berkaitan dengan kebudayaan, busana dan sebagainya. Itu juga makanan yang dipegang dalam figurine tersebut. Jadi kita dapat saksikan pameran ini akan berada di ruang tengah Muzium Negara. Dan kita juga ada kempen derma koleksi dan konservasi artifak. Kita ada juga ruai agensi kerajaan, swasta. Kita ada kanal ekonomi, rukun tetangga progresif, jualan Food Unite, Food Unities, jualan agromanani, jualan kraftangan. Dan juga kita ada satu lagi perkhidmatan tukar minyak enjin percuma. Yang ini kita bawakan lebih kurang dalam 200 botol minyak enjin. Yang ini kita sasarkan kepada pelajar-pelajar IPT untuk mereka datang ke museum dan boleh menukar minyak enjin yang kita akan buat selama 2 hari. Kita juga ada DJ Corner dan Persembahan Colours of Malaysia. Dan yang paling menariknya untuk kali ini, Zon Tengah, kita membawakan program bermalam di museum bersama dengan Melia.
1: Okay.
2: Dan juga kita juga ada lawatan berpandu pada waktu malam secara percuma.
1: Macam-macam kalau ikutkan tadi baru sikit. Ini kita nak tahu aktiviti penuh ni selama 3 hari. Betul. Silakan.
2: Okey, untuk hari pertama pada 15 Mei kita ada Jom Main Permainan Tradisional. Iaitu kita akan bawakan di perkarangan Museum Negara. Kita ada reruai saringan kesihatan percuma untuk awam dan pertandingan seni kolas keluarga. Dan saya difahamkan kita sudah ada penyertaan hampir 100 keluarga.
1: Alhamdulillah.
2: So kita ada anak dan ibu bapa untuk bersama-sama membuat kolas perpaduan di perkarangan Museum Negara. Okey, kita juga ada kuis Kahut Kenegaraan. Kita ada eksplorasi muzium bersama dengan Unduk Ngadau. So kita bawakan Unduk Ngadau pada tahun ini untuk bersama-sama dengan kita dalam program Sambutan Minggu Perpaduan. Kita juga ada persembahyang wayang kulit dan juga persembahan khas kebudayaan Sabah dan Sarawak. Yang ini untuk hari pertama pada 15 Mei tu.
1: Baik.
2: Tetapi hari kedua kita akan ada lebih lagi banyak program.
1: Betul.
2: Pertama sekali pagi tu kita ada Zumba dan kita akan teruskan dengan Unity Breeze Walk Busana Etnik. Dan aktiviti ini kita jangkakan antara 1,000 ke 1,200 orang.
1: Setakat
2: ini penyertaan kita dah melebihi 1,000 orang. So kita sasarkan mungkin hari tersebut akan bertambah lagi yang datang secara walk-in.
1: Baik.
2: Okay. Dan suka saya nyatakan juga kita akan memberi medal lah. Medal untuk 500 peserta yang menamatkan Breeze Walk. Ini bukan harian. Kita cuma Breeze Walk.
1: Betul.
2: Okay. Jadi kita ada bagi 500 untuk peserta. Dan juga kita juga ada demonstrasi kartun perpaduan, kita ada refleksologi urutan kaki oleh Persatuan Orang Buta, kita ada pocket tak perpaduan, dan kita juga ada pertandingan gaya Unity Cilik. Dan seterusnya kita ada pertandingan memasak sajian warisan tradisional. Kita juga ada persembahan artis pada malam tersebut. Cuma artis tu kita tak maklumkan lagi.
1: Simpan dulu.
2: Tapi boleh saya katakan artis yang kita cadangkan tu adalah artis yang sangat tersohor dan banyak membawakan lagu-lagu yang berusukan nasihat dan motivasi lah.
1: Baik.
2: Okey. Dan kita juga ada pada hari tersebut kita ada perasmian sambutan Minggu Perpaduan yang akan dirasmikan oleh YB Dato' Arun Agau Dagang Menteri Perpaduan Negara.
1: Alright.
2: Okey, kita pergi pula pada hari ketiga.
1: Ya. Yeah.
2: So hari ketiga ini tidak kurang hebat juga seperti mana hari yang pertama. Kita ada yang ini kita pergi kepada pertandingan e-sport untuk kita sajikan ataupun kita ada pertandingan yang melibatkan remaja-remaja dan juga belia-belia. Dan saya difahamkan untuk yang pertandingan e-sport ni kita pun telah dapat lebih daripada 64 kumpulan.
1: Ramai.
2: Memang sangat meriah pada itu. Dan kita juga ada demonstrasi figurin yang mana tadi saya ada maklumkan kita ada pameran figurin kami anak Malaysia dan kita tunjukkan demonstrasi bagaimana untuk membuat figurin ataupun membuat kostum yang berkaitan dengan kebudayaan menggunakan clay ataupun tanah liat di situ nanti. Dan kita ada demonstrasi masakan nasi ambeng. Dan yang ini saya rasa satu benda yang sangat menarik adalah demonstrasi biskut matesu. So biskut matesu ni adalah biskut bijan yang dihasilkan secara turun-temurun oleh satu syarikat kolaborasi kita iaitu syarikat biskut, yang mana saya difahamkan biskut ini telah ada sejak tahun 1943 lagi dan diurasi secara turun-temurun dan kita akan dapat saksikan bagaimana mereka membuat biskut tersebut secara live lah di Museum Negara.
1: Lain dari yang lain.
2: Memang lain.
1: Selain daripada itu ada juga sesi penyampaian dan juga cabutan bertuah, betul ke ada ke nanti?
2: Yang itu memang kita akan adakan cabutan bertuah. Memang banyak. Kita ada beberapa sesi untuk cabutan bertuah dan juga beberapa pertandingan yang melibatkan kita bagi hadiah secara teruslah.
1: Jadi kalau ikutkan ketiga-tiga hari ini penuh padat dengan aktiviti dari pagi sampai ke malam melibatkan semua golongan.
2: Betul.
1: Dari yang kanak-kanak, remaja, dewasa, keluarga, semuanya tak terpinggir. Jadinya semua akan terlibat dan sudah semestinya kalau tadi orang nombor satu ni muzium ni. Tuan bagi tahu ada kongsi berkenaan dengan program bermalam di muzium bersama dengan belia dan juga lawatan berpandu malam secara percuma. Yang ni salah satu tarikan juga dan juga pengisian utama untuk sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah untuk minggu ini. Mungkin kita nak tahulah serba sedikit dengan lebih lanjut berkenaan dengan program tersebut. Bagaimana sebenarnya kita semua juga boleh turut serta, masih lagi dibuka ataupun kena tunggu hari kejadian ke macam mana?
2: Okey, untuk program bermalam di Muzum ni, kalau ikutkan dari segi sejarahnya lah, kita telah bermula pada tahun 2025 lagi.
1: Betul.
2: Untuk program bermalam Muzum, tapi kita khususkan pada pelajar-pelajar sekolah.
1: Okey.
2: Dan selepas tu, saban tahun peningkatan penyertaan memang sangat-sangat menggalakkan lah. Mm-mm. Dan sehingga kini kita pun telah mendapat silap saya dalam dua Malaysia buat rekod berkaitan dengan bermalam nombor Zoom. Salah satunya adalah bermalam paling ramai. Kita pernah mendapat lebih kurang dalam 2,000 orang pelajar dalam satu masa untuk bermalam demo Zoom.
1: Mm-hmm.
2: Hmm. Jadi itu kategori untuk pelajar yang biasanya kita akan buat pada 31 Ogos
1: mm-hmm.
2: Sepanjang hari kemenakaan. Tetapi untuk kali ini, buat julung kali ini, kita perluaskan lagi skop penyertaan kepada belia institusi pengajian tinggi IPT.
1: Mm-hmm.
2: Khususnya dari Uni KL BMI Gombak.
1: Okay.
2: Yang ini kita bawakan belia di kalangan mahasiswa.
1: Mm-hmm.
2: Lebih kurang 100 orang bersama dengan pesyarah-pesyarah mereka untuk datang ke Muzium Negara dan akan bermalam selama satu malam di situlah. Dan banyak program yang kita tawarkan untuk belia-belia tersebut. Salah satunya adalah program yang berkaitan dengan pemuzuman, yang mana kita akan menunjukkan core business. Salah satu core business kita adalah kerja-kerja konservasi, iaitu kerja-kerja pemeliharaan artifak. So kita akan bawakan kepada mereka hands on bagaimana suatu artifak itu dipelihara, macam mana untuk kita kekalkan khazanah warisan kita ini supaya ia kekal untuk tahapan generasi akan datang. Itu salah satu program yang kita akan bawakan.
1: Mm-hmm.
2: Yang keduanya, kita juga akan membawa mereka untuk merasai pengalaman bagaimana menjadi urus dia untuk sesebuah program.
1: Okey.
2: So kita bagi dia pengalaman yang macam tu. Kita ada banyak program seperti mana yang saya maklumkan tadi. Jadi setiap program-program yang kita sajikan tu, mereka akan bantu kita secara sukarelawan lah, secara sukarela. So dari situ kita dapat melatih mereka supaya ada orang kata jati dirinya,
1: dapat peluang
2: yeah, untuk merasai bersama-sama bagaimana satu program itu diuruskan. Betul. Secara sukarela lah.
1: Mm-mm.
2: Dan mereka juga akan terlibat seperti mana saya kata tadi, kita ada breeze walk berpakaian etnik pada hari besoknya. Mm-hmm. Pada waktu pagi.
1: Mm-hmm.
2: Dan untuk kali ini juga julung-julung kalinya kita bawakan unduk ngadau.
1: Oh ya, betul.
2: Kita ada lebih kurang dalam 10 orang finalis unduk ngadau di peringkat Kuala Lumpur ini untuk kita bawakan bersama dalam program bermalam bersama belia. So salah satu programnya adalah mungkin kita akan membuat sesi bersama unduk ngadau tersebut untuk menceritakan tentang kebudayaan ataupun mereka membawa kebudayaan daripada Borneo contohnya. Dan akan ada sesi perbincangan bersama dengan unduk ngadau dan juga peserta bermalam di Muzium.
1: Pengalaman yang unik sebenarnya.
2: Yeah.
1: Apabila kalau kita dapat bersama-sama, tapi bukan semua orang dapat merasainya. Hanya untuk belia yang terpilih saja. Kalau untuk yang bermalam di Muzium bersama dengan belia ni dari Uni KL BMI Gombak.
2: Sebenarnya kalau ikutkan penyertaan tu, memang ramai yang nak untuk bermalam di Muzium.
1: Oh.
2: Terutama sekali bukan sekadar belia, tapi ibu bapa juga memang menyuarakan hasrat untuk bermalam di situ. Cuma untuk kali ini kita buka dulu untuk belia. Dan biasanya kalau sebelum ni pun ada ibu bapa yang nak bersama dengan kita, kita cuma benarkan dia untuk glamping di persekitaran Muzium Negara. Kita tak bawa dia masuk untuk tidur di dalam galeri kita.
1: Okey, faham.
2: Tapi insyaAllah mungkin kita akan buka untuk satu masa nanti.
1: Sabar. Kena tunggu informasinya dari semasa ke semasa bersama dengan Muzium Malaysia. Dan sudah semestinya kalau dulu fenomena filem Night at the Museum tu, kalau dah tengok ceritanya macam mana keadaan bermalam. Tetapi kita olah mengikut citarasa. Betul. Dan juga perkembangan semasa.
2: Kita start 2005 untuk yang Night at the Museum tu, setahun selepas tu baru dia popular.
1: Nampak. Sebenarnya fenomena tu tercetus daripada bermalam di Muzium kat Malaysia ni. Cuma ramai orang tak tahu. Okey, baik, kita akan berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita sambung sikit lagi berkenaan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 peringkat Zon Tengah dan juga bermalam di Muzium bersama dengan belia, bersama dengan pagi ini yang memberikan pencerahannya yang berusaha Encik Zamrul Amri Zakaria selaku pengarah Muzium Negara, orang nombor satu muzium ni. Sudah semestinya orang yang tepat untuk membicarakan berkenaan yang seterusnya, perkhidmatan lawatan berpandu percuma pada waktu malam. Ya Allah, betul. Lain pula yang dibawakan tahun ni. Silakan.
1: Okey, berkaitan dengan lawatan berpandu, biasanya kita memang ada lawatan berpandu yang dibawakan oleh sukarelawan Jabatan Muzium Malaysia, yang mana kita ada pelbagai bahasa. Kita ada bahasa Inggeris, Mandarin, Perancis, Korea dan Jepun. Ooh. Kebiasaannya kita akan membawa pelawat-pelawat yang datang berkunjung ke Muzium Negara setiap hari Rabu atau hari Khamis. So ada slot-slot tertentu. So mereka boleh melihat dalam laman sesawang Jabatan Muzium Malaysia dan juga laman sesawang volunteer di situ kalau nak book slot dan sebagainya lah. Tapi untuk kali ini, bersebenarnya dengan sambutan Minggu Perpaduan, kita akan buka muzium satu di waktu malam. Kita jarang buka waktu malam, tapi kali ini kita buka. Selama 2 hari berturut-turut kita buka pada waktu malam, dan sukarelawan kita akan menunggu di situ. Yang saya maklum tadi, kita ada sukarelawan bahasa Inggeris, bahasa Perancis, Korea dan Jepun. So mereka akan berada di ruang tengah Muzium Negara yang akan menyambut ketibaan pelawat-pelawat yang perlukan lawatan berpandu pada malam tersebut. So kita akan ada dua sesi yang bermula pada jam 8 malam hingga 9 malam untuk sesi yang pertama, dan sesi kedua kita akan bermula 9 malam hingga 10 malam untuk sesi yang kedua lah.
0: Okey, cantik. Jadi sebenarnya semua orang dapat berpeluang untuk mengetahui dengan lebih lanjut, termasuk mungkin daripada pelancong-pelancong luar negara berkenaan dengan apa yang dibawakan oleh pihak muzium. Dan saya juga difahamkan, Tuan Zamrul, Jabatan Muzium Malaysia turut membuka ruang untuk orang ramai menyumbang koleksi peribadi kepada negara, dan juga apa sebenarnya kategori ataupun jenis koleksi persendirian yang boleh diserahkan melalui inisiatif kempen derma koleksi ni.
1: Ya, betul. Kita sebenarnya di Jabatan Muzium Malaysia, salah satu peranan kita adalah untuk kita mengumpulkan khazanah warisan budaya. Dan artifak-artifak yang kita polohi itu kita akan pamerkan untuk tontonan orang awam melalui pameran-pameran yang kita laksanakan. Mungkin kita biasa melihat pameran.
0: Betul.
1: Tapi kita tak tahu bagaimana suatu artifak itu diperolehi. So kita mempunyai artifak ini sama ada kalau dulunya kita melalui ekskavasi artifak, arkeologi, dari segi perolehan, pembelian. Dan ini kita adakan satu kempen untuk orang ramai menderma ke Jabatan Muzium Malaysia melalui bahagian pengurusan koleksi. Jadi antara artifak ataupun warisan yang boleh dihantar ke Jabatan Muzium Malaysia, mungkin yang berkaitan dengan busana, berkaitan dengan tekstil ataupun apa-apa saja barangan yang berkaitan dengan etnologi, etnografi yang mempunyai nilai sejarah ataupun signifikan kepada negara kita, boleh kita hantar ke Jabatan Muzium Malaysia.
0: Apa sahaja?
1: Apa sahaja, tetapi walaupun kita kata apa sahaja, kita ada jawatankuasa ataupun ada penilai yang akan melihat sama ada artifak ataupun barangan yang dibawa ke Jabatan Muzium Malaysia itu ada signifikan tak dengan negara kita. Dan kita juga yang baik, bagusnya di Jabatan Muzium Malaysia kita ada perkhidmatan konservasi. Kita ada satu bahagian, bahagian pengurusan konservasi yang akan membantu memelihara artifak tersebut. Contohnya kalau sebelum ni kita letakkan artifak tu di rumah kita, letakkan di dalam kotak dan sebagainya. Tetapi bila artifak itu dibawa ke muzium, kita ada satu bahagian yang akan memeriksa dari segi kondisi keadaan fizikal artifak tersebut dan memberikan cadangan ataupun rawatan yang sesuai supaya artifak ini boleh bertahan lebih lama. Dan artifak itulah nanti yang kita akan pamerkan di dalam apa-apa pameran yang kita rancangkan. Dan dari segi inisiatif yang kita boleh berikan kepada orang ramai yang menerima koleksi kepada Jabatan Muzium Malaysia, satunya seperti saya maklumkan tadi, kita pastikan yang artifak tersebut dalam jagaan kita, terkawal dari segi kondisinya dan sebagainya. Dan kita juga akan berikan satu insentif pengecualian cukai sebagai tanda penghargaan kerajaan kepada penerima yang menyumbang koleksi artifak kepada muzium di bawah subseksyen 44-6A atau cukai pendapatan 1967. So nilai pengecualian cukai itu adalah berdasarkan kepada nilaian harga pasaran bagi artifak tersebut. Dan satu lagi, apabila kita melaksanakan pameran sudah tentu kita mempunyai caption untuk artifact tersebut. Mm-hmm. Dan kita akan letakkan dalam caption tersebut adalah nama penerima yang memberikan sumbangan koleksi tersebut.
0: Dapat kredit.
1: Ya, dapat kredit. Ya.
0: Jadi bukan setakat memberi secara percuma sebenarnya. Tetapi apabila kita ada sebarang khazanah, sebarang koleksi, boleh hantarkan supaya apa yang kita simpan tu mungkin sebenarnya artifak negara.
1: Betul.
0: Sejarah negara yang boleh dikongsi juga bersama dengan orang ramai. Bagaimana nak menderma ni?
1: Jadi kita di Sambutan Minggu Perpaduan ni, kita ada reruai ataupun bus kempen derma koleksi, yang mana nanti kalau kata artifak tu tidak dibawa ke situ, mungkin boleh berjumpa dengan pegawai-pegawai kami sama ada bahagian pengurusan koleksi atau konservasi untuk membuat penilaian awal lah sebelum artifak itu diserahkan kepada Jabatan Muzium Malaysia.
0: Faham.
1: So dari situ nanti kita akan terangkan artifak kategori apa yang boleh dibawa, yang boleh kita jadikan sebagai harta kebudayaan negara.
0: Kalau sebelum ini mungkin peranan muzium yang mencari sendiri pelbagai artifak negara, tetapi kita jika ada sebarang koleksi boleh bawa dan kita akan sahkan. Tengok dulu adakah ianya artifak ataupun sejarah, sebahagian daripada sejarah negara yang boleh dikongsi juga bersama dengan kita semua.
1: Betul.
0: Jangan simpan. Kita kongsi juga dekat semua kan, bagi tahu sebenarnya yang ni mungkin daripada sejarah yang dulu-dulu datuk nenek moyang kita. Betul. Yang kita simpan. Cuma tak tahu kalau kata almari tu dah penuh, dah banyak, bawalah simpan. Ni ada tempat yang telah pun disediakan, ruang tersebut diberikan.
1: Insya Allah kita akan buat penilaian di situ.
0: Ya, betul. Okey, dan yang terakhir sebelum itu, untuk persediaan minggu ni bagaimana? Dua hari lagi Tuan Zamrul. Pejam celik. Wah, tahu-tahu dah 15 Mei kejap lagi.
1: Betul, kita tinggal berbaki 2 hari lagi. Jadi itulah kita mengharapkan, satunya dari segi promosi yang kita laksanakan sebelum ni, kita pun di peringkat Kementerian Perpaduan pun ada unit yang akan mempromosikan tentang sambutan Minggu Perpaduan, dan kita juga sentiasa mewawarkan dalam Facebook kita dan juga mana-mana media sosial berkaitan dengan program tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Ya, dan terima kasih juga National FM kerana menyambut kita hari ini dan kita dapatkan wawarkan.
0: Betul.
1: Dari segi program yang berkaitan, dari segi persediaan, alhamdulillah setakat ini berjalan dengan lancar dan hampir 80% dah siap.
0: Okey, cantik.
1: Kita mesti menerima pengunjung pada hari tersebut.
0: Sikit lagi persiapan akhir. 20% tu sebenarnya nak menanti kehadiran kita semua je yang datang. Okey. Dan untuk aktiviti-aktiviti, program-program yang akan berlangsung selama 3 hari ini, penyertaannya dah penuh ke ataupun masih boleh masuk ke?
1: Macam yang saya katakan tadi, kalau yang program yang bersasar, yang
0: memang dah ada, dah
1: memang dah ada, memang dah penuh. Contohnya kita ada, saya dipanggil tadi, untuk kolas keluarga pun kita sasarkan lebih kurang 100 orang yang dibantu oleh rakan keluarga kita, Jabatan Jabanin, Jabatan Perpaduan Integrasi Nasional. So kita pun dah penuh, hampir penuh. So tadi pun 100 yang kita sasarkan, saya dapat maklum dah tinggal
0: bertambah.
1: 5 lagi kosong. Dah ada 95.
0: Jangan ada yang minta, pening kepala urus dia.
1: Bersuak, kita sasarkan sebenarnya dah 1,000 orang. Tetapi buat masa sekarang ni, lebih daripada 1,000 yang telah mendaftar secara orang lain, online. Dan mungkin akan ada lagi secara walk-in pada hari tersebut.
0: Penyertaan tu semakin meningkat sebenarnya. Kalau dibuka, memang kalau kita ikut semua, kita nak galakkan sertai. Tetapi sudah semestinya ada limit dan juga had.
1: Tapi insyaAllah, sebab kalau berdasarkan kepada program yang kita sajikan tadi, memang sangat banyak program. So kalau kita terlepas salah satu program tu, ada program-program lain yang boleh kita ikuti. Cuma datang saja ke Jabatan Muzium Malaysia di Muzium Negara.
0: Minggu ni lapangkan waktu anda, 15 hingga 17 Mei untuk sambutan Minggu Perpaduan Zon Tengah di Muzium Negara. Dan sebagai penutupnya, harapan seruan Tuan Zamrul kepada kita semua, kami semua yang mendengar sekarang ini, sepanjang Minggu Perpaduan, khususnya dalam memperkukuh semangat kebersamaan dan juga sama-sama hadir untuk Minggu Perpaduan Zon Tengah pada 15 hingga 17 Mei ini.
1: Saya ingin menyerulah seluruh rakyat Malaysia untuk hadir ke program sambutan Minggu Perpaduan di peringkat Zon Tengah yang akan berlangsung pada 15 hingga 17 Mei 2026 ini. Sebab satunya kita banyak program yang berusulkan perpaduan.
0: Betul.
1: Dan kalau kita bercakap perpaduan sebenarnya, perpaduan ini telah wujud lama. Dari segi aspek kebangsaan telah wujud lama, sejak sekian lama dulu, sejak tahun 80-an, 90-an pun dah ada dah kat situ. Kalau kita lihat dari segi aspek sukan, Kalau dulu kita ada sukan bola sepak. Betul. Yang mana player-playernya terdiri daripada pelbagai bangsa. Kita ada pemain sayap daripada bangsa Cina. Kita ada goalkeeper daripada bangsa India. Betul. Dan juga penyerang kita ada bangsa Melayu. So daripada situ kita dah nampak dari segi persamaan dan semangat kekitaan tu ada. Sebab mereka menuju ke arah yang sama untuk memastikan nama baik Malaysia di mata dunia melalui aktiviti sukan. Begitu juga dengan sambutan Minggu Perpaduan ini. So ada mungkin ada yang mengatakan yang perpaduan itu semakin pudar dalam tempoh ini kan. Tetapi sebenarnya itulah di peringkat Kementerian Perpaduan Negara dan juga di bawah agensinya kita kembali untuk kita ada program yang menyuburkan kembali. Sebenarnya perpaduan itu sudah ada.
2: Betul.
1: Tetapi mungkin telah terhakis dan itulah tanggungjawab kami di Jabatan Mesra Malaysia ataupun agensi, setiap agensi di bawah Kementerian Perpaduan untuk kita menyuburkan kembali semangat perpaduan yang memang sudah ada selama ini. Dan dengan program-program yang kita sajikan kepada masyarakat kita melalui program ini, dengan harapan kita kembali nilai nasa yang betul lah ke arah perpaduan, semangat kebersamaan sesama kita di Malaysia ini.
0: Kebersamaan dalam kepelbagaian juga, sama-sama kita dalam masyarakat yang majmuk di negara kita ini sudah semestinya kita kukuh dengan lima prinsip rukun negara dan dikukuhkan lagi dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026, peringkat Zon Tengah. Bukan setakat Zon Tengah ni je, yang lain-lain pun ada yang sedang berlangsung dan bakal berlangsung juga untuk peringkat kebangsaan nanti, dan juga bermalam di muzium bersama dengan belia hujung minggu ini. Lapakan waktu anda, banyak program, 3 hari padat dari pagi sampai ke malam. Terima kasih banyak Encik Zamrul Amri Zakaria selaku pengarah Muzium Negara. Sikit lagi untuk kita ajak semua datang minggu ni.
1: Itulah saya menyeru kepada tuan-puan dan ataupun pelawat-pelawat di luar sana untuk hadir, terutama yang berada di Lemah Kelang, untuk sama-sama kita meriahkan sambutan Minggu Perpaduan di Muzium Negara. Dari segi transportation dan segi pengangkutannya tak ada masalah. Sebab kita berada di dalam lingkungan pengangkutan, sebab kita ada MRT betul-betul di bawah Muzium Negara. So naik saja tangga tu memang terus kepada ke Muzium Negara.
0: Cantik.
1: Jadi ambillah peluang dengan program-program yang kita sajikan. Banyak program-program yang kita buat, dan ini sebenarnya untuk kita sajikan kepada masyarakat. Rugi kalau tak datang.
0: Betul, rugi kalau tak datang. Sebab apa, minggu ni banyak padat aktiviti selama 3 hari. Terima kasih banyak Tuan Zamrul. Kita jumpa hari Jumaat, Sabtu, Ahad ini nanti.
1: Terima kasih banyak.
0: Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z, The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum, saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Fran.
0: Terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Pulihkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera jam yang terakhir. Saya Is Azlan. Terus kita teman berteman sehingga pukul 1 tengah hari dalam segmen Nasional Aspirasi. Saudara, jangan lupa kepada ibu bapa, penjaga, pemandu bas sekolah, jangan tinggalkan anak-anak ketika mengambil anak-anak dari sekolah, supaya kita tengok depan, belakang, kiri, kanan untuk sama-sama beringat. Jangan lalai, jangan leka untuk anak-anak. Jangan ditinggalkan dalam kenderaan sebab apa, boleh mengakibatkan strok, haba, kekurangan oksigen, risiko penculikan juga. Dan juga merupakan satu kesalahan undang-undang di bawah Akta Kanak-Kanak 2001 yang boleh didenda ataupun dipenjara. Dan jangan lupa, jangan ditinggalkan barangan berharga dalam kenderaan untuk mengelakkan daripada kecurian ataupun pecah kenderaan. Okey, sama-sama kita beringat. Baik, saudara, ada juga yang komen, sahabat-sahabat di muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih. Saya raikan ada Siti Salwa, Marsa Saleh, Sunflowers, Nur Azila, Sarijah Piai, Marfuah Parlan, Princess Sur, Noxi Moxes, Kamisah Tamin, Hanisa Hanis, Muhammad Zikri, Haziq Hamdan, Zainab Hussein, Muhammad Ramli Jaafar, James Pengiran, Khatijah Muhammad Amni, Ramli Lee, Abang JJ Gemas, Pak Su Omar, Jaleha Ismail, Ainul Jaafar, AJ Itachot, Siti Janatul Rahim Jannah, Muhammad Yusuf, Nenek Ani, Masya Rasul, Zakaria Sulaiman, Nur Azila. Siapa lagi yang ada ni, saya nak raikan, jangan ada yang tertinggal. Walau seorang kau, Amak II, Harida Muhammad. Okey, ada juga lagi yang lain, kejap, satu-satu saya tengok. Harida Muhammad, kalau belum komen, cepat, saya nak raikan seorang demi seorang. Kalau sempat, sehingga pukul 1 tengah hari. Jam ini juga kita layan terus lagu-lagu tanpa henti menerusi segmen Nasional Express. Kita mulakan dengan lagu Gadis Bertudung Putih, Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook,

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nas.

Terima kasih terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Untuk siaran yang lebih jelas, dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my pada bila-bila masa di mana-mana jua secara percuma. Muslimin dan juga muslimat, sebagai panduan disampaikan waktu sembahyang fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini Rabu 13 Mei 2026 Masihi, 25 Zulkaedah 1447 Hijrih. Kawasan Kota Kinabalu Sabah pukul 12.14 minit tengah hari. Wilayah Persekutuan Labuan 12.17. Kuching Sarawak 12.39. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 1.12. Kuala Terengganu 1.6. Kuantan Pahang 1.7. Kota Baru Kelantan 1.10. Johor Baru Johor 1.4. Bandaraya Melaka 1.10. Seremban Negeri Sembilan 111, Shah Alam Selangor 112, Ipoh Perak 115, Georgetown Pulau Pinang 117, Alustar Kedah 117 dan Kangar Perlis pukul 1.17 minit tengah hari. Selepas ini, saudara, berita utama 1 tengah hari dari pusat berita RTM dan kemudian segmen Nasional Relax 1 tengah hari sehingga pukul 4 petang. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Saya Is Azlan, Assalamualaikum.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Nasional Aspirasi, Nasional FM, sentiasa di hati.

Tajuk utama sekali lagi, depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja Lebuh Raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: FM.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ulumul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW menyebut, celakalah kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda SAW. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu, 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semua rakan-rakan pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Saya dan juga sentiasa di hati semua. Untuk hari ini bersama dengan saya dalam Nasional Relax di Nasional FM untuk edisi 13 Mei 2026, bersama dengan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Apa khabar? Semoga dalam keadaan baik-baik sahaja. Yang sedang bekerja, bertugas, juga ada mungkin yang sedang beristirahat, apa saja yang anda lakukan, saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan dan juga sentiasa dalam keadaan gembira. Berbuat baik sesama manusia untuk hari ini, insyaAllah akan kekal dan juga kita akan mendapat yang baik-baik sahaja sepanjang hari. Jadi untuk anda, terus kekal bersama dengan saya. Akan saya berikan pelbagai informasi yang terbaru dari masa ke semasa dan juga dengarkan lagu-lagu yang terbaik semestinya di Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jom saksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara di Nasional Pagi.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Bagi yang sedang memandu, berhati-hati khususnya bagi yang berada di sekitar Lebuh Raya Utara Selatan di mana Lembaga Lebuh Raya Malaysia iaitu LLM telah memberitahu bahawa berlakunya kemalangan di kilometer 1496.6 dari arah utara, dari tapik utara ke Bukit Merah, dan juga status terkini kerja-kerja pengelahan sedang dilaksanakan dan lorong kiri masih lagi terhalang dan trafik agak sesak sekitar 6 km. Jadi berhati-hati memandu, termasuk juga mereka yang berada di Lebuh Raya Baru Lembah Kelang NKVE kerana terdapatnya lori rosak di kilometer 23.7 arah selatan dari Bukit Lanjan ke Jalan Duta dan lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi terkawal. Jadi Lembaga Lebuh Raya Malaysia juga menasihatkan untuk anda supaya sentiasa memandu dengan berhati-hati, awasi juga sebarang halangan di hadapan, dan juga kami doakan juga termasuk juga di Nasional FM semoga anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Teruskan memandu dengan cermat, insyaAllah kita akan pulang dan sampai dengan hati yang gembira. Terus bersama kami, ini dia lagu daripada Andi Bernadi, khas untuk mereka yang nak kahwin. Aku nak kahwin di Nasional FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nazana Love FM, sentiasa di hati. Baik, sementara nanti kita akan bersama dengan Puan Farah Sheila Diana binti Kamarudin yang juga merupakan penolong pengarah kanan bahagian pembangunan belia Jabatan Belia dan Sukan Negara untuk segmen eksklusif di Nazana Love FM 2:30 petang nanti, iaitu akan berbicarakan mengenai sambutan Hari Belia Negara tahun 2026 peringkat kebangsaan. Jadi kita nak tahu tema dan juga apa pengisiannya yang akan berlangsung tidak lama lagi. Kita akan bersama-sama dengan beliau sebentar saja lagi, 2:30 petang di Nasional FM, dan untuk anda terus bersama dengan kami.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 menit petang di Saluran Sukan Plus.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana ada terus bersama dengan kami. Saya Aizat akan terus semangkan anda sehingga jam 4 petang nanti. Dan seperti biasa, saya wawarkan kepada anda sebentar tadi di mana kita ada tetamu yang sangat istimewa yang sudah berada di konti Nasional FM untuk segmen eksklusif. Hari ini kita bersama dengan Puan Farah Sheila Diana binti Kamarudin, juga merupakan penolong pengarah kanan bahagian pembangunan belia Jabatan Belia dan Sukan Negara, untuk membicarakan mengenai sambutan Hari Belia Negara tahun 2026 peringkat kebangsaan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Aizat.
1: Ya, buat sihat?
2: Alhamdulillah seadanya.
1: Sini sihat ya Puan. Terus kata nampak ceria untuk hari ini bersama dengan kami. Sebab kita nak bercerita dengan Hari Belia kan, dia kena semangat, dia kena sentiasa aktif.
2: Ya,
1: jadi seperti mana kita tahu, sambutan Hari Belia ni kita diadakan setiap tahun.
2: Betul.
1: Jadi boleh Puan Farah terangkan kepada kami tema dan juga pengisiannya Hari Belia untuk tahun ini.
2: Alright. Thank you Aizat. Thank you juga pada National FM terima kami di sini.
1: So
2: untuk makluman semua, Hari Belia Negara ni kita membawakan satu tema yang kita panggil Menggerak Belia Madani. Baik. Yang mana tema ini kita bawa sebenarnya sebagai untuk kita melihat belia itu sebagai penggerak utama negara. So kita tidak lagi, kita tak mahu belia kita untuk berada di sisi dalam kerajaan mengolah masa depan mereka, tapi kita mahukan mereka untuk bersama-sama kita meneruskan agenda kepimpinan, terlibat dalam pembangunan ekonomi, terlibat dalam inovasi dan sebagainya. So that's why lah kita memilihkan tema Menggerak Madani. Kalau sebelum ini kita ada tema Yakin Boleh, ini masa kita, tapi this time kita nak belia itu bukan berada di sisi kami KBS, tapi bersama-sama kita di hadapan untuk terus melangkah membawa kemajuan pada negara lah.
1: Maknanya belia menggerakkan negara sebenarnya.
2: Betul.
1: Dan pentingnya juga belia, sebab seperti mana kita tahu, belia ni untuk 1 Januari 2026 dah diberitahu bahawa 15 tahun sehingga 30 tahun.
2: Betul, betul tu.
1: Sebelum ni, macam saya boleh lagi lah sebab 15 hingga 40 tahun kan. Untuk tahun ini, dah bermula tahun ini, 15 hingga 30 tahun.
2: Betul.
1: Belia yang akan bersama, kita akan menggerakkan lagi Belia Madani. Jadi, nak tahu jugalah lokasinya kan, bila dan di mana. Jadi, boleh Puan Farah wawarkan juga kepada kami yang juga senang mendengar dan juga boleh saksikan juga secara langsung di Facebook Live Nasional FM.
2: Alright, so untuk makluman semua, kita nak mengajak ramai-ramai juga untuk hadir untuk pelaksanaan sambutan Hari Belia 2026 peringkat kebangsaan ini. Kami adakan di tempat dan ekspak Sendayan Negeri Sembilan. Kenapa? Mesti orang tanya juga kenapa pilihan kan? Yeah. Betul tak? So pemilihan tempat ini, kali ini kita nak bawa pelaksanaan HBN di peringkat kemasan ini ke lokasi luar bandar utama lah basically, supaya inisiatif yang ataupun pengisian yang kita bawa ini boleh dirasai kepada belia-belia di outskirt sikit lah daripada bandar-bandar utama. So di Sendayan itu nanti akan berlaku bermacam-macam aktiviti yang telah kita rangkakan. Mungkin saya boleh kongsikan sekarang juga.
1: Boleh.
2: Macam mana?
1: Boleh.
2: So kalau saya nak encourage semua anak muda belia untuk hadir. Kenapa? Sebab kita telah menyediakan 169 aktiviti sebenarnya.
1: Untuk sepanjang 3 hari.
2: Sepanjang tempoh 3 hari. Di mana aktiviti-aktiviti itu kita telah pecahkan mengikut 5 segmen utama sebenarnya. Dan segmen-segmen tu mungkin saya boleh kongsikan juga. Kita ada, kalau mereka yang nak mencari pekerjaan, kita ada segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan.
1: Baik.
2: Dan kita juga ada segmen Malaysia Aktif. Kan, Malaysia Aktif ni antaranya, kalau siapa kenal Captain Rais Hamid yang viral kan, dengan dia adalah certified trainer, coach Hyrox dan sebagainya, boleh jumpa dia kat sana juga. Kita ada juga segmen kepimpinan, kesukarelawanan dan pengantarabangsaan. Kita ada juga segmen inovasi digital dan juga segmen kesenian, kebudayaan dan juga muzik. Banyak, 169 tu kalau nak saya elaborate kan satu-satu sebenarnya, banyak sebenarnya aktiviti-aktiviti yang kita
1: dah sediakan. Itu baru sikit kan Puan Farah kan.
2: Betul.
1: Jadi Jadi dia merangkumi semua kesihatan, budaya, juga ada sedikit hiburan yang yang akan dipaparkan juga sepanjang 3 hari tersebut. Jadi kita tahu kan, tahun 2006 juga merupakan edisi yang ke-62.
2: Betul.
1: Yang saya rasa memang semakin hari pelbagai pembaharuan dan juga belia ini sebenarnya kita tahu ya, mereka lah yang akan merupakan tonggak kepada negara. Jadi bagaimana dengan kepentingan sebenarnya kita menyambut Hari Belia Negara ini kepada masyarakat dan juga kepada negara, Puan Farah?
2: Alright, so untuk makluman semua, inisiatif-inisiatif yang kita laksanakan ini, kita nak sebenarnya apa jua inisiatif yang kita buat, yang kita rangkakan terutama untuk sambutan HBN ini, dirasai terus oleh belia. Kadang-kadang kita dan kita pun dapat tahu belia kita ni banyak mungkin on media sosial, dia tidak dapat terus touch. So apa yang kita bawa sebenarnya, kita nak belia datang dan merasai, contohnya elemen peluang pekerjaan, datang dan melihat apa sahaja inisiatif yang dilaksanakan through KBS ataupun agensi-agensi di bawah kementerian yang lain. Dan bila dia mendapat pengisian ataupun manfaat daripada setiap pengisian kita bawa itu, dia boleh balik. And then contoh kalau mereka tak ada kerja, dia datang, dia boleh tahu banyak sebenarnya peluang pekerjaan. Begitu juga dengan inovasi dan digital, bila dia datang, dia boleh melihat apa sahaja inisiatif-inisiatif berkaitan inovasi dan juga digital yang telah disediakan oleh kerajaan dan juga agensi di bawahnya. So kepentingan tu adalah bila kita adakan ini, kita nak belia directly boleh rasa apa sahaja manfaat dan boleh tengok balik, dia boleh kembangkan untuk diri dia, boleh manfaatkan untuk diri dia dan juga di komuniti setempat lah basically. Itu kenapa kita bawa sambutan Hari Belia Negara ni setiap tahun, supaya apa jua inisiatif yang dilaksanakan oleh kerajaan boleh dirasai secara direct lah bila kita buat dalam satu-satu hari itu nanti.
1: Seperti mana ramai juga yang berkata kan, yang belia ni sebenarnya terlibat dalam salah laku kan.
2: Betul.
1: Dengan yang budaya lepak sekarang.
2: Betul.
1: Ni juga dengan pelbagai lagi lah cabaran dunia moden ni. Jadi Hari Belia Negara lah sebenarnya, kita nak itiraf lah kepada belia ni, sebenarnya mereka juga membantu dalam membentuk sesebuah negara.
2: Betul.
1: Baik, kita nak berehat sebentar dan selepas ni nak tahu jugalah yang membezakan Hari Belia Negara untuk tahun ini dengan yang sebelum ni, Puan Farah.
2: Boleh.
1: Kita ada 100 lebih aktiviti. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia Faizal Tahir, semangat juara. Kena juga dengan tema pendekatan hari belia ni. Kita kena sentiasa juara, kena sentiasa aktif lah. Untuk belia negara ini juga yang menjamin juga masa depan kepada negara kita. Betul. Jadi seperti yang Puan Farah sebutkan, bagaimana belia ini sebenarnya penting kepada negara dan juga apa pentingnya juga kita mengadakan Hari Belia Negara 2026. Jadi membezakan Hari Belia Negara 2026 ini dengan yang sebelum ini dan juga mungkin ada penambahbaikan daripada yang sebelumnya. Bagaimana Puan?
2: Okay, Aizat. So basically untuk pelaksanaan Hari Belia Negara ni yang menjadi keutamaan ataupun pembaharuan ataupun sesuatu yang orang tunggukan, for sure adalah pengisian acara itu sendirilah.
1: Baik.
2: Namun untuk penambahbaikan bagi tahun ini, kita melaksanakan pra-promosi yang mana kita ada melaksanakan beberapa aktiviti lah. Antaranya kita melaksanakan program Spot Belia yang mana kita telah turun ke dua spot sebelum sendaian pada 2 hari bulan hari itu di Paroi dan 9 hari bulan bertempat di Nilai. So dekat situ kita buat pocket aktiviti bagaimana dia nak feel ke sendaian nanti. Maksudnya kita buat segmen-segmen yang ada di sendaian nanti dalam small scale di situ supaya penduduk setempat boleh rasakan. So kalau dia nak lebih, dia kena datang sendaian. So vibe dia lagi besar. So itu naratifnya, itu antara penambahbaikan yang kita dapat.
1: Maka teaser lah sikit.
2: Dan behind selain pada itu, kita ada rakan strategik kita, Majlis Belia Malaysia. Mereka juga turut sama bersama kami. Dia telah melaksanakan kembara jalur HBN Satu Malaysia tak sampai ke Sabah Sarawak untuk mewar-warkan bahawa Hari Belia ini akan dilaksanakan dan kita nak memberi manfaat itu direct kepada anak muda. Dan selain daripada itu, kita juga ada inisiatif sokongan suara belia yang mana belia boleh QR apa sahaja pandangan, pendapat dia kepada kita lah, supaya suara-suara itu kita kumpulkan, kita boleh angkat ke level yang lebih tinggi lah.
1: QR itu di lokasi ataupun?
2: Di lokasi sewaktu kembara yang telah dilaksanakan lah.
1: Baik. Seperti yang Puan Farah beritahu juga, kita ada lebih daripada 160 program yang dilaksanakan. Ini juga penting sebenarnya untuk menarik belia supaya hadir.
2: Betul.
1: Sama-sama memeriahkan Hari Belia Negara 2026 ni. Jadi boleh terangkan lagi apa lagi yang menariknya dan juga secara kita nak beritahu lah juga kepada belia ni, apabila kita dengar je aktiviti ni harus mereka sertai.
2: Betul. Alright. So mungkin saya boleh perincikan dengan lebih lagi lah kan. So di bawah segmen penciptaan pekerjaan, kita ada penglibatan daripada pihak Perkeso yang dikenali dengan program ataupun inisiatif My Future Job. Dekat situ dalam makluman saya, kita menyediakan lebih daripada 40 majikan yang akan menyediakan peluang-peluang pekerjaan kepada belia yang hadir lah basically. And then dekat situ juga kita akan ada TVET, pameran dan juga latihan ataupun kursus-kursus ringkas yang ditawarkan untuk mari mencuba dan sebagainya berkaitan kemahiran. And then di bawah segmen kepimpinan, kesukarelawanan dan juga pengantarbangsaan, kita ada konvensyen belia yang dibawa khas oleh kita punya rakan strategik, Majlis Belia Malaysia. Kita ada juga kuasa orang muda. Kita ada juga Let's Talk ASEAN, yang mana ini adalah program-program yang kita bawa khusus untuk kita rasaikan elemen kepimpinan, pengantarabangsaan dan kesukarelawanan. Tu antaranya di bawah segmen kepimpinan tadi. And then selain daripada tu, macam saya bagi tahu tadi, di bawah segmen Malaysia Aktif, kita ada macam-macam lagi program. Antaranya adalah Neon Run malam. Kan biasa kita run marathon macam biasa kan, ini kita pagi, petang, ini kita bawa malam. Neon sinonim dengan cahaya-cahaya yang menarik kan. So itu antara perkaranya. And then kita juga ada Belia on the Move. Kita akan ada mass workout, kita ada cabaran fitness challenge bersama dengan Kapten Rais yang saya bagi tahu tadi tu. And then di bawah segmen kebudayaan, kita ada juga of course konsert. Kalau kita sebut konsert, ramai yang akan datang kan. So kita ada barisan apa namanya, penyanyi antaranya drama band, kita ada Floor 88 dan ramai lagi lah. Saya ada banyak senarai list artis tu dan saya tak akan kongsikan sekarang. Kita tak beritahu semua. Kita nak ajak ramai-ramai untuk datang dan alami sendiri apa sahaja yang kita telah rangka dan kita akan implementkan pada 3 hari akan datang.
1: Jadi bukan hanya sekadar sebagai suka-suka hiburan, tapi sebenarnya merangkumi bagaimana kita nak mencari pekerjaan.
2: Betul.
1: Juga ada motivasi kan, juga kesihatan. Sebenarnya ini merupakan satu pengisian sangat menarik sebenarnya. Dan kepada belia-belia yang sedang mendengar sekarang pada hari ini, bukan hanya belia sahaja sebenarnya.
2: Betul.
1: Ibu bapa juga mungkin boleh hadir sama bawa keluarga untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Belia Negara tahun 2026. Ini semua acara ini boleh disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat kan, bukan hanya sekadar belia.
2: Betul. So mungkin Aizat, saya boleh tambah sikit. Kita juga bagi mereka yang nak menyertai pocket-pocket talk yang atau pocket-pocket acara yang kita buat tu, boleh ke KBS Malaysia. atau JBSN Negara ataupun belia.my, media sosial kita, untuk dapatkan update terkini. Dekat situ kita akan live update poster-poster bersama QR code untuk segmen-segmen yang akan ada. So siapa nak mengambil bahagian, boleh terus ke kita punya media sosial rasmi yang saya maklumkan tadi.
1: Baik, ini juga masuk secara percuma atau
2: Betul, percuma.
1: Jadi memang meriah dan juga boleh sama-sama hadir ya. Ada masa lah kita buatlah, lakukan aktiviti yang berfaedah kan.
2: Ya, betul.
1: Jadi Puan Farah, bagaimana pula dengan kerjasama pihak yang terlibat? Seperti tahu Hari Belia ni skala yang besar kan.
2: Betul.
1: Jadi mungkin ada kerjasama pelbagai pihak. Jadi boleh Puan Farah terangkan kepada kami dan juga pendengar yang sedang mendengar sekarang ni.
2: Alright Aizat. So dari segi kerjasama dan apa namanya rakan strategik yang terlibat untuk pelaksanaan tahun ini, pertama memang kita ada kerjasama rapat dengan Kerajaan Negeri Sembilan yang sebab dia tuan rumah, so memang kita bekerja sama rapat dengan Kerajaan Negeri Sembilan. Selain pada itu kita ada metrik konsep yang juga merupakan penaja lokasi kita lah di tempat dan ex-park Sendayan. Selain pada itu kita ada syarikat PACE juga penaja baju rasmi kita lah. So beberapa kolaborasi ni memang antara rakan strategik yang bekerjasama daripada awal merangka program dan insyaAllah kita akan deliverkan kesemuanya pada hari Jumaat sehingga hari Ahad nanti insyaAllah.
1: Berbagai agensi ya, juga kementerian yang terlibat ya untuk membantu menjayakan Hari Belia Negara 2026. Jadi merupakan satu skala yang sangat besar dan semestinya juga pelbagai program-program yang dilaksanakan juga dalam skala yang besar dan sangat menarik. Jadi untuk harapan lah sebenarnya kepada Puan Farah sendiri, kepada belia dan juga boleh war-warkan juga kepada yang di luar sana untuk sama-sama menyertai Hari Belia Negara 2026 dan Puan Farah sendiri jemputlah belia dan juga mereka yang mendengar ni untuk sama-sama hadir ke Hari Belia Negara 2026.
2: Alright, so untuk saya mewakili Kementerian Belia dan Sukan, saya memang nak mengajak semua belia, anak muda, mungkin ibu bapa bawa anak-anak kecil pun tak ada masalah untuk sama-sama datang ke sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan 2026 yang akan berlangsung di Sendayan. Dan kita tak nak, kita nakkan semua orang untuk merasai manfaat yang kita buat, bukan hadir sekadar menyertai program habis di situ dan habis. Tapi bawalah manfaat yang diterima ataupun dilihat ataupun yang didapati sepanjang tempoh 3 hari itu kembali ke rumah ataupun di komuniti masing-masing dan boleh carry forward apa juga apa pengalaman yang ada tu di sekitar. And then saya mewakili Kementerian Belia dan Sukan juga menjemput semua orang untuk hadir beramai-ramai memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di Sendayan pada 15 hingga 17 hari bulan.
1: Jadi boleh datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi sambutan Hari Belia Negara 2046 ini. Bukan sekadar sebenarnya kita menyertai pelbagai pengisian yang ada, tetapi sebenarnya kita dapat juga melihat sendiri bagaimana sebenarnya belia ini mampu menggerakkan sesebuah negara.
2: Betul.
1: Jadi kita ada masa sedikit lagi, jadi Puan nak tanya pendapat lah mengenai belia negara dan juga belia pada waktu kini. Jadi apa nasihat Puan Farah kepada belia-belia di luar sana yang mungkin pernah juga mungkin tak tahu ke mana arah dan juga mungkin mereka masih lagi terkial-kial mencari haluan hidup. Jadi pesanan sebagai orang yang terlibat di bawah Kementerian Belia dan Sukan ni kepada belia-belia di luar sana.
2: Baik. Okay. Untuk kepada belia-belia di luar sana, kita faham belia ni dia antara cakna atau tidak. Tapi untuk makluman semua, kita di Kementerian Belia dan Sukan, kita ada Jabatan Belia dan Sukan di peringkat negeri juga. So untuk kita encourage kepada semua belia, sebenarnya terdapat pelbagai inisiatif, bukan sambutan Hari Belia sahaja, tapi kita ada banyak lagi inisiatif-inisiatif lain di bawah kementerian yang kita offer kepada belia untuk mereka menyelahkan lagi potensi mereka. So apa yang saya encourage mereka untuk direct informasi ataupun inisiatif yang boleh dimanfaatkan oleh mereka, boleh rujuk kita punya laman sosial rasmi. Dan inisiatif-inisiatif tu sebenarnya mampu membantu mereka untuk menyelahkan potensi mereka. Dan platform-platform program-program yang kita adakan juga adalah platform kepada mereka untuk menyuarakan apa hasrat dia. And then saya mengajak ramai-ramai belia ni untuk mereka sebenarnya pelapis pimpinan kita sebenarnya. Betul. Kan, so kita kena bersediakan diri kita dengan perkara-perkara yang lebih positif, bukan hanya berada dalam circle macam sekarang. Kita tahu belia banyak di dalam media sosial atau orang kata online sahaja kan. So kita, saya nak encourage juga para belia untuk terlibat secara aktif, secara fizikalnya juga, sebab negara perlukan anda semua, sebab andalah sebenarnya pemimpin yang akan mencorakkan masa depan kita ke hadapan nanti.
1: Betul, yang menggerakkan juga belia madani. Betul. Kita di Malaysia. Dan sekali lagi war-warkan bagaimana mereka nak mengetahui bagaimana pengisian yang mungkin ada di laman Sesawang atau juga mungkin di media sosial, boleh kongsikan juga Puan Farah kepada mereka yang sedang mendengar pada waktu ini.
2: Okey Aizat, untuk mereka ada mungkin lagi satu saya boleh sharekan info. Pelaksanaan hari Hari Belia Negara ini juga adalah dilaksanakan di seluruh Malaysia ya. 1 hingga 24 Mei. Kemuncak sahaja dilaksanakan 15 hingga 17 hari bulan. So bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan untuk hadir pada 15 dan hingga 17, kita laksanakan juga di peringkat daerah dan negeri. Di daerah kita ada Semarak Hari Belia. Di peringkat negeri kita ada Festival Hari Belia. So saya nak mengajak ramai-ramai yang berada berdekatan untuk hadir ke Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di Sendayan. Yang tidak dapat hadir pada hari tersebut, boleh meriahkan juga kita punya pelaksanaan Hari Belia di peringkat daerah dan negeri melalui program Semarak dan juga Festival Hari Belia Negara. Tapi yang penting datang Sendayan ramai-ramai.
1: Itu yang penting sebenarnya
2: Betul.
1: Pelbagai pengisian menarik yang akan dilaksanakan. Jadi boleh ramai-ramai hadir bersama dengan keluarga, rakan-rakan di tempat dan ekspark Sendayan Negeri 9 pada 15 hingga 17 Mei 2026. Betul. Jadi sertailah pelbagai aktiviti yang telah disanakan. Betul. Ini semuanya khas untuk belia juga Puan.
2: Betul,
1: kan?
2: Betul.
1: Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Puan Farah Sheila Diana binti Kamarudin, juga merupakan penolong pengarah kanan bahagian pembangunan belia Jabatan Belia dan Sukan Negara, mengenai sambutan Hari Belia Negara tahun 2026 peringkat kebangsaan. Jadi untuk anda boleh terus tonton semula kita punya temubual ini di Facebook Nasional FM. Juga terima kasih juga kepada penerbit Izazlan dan juga bersama dengan Amira yang bersama-sama membantu untuk siaran di Facebook. Jadi untuk anda, terus kekal bersama kami di Nasional FM.

0: Kamu tahu ni mahal.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Siapa mula terima kasih untuk membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
8: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
9: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
10: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
11: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan saya Aizat Azam dalam Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih juga kepada yang senang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Khadijah Muhammad Amin yang berada di Temasik, Kemasik, Kemaman, Terengganu. Dia ada ucapan ya, selamat petang buat sahabatku semua, untuk anak-anak menantu. InsyaAllah hari Raya Haji nanti kita berjumpa. Di mana sahaja kamu berada, semoga dipermudahkan segala urusan. Dengan ucapan senyum selalu dan juga sentiasa setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih juga ada sahabat kita juga Ramli Lee yang sedang mendengarkan pada waktu ini di Sibu, Sarawak. Dia ada juga ucapan ya, dengan ucapan salam ceria, semoga sihat selalu bersama dengan rakan pendengar setia Nasional FM. Juga ada Marsa Saleh, juga Nenek Ani, Ita Chot, juga ada Siti Salwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari dan juga selamat petang buat DJ Aizat. Alhamdulillah bertemu lagi kita di Nasional FM. Siti Salwa dari Kedah hadir terbaik layan Nasional Relax 1 hingga 4 sambil memasak. Sedap lauk-lauk yang dimasak tu, mesin-mesinnya. Dan juga kita ada sahabat kita juga Muhammad Kushairi yang berada di Pekan Pahang, Princess Sue. Jom layan Nasional Relax 1 hingga 4 dengan lagu-lagu yang terbaik. Terima kasih Nasional FM. Juga ada James Pangiran, Rashidah Idi dengan ucapannya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, juga selamat bertugas buat semua yang sedang mendengarkan Nasional FM. Dengan ucapan kebahagiaan sejati tidak kelihatan oleh mata, kerana kebahagiaan itu terletak pada jiwa. Itu dia antara ucapan dan juga sikit pengisahlah daripada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus kekal bersama kami di Nasional FM.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan juga kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah mengeluarkan ya amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang yang dijangka berlaku di negeri Perlis, di negeri Kedah iaitu di kawasan Langkawi, manakala di Perak pula, di Hulu Perak, Kuala Kansar, Kintar, Kampar, Batang Padang dan juga di Mualim, bagi di negeri Pahang pula, di Tanah Tinggi Cameron dan juga Bentong, di Johor Bahru, di kawasan Batu Pahat, Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, manakala di Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, di Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan juga di Sabah, di Keningau dan juga Tambunan, manakala di Sandakan, di sekitar Sungai Kinabatangan dan juga di Kudat sehingga 5 petang ini Rabu 13 Mei 2026. Dan amaran ini juga dikeluarkan apabila merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Dan dinasihatkan untuk anda sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, juga mungkin yang sedang bekerja di luar kawasan, jika hujan ribut dan ribut petir ni berhenti seketika, yang sedang memandu juga memandu dengan berhati-hati, kerana memandu dalam keadaan hujan yang lebat ni sebenarnya penglihatan kita terhad dan mudah berlakunya kemalangan. Jadi kalau boleh memandulah dengan cermat, kalau boleh berhenti seketika jika hujan terlalu lebat, kerana keselamatan amat penting. Dan juga saya doakan semoga semua selamat sampai ke destinasi dan juga dimudahkan segala urusan bagi mereka yang sedang bertugas pada waktu ini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama hos Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 petang di saluran Sukan Plus.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Okey, baik. Bagi anda yang ingin meluahkan perasaan, juga mungkin ada perkara yang terpendam kan di setiap hari, anda boleh dengarkan luahan kakak abang. Jangan pendam, kongsikan bersama kami dalam segmen Geng Kakak Petang. Dan untuk topik hari ini, kadang-kadang dalam hidup ini ada hari yang buat kita rasa penat, stres ataupun mood yang tak berapa okey. Tapi setiap orang mesti ada sesuatu kan. Kita sebagai manusia, kadang-kadang nak rasa diri ini tenang, gembira selalu, dan juga ada yang dengar lagu. Juga mungkin ada yang suka makan makanan kegemaran ya, bila berasa terlalu orang kata stres dengan kerja dan sebagainya. Mungkin juga ada yang berkongsi, berjumpa dengan orang yang tersayang, dan juga mungkin mereka perlukan sedikit masa untuk diri sendiri. Jadi anda boleh kongsikan apa yang paling cepat buat anda berasa gembira ataupun mungkin buatkan anda rasa segar ataupun lega kembali. Kongsikan bersama di TikTok dan juga boleh hantarkan secara voice note di WhatsApp 011 212 02 369 dalam segmen Luahan Kakak Abang bersama dengan Geng Kakak Petang, bersama dengan DJ Azura dan juga bersama dengan Lin Zainul sebentar saja lagi pada pukul 4 petang. Jadi luahkan apa yang buatkan anda rasa gembira, lega secara cepat. Jadi boleh kongsikan bersama dengan mereka. Untuk anda terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda bersama kami, Nasional Relax di Nasional FM.
1: Nasional Relax di Nasional FM, sentiasa di hati. Pejam celik menghampiri jam 4 petang. Dan selepas ini kita akan bersama dengan geng kakak petang yang akan menghiburkan anda, memberikan anda juga berkongsi luahan perasaan, berkongsi drama dalam kereta, juga mungkin berkongsi pelbagai resipi-resipi menarik yang anda boleh lakukan di rumah, masak bersama dengan keluarga, bersama dengan Lin Zainul dan juga bersama dengan DJ Azura sehingga jam 8 malam. Terima kasih kepada semua yang memberikan sokongan kepada Nasional FM dan juga yang temankan saya daripada pukul 1 tengah hari tadi sehinggalah ke waktu ini. Semoga anda terus keadaan ceria, terus dalam keadaan kesihatan yang baik, dalam keadaan yang juga dipermudahkan segala urusan dan juga diberikan kegembiraan sepanjang hari. Mungkin hari ini saja, mungkin sepanjang minggu dan juga sepanjanglah setiap hari anda sentiasa berasa gembira dan juga sentiasa positif, InsyaAllah. Dan untuk anda, kita bertemu lagi di lain masa, mungkin di segmen yang sama atau juga mungkin bersama dengan saya di segmen yang berlainan. Jangan lupa terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Geng Kakak Petang.
2: Geng Kakak Petang.
1: Kakak, hari ini dah berapa banyak syarikat yang anda sertai dan kenapa anda berada di syarikat anda sekarang? Mungkin ini yang terbaik untuk anda?
3: Betul.
1: Kita nak tahu kenapa. Adakah sebab gajinya ataupun imbuhannya? Kan?
3: Kalau saya dulu ni, kalau boleh saya kongsi-kongsi lah ni, Nek Petang ni, kalau pengalaman saya dulu ni.
1: Okey tak pekerjaannya tu?
3: Okey, masuk-masuk cik bagi nama. Hari pertama okey lah ni. Dia kata ni ofis kita ramai. Saya tetap ramai lah. Bayar-bayar saya macam muda-muda semula.
1: Yalah.
3: Hari kedua saya kena cek sales lah.
1: Itu memang lah. Bidang
3: saya, maksudnya
1: kan?
3: Saya kena cek orang untuk berlabur RM20,000. Mana maunya. Hari kedua dah kena cari orang.
1: Nak berlabuh RM200, RM20 pun payah. Ini pula
3: RM20,000. Saya kan, kami kena cari orang lah. Ramai lah time tu. Dah saya memujuk-mujuk mak saya. Mak saya kata, kalau arwah ayah saya terhilang akal apa. Itu bukan nama saya kerja ni.
1: Kenapa suruh mak berlabuh?
3: Sebab saya kena cari orang. Cerita ni saya kena cari orang. Untuk backup saya kerja.
0: Sunawarna Radio, baik kepada anda. Sunawarna 48.
4: Luahan Kakak Abang bersama geng Kakak Petang hanya di Sunawarna.
5: Biasa arwah mak saja yang saya tak boleh lupa. Dia pesan kat saya. Kalau nak masak, nak berniaga, kau kena masak macam mana anak-anak kau nak makan.
3: Betul.
5: Itu je, kalau anak-anak kau nak makan, kau mesti masak sedap. Macam tu jugalah kalau kau nak berniaga. Itulah pengalaman mak saya yang saya tak pernah lupa apa yang dia ajar saya. Terima kasih, Roma.
3: Terima kasih.
1: Cik Asri, sabar Cik Asri. Semoga syurga.
3: Semua syurga tempat.
1: Untuk ibunya dan semua ibu yang dah meninggal dunia.
5: Ya, sekarang ni cuma boleh berbual dengan dia kat Batu Nisan je.
3: Yalah,
5: dengan doa.
3: Betul Alin, kan kalau orang kata masakan ibu tu tadi tandingan. Walaupun ibu masak telur, kicap tu pun kita ingat sampai sekarang kan.
5: Dia tak pernah lupa tinggalkan saya. Kalau dia masak asam pedas ikan merah, dia tak pernah lupa tinggalkan bahagian ekor untuk saya. Baik kasih berniaga
1: kan?
5: Baik berniaga ataupun masak kat rumah, ekor tu tetap bahagian saya. Itu
3: moga syurga untuk ibu awak lah sini.
4: Bersama geng Kakak Petang dalam Sunawarna.
0: Kini tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Sunawarna 48.
3: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua dan selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng
1: Kakak Petang.
3: Ya, hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainul hari ini. Hari kedua Lin, selepas malam hari lahir Lin. Ini hari kedua lah kalau dulu-dulu lah. Berapa tahun lepas Lin?
1: Hari kedua dilahirkan di muka bumi ini. Tapi macam mana dah 40-an pula ni? 40-an ke 70-an?
3: Lin baru mengenal dunia nampaknya.
1: Itulah dia kan, merengek-rengek lagi masa tu ya. Apa pun kepada anda yang mungkin melahirkan hari... meraihkan hari lahirnya semalam ataupun hari ni, selamat hari jadi lah.
3: Ini kalau Lin waktu tu sekarang, Lin ni merengek-rengek memang kena pang saya.
1: Itulah dia, tapi baru lahir ke dunia, comel. Gerau semua orang nak cubit-cubit pipi
3: semua
1: saya.
3: Semua nak cium-cium lagi.
1: Itulah dia, tak nak.
3: Tak nak, jangan.
1: Borok gigi dulu.
3: Baik, untuk anda kekas dengarkan kami di mana? Game.

0: Sudah bersama-sama dengan kami geng Kakak Petang. Temani anda tak kira hujan maupun panas.
1: Yep. Sebab itu kita hidangkan anda dengan lagu-lagu yang rancak ni, Lin.
0: Ya.
1: Sebab kadang dah petang-petang ni, Lin. Kita dah makan tengah hari, kita dah layu.
0: Mengantuk.
1: Di Tasik Madu.
0: Mengantuk, Zura. Mata dia tak boleh nak buka.
1: Ya.
0: Saya rasa perkara ni dialami oleh kebanyakan orang. Tak kira lelaki maupun perempuan. Bila dah makan tu, nak cari bantal.
1: Kita pula tadi, kita sarapan dengan nasi lemak tadi tu. Tajaan Kak Intan, ya Allah, macam ni cik bantai lah. Ya Allah, ngantuk sungguh hari
0: enak
1: ni.
0: Enak sekali.
1: Dengan cuaca macam ni, geduk-geduk ni kan. Tapi tak apa, Lin, kita nak teruskan petang ini hiburan bersama dengan anda. Kita nak kongsikan dulu info semasa untuk petang ini. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bersedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan untuk golongan bumi putera di kawasan pembangunan Pulau Silikon pada masa hadapan. Esko Perumahan dan Alam Sekitar Pulau Pinang, Datuk Seri S. Sundar Raju berkata, meski pun setakat ini belum ada perancangan terperinci, kerajaan negeri terbuka untuk mengkaji keperluan memastikan kelestarian pemilikan hartanah bumi putera di kawasan strategik berkenaan. Dan menurut beliau juga, ia termasuk kemungkinan memusatkan kuota 30% hak bumi putera di satu lokasi tertentu secara lebih terancang.
0: Seterusnya, institusi kehakiman perlu kekal bebas, berintegriti dan tidak dipengaruhi mana-mana pihak bagi memastikan undang-undang dapat ditegakkan dengan adil. Masa depan kehakiman bergantung kepada pemeliharaan prinsip dan integriti walau ketika menghadapi situasi sukar. Reformasi perlu diteruskan, termasuklah pendigitalan mahkamah, pengurangan kes tertunggak dan penggunaan teknologi dengan keputusan akhir dibuat oleh manusia. Pendirian berkenaan amat penting untuk mengekalkan keyakinan rakyat terhadap sistem perundangan negara. Demikian tadi berita yang diambil dari portal Berita RTM. Teruskan bersama-sama dengan kami,
1: geng Kakak Petang.

0: habis.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
3: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
4: Untuk info semasa dan kandungan menarik.
5: Baiklah, anda akan ditemani oleh saya, Zura dan juga Lin nanti sehingga pukul 8 malam. Dan kami nak kongsi dengan anda juga hari ini, Lin, tentang ini, tahu Lin? Pekerjaan, Lin?
6: Ya, ini berkenaan dengan seandainya anda sedang mencari-cari peluang pekerjaan, nak bertukar kerja dan sebagainya. Ternampak pula iklannya mengatakan tawaran kerja di luar negara gaji cukup lumayan. Kita pun tanpa siasat terlebih dahulu terima. Yalah. Setuju bolat-bolat. Kemudian kita keluar negara. Rupa-rupanya kita dijadikan sebagai kaldai dadah. Jadi sangat-sangat bahaya dekat dekat lapangan terbang dah sangkut dah. Kemudian kita akan ditangkap, apatah lagi kalau dekat negara orang. Panjang cerita ni, Zura.
5: Yalah, macam-macam kita dah tak ada saudara mara pula tu.
6: Yalah,
5: kat sana kan.
6: Sebatang kara dan sebagainya kan. Jadi tindakan tegas diambil dan juga kita boleh dipenjarakan bertahun-tahun lamanya.
5: Baik, betul juga tu, Linda. Sebabnya seramai 191 warga Malaysia ditahan di luar negara bagi tempoh 2023, Lin, hingga Mac lalu kerana disyaki bertindak sebagai kedai dadah. Dan mereka diperdaya merusi janji manis sindiket yang menawarkan percutian percuma, kerja bergaji lumayan dan jawatan yang menarik. Kalau saya boleh, ada orang kata, Zura, nak tak pergi bercuti ke Los Angeles?
6: Ya, kalau bercuti duit kita tak apa. Tapi kalau konon-konon macam atas dasar kerja jangan percaya dan sebagainya. Sebab apa? Juga, kita mungkin boleh dijadikan sebagai umpan sindiket kaldai dadah untuk untuk memboloskan supaya dadah tu lepas ke negara tersebut.
5: Yalah kan.
6: Bahaya. Ya Allah, ya Tuhanku.
5: Ya Allah, kita pula jadi mangsanya, Lin.
6: Dengar orang, kita tak kenal siapa-siapa. Kita sebatang kara, nak minta tolong dengan siapa. Jadi jangan mudah tertarik, terpedaya dengan angka gaji yang besar.
5: Jangan tertarik dengan umpan cuti-cuti percuma tu semua tu. Jangan.
6: Zura bayangkan ya. Tawaran kerja dibayar gaji RM10,000. Mana maunya? Apatah lagi kalau kelulusan kita tak berapa nak ada. Jadi itu sebenarnya umpan. Cari kerja dalam negara lebih selamat.
5: Lagi-lagi RM10,000 tu bukan RM10,000 ringgit Malaysia.
6: Ya. $10,000.
5: Uish. Darab
6: ataupun 10,000 pound.
5: Kerja apa tu? Alah, senang je. Awak cabut apple tu. Petik-petik apple tu. $10,000.
6: Petik-petik apple pun sekarang ni kalau ada yang kata nak pergi Australia, tak ada visa tak boleh. Visa bekerja ya, bukan visa pelancong. Kena tangkap, dihalau keluar. Memalukan nama Malaysia.
5: Jadi untuk anda, kaji betul-betul. Check betul-betul. Jangan ambil suju je. Kita tengok angka tu besok. Senanglah mak. Senang. Nanti mana apa mak cakap je. Emas.
6: Ya, biar mak menangis sekarang. Jangan mak menangis di kemudian hari. Mak kita pun makin berusia. Kan nak minta tolongan siapa?
5: Yalah. Jadi untuk anda hati-hati dengan saya. Umpan-umpan ini. Ada umpan cuti percuma. Ada umpan pekerjaan. Kan? Macam-macam sekarang ni. Ini skema ni.
6: Betul. Yes, kalau ditawarkan gaji yang tidak munasabah, yang tak masuk di akal, RM10,000, RM20,000, tolak terus.
5: Yep. Minta kerja kat kerjaan ni. JPA, SPA,
6: dekat Malaysia banyak peluang.
5: Ya, banyak. Untuk anda semua layan teruslah, geng.
6: Kakak Petang.

Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu." Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan? Ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga Nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: #penyiaranjakim. Nasional.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram @nationalfm_malaysia.
1: Teruskan bersama dengan Geng Kakak Petang. Temani anda hari ini, hari Rabu.
2: Ha, betul, 13 Mei 2026 hari ini. Dah memasuki pertengahan bulan, Danilin.
1: Itulah dia kan. Lambat. Jadi kepada teman-teman, Allah, sambil bekerja. Ha,
2: 21 bulan lambat sangat.
1: Kenapa? Kenapa 21
2: gaji,
1: bulan?
2: Gaji.
1: Oh, iya ke?
2: Gaji, masuklah engkau.
1: Tapi Zura-Zura kena ingat, ya. Yeah, daripada kenapa? Bank dia datang, kepada bank, bank dia kembali. Dia dengan kita dapat bermesra.
2: Sekejap je.
1: Beramah mesra. Orang kata apa, bergembira. Beberapa jam sahaja. Lepas tu dia
2: kalau
1: tolak
2: ke bank. Kalau jam, minit je. Tengok, opening. Oh, dah masuk. Bayar semua.
1: Tolak apa, duit sewa rumah, sewa apa, bayaran bulanan kereta sekolah anak
2: lah, gerebang-gerebang semualah.
1: Tambang kita minyak makan tinggal berapa pula je. Kan? Yang penting kita bayarlah hutang piutang kita.
2: Betul, hutang tu kena settle dulu.
1: Sebab saya tahu kan, ada orang hidup bermewah-mewah tetapi berhutang.
2: Penat. Jangan gitu.
1: Yang orang yang nak menagih hutang tu, bila nak dibayarnya?
2: Itulah. Dapat tu dia blok kita, Lin. Siapa kau sudah?
1: Tak baiklah macam tu kan. Kita hidup bersederhana. Janji kita tidak kurangkanlah berhutang. Kurangkanlah.
2: Betul. Dah hujung bulan nanti ada Hari Raya Aidiladha juga nanti. Jadi untuk anda rancang perbelanjaan tu lah.
1: Itulah
2: belanja-belanja. Mungkin nak balik jauh. Biasanya Aidiladha ni orang Pantai Timur ni memang selalu balik. Ramai balik.
1: Tapi sekarang ni jauh, memang jangan kata Pantai Timur. Pantai Barat pun dah seronok dan meraihkan Aidiladha. Nak buat ibadah korban bersama dengan keluarga. Mungkin di kampung halaman dan sebagainya kan. Lapah daging lembu, daging kambing, unta je jarang-jarang kita jumpai di Malaysia.
2: Itu nanti lah buat. Jadi untuk anda, rancang perbelanjaan anda. Orang kata gunakan, orang kata rancanglah kan, nak balik berapa kosnya kan. Orang kata minyaknya berapa, sebab minyak sekarang kita dah apa ni, Allah pula, apa PM kita dah hadkan kan.
1: Jadi berjimat-jimatlah dalam anda berbelanja, penggunaan minyak dan sebagainya. Semoga kita bertahan dan mampu melakukannya sebagai pasukan keluarga Malaysia.
2: Baik, untuk anda semua layan terus Geng Kakak Petang.

0: Tak perlu kita rasa megah sangat, Lin.
1: Megah kenapa?
0: Tak perlu kita rasa macam orang nak kena pandang tinggi dengan kita, Lin. Sebabnya, Lin, rendah diri itu adalah kelas yang tertinggi sebenarnya.
1: Yelah, kalau kita hidup bermegah-megah, kita pun akan rasa tidak selesa. Akan timbul je pelbagai masalah. Contohnya, penyakit air.
0: Dr. Kongo cantiklah, Lin. Berapa
1: awak beli? Ini mahal.
0: Saya baru nasihat. Okay. Janganlah kongsi. Saya senyum je kalau orang tanya macam berapa. Alah, adalah anak-anak bagi.
1: Tapi
0: adalah.
1: Kalau tak bagi tahu harga, nanti orang ingat kita ni miskin benar.
0: Sebenarnya ada manfaat kat diri kita sendiri tau kalau kita merendah diri ni.
1: Sikit-sikit nak tanya harga.
0: Oh, gelang tu?
1: Tak perlu. Nak cakap ni.
0: Tak perlulah. Rendah diri, Lin.
1: Saya dah rendah. Bawa meja dah ni.
0: Kembali, Lin. Lin.
1: Naik balik. Tadi bawa meja. Kata rendah diri.
0: Baiklah.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

buka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk Ketua Pegawai Eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Play. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, Setiausaha Tanah Jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: Nasional FM Radio baik kepada anda. Nasional Warna 48.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih Nasional FM. Assalamualaikum dan selamat petang. Secara keseluruhannya, aliran trafik di kebanyakan lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang mula menunjukkan peningkatan dan bergerak dengan perlahan. Keadaan yang sama turut dilaporkan di Jambatan Pulau Pinang, trafik mula perlahan keluar dari Pulau Mahala ke Perai. Di lebuh raya utara selatan di bahagian utara, perlahan sekitar Perai dan Permatang Pauh. Di bahagian selatan pula bertali arus sekitar Pasir Gudang, Dato' On, Senai Utara, Kulai dan Serdenak. Berikutan kesan kemalangan yang berlaku sekitar kilometer 29.2 dan kilometer 18.8 arah utara. Setakat ini, kedua-dua arah trafik masih lagi bergerak dengan perlahan. Manakala bagi lebuh raya menuju pantai timur, iaitu lebuh raya KL Karak, trafik perlahan dari Genting Sepah ke Bukit Tinggi, berikutan terdapat kerja-kerja penyelenggaraan. Dan perlahan dari Lentang ke Bukit Tinggi berikutan kemalangan di kilometer 57.4 arah barat yang menyebabkan lorong kanan terhalang. Untuk makluman, terdapat juga laporan kemalangan di lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang, iaitu lebuh raya Sprint E23. Terdapat kemalangan di kilometer 5 arah selatan dari Sri Hartamas ke Bukit Kiara yang menyebabkan lorong kanan terhalang dan keadaan trafik sesak di lokasi. Pesanan keselamatan kepada pengguna lebuh raya, memonopoli lorong atau lane hogging, terutamanya lorong kanan, boleh membahayakan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Ingat, lorong kanan adalah untuk memotong, bukan untuk memandu dengan santai. Jika kenderaan di belakang ingin memotong, berikan laluan dan beralih ke kiri apabila selamat. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan yang luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di lebuh raya bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-88-77752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, Facebook Lembaga Lebuh Raya Malaysia, WhatsApp channel, aplikasi X dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama geng Kakak Petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam Luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, selamat petang untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Hari ini Zura dan juga Lim menemani anda hingga pukul 8 malam nanti.
2: Iya.
1: Dan setiap hari Senin hingga hari Jumaat, kalau ada geng Kakak Petang, semestinya ada Luahan Kakak Abang. Lini kan?
2: Iya. Hari ini luahannya berkenaan dengan, kan, kadang-kadang kita ni ada emosi.
1: Yep.
2: Tekanan ataupun mungkin masalah yang kita hadapi membuatkan kita ni mengambil masa sedikit lah. Yalah. Mengasihkan diri dari orang. Tak nak bertemu dengan sesiapa. Sebab kita cuba nak hadam apa yang telah pun kita lalui.
1: Mm-hmm.
2: Jadi kita nak tahu berapa lama agaknya masa yang anda ambil dan apa yang membuatkan anda kembali ceria. Adakah disebabkan oleh makanan
1: ataupun lagu
2: ataupun sukan
1: ataupun makanan lagi?
2: Ya, ataupun melancung
1: makanan
2: ataupun makanan lagi. Okey, nampaknya Zura, saya dah tahu jawapannya ialah makanan menggembirakan dia.
1: Apa sajalah. Kalau mungkin kita dapat satu kopi, Lin, kita duduk tepi tingkat, kita relax, orang kata masalah tu, kadang kita jumpa orang macam-macam kan.
2: Yelah, rambut semua hitam, mati lain-lain.
1: Orang kata dapat tenangkan diri di sudut-sudut, satu sudut tu dah tenang minum kopi, itu pun dah okey dah tu. Separuh orang macam tu.
2: Ya, ada setengah orang pula perlukan masa untuk me time. Mungkin dia suka apa orang kata, melancung. Beli tiket kapal terbang ataupun masuk dalam kereta, pek-pek baju, pergilah ke mana-mana tempat, pantai, ke seorang diri. Kan, jadi di situ dia mendapatkan ketenangan abadi. Tenang fikiran, dah lupa dah masalah. Lepas tu okey, balik lah.
1: Tapi janji juga dengan husband tu nanti. Suami, anak-anak tu tengokkan dulu. Jangan pergi macam tu je.
2: Sebenarnya sian, tak digalakkan macam tu lah untuk kahwin siri kan. Tak boleh nak tinggalkan masalah tu sebab kita
1: tak izin juga lu, Li.
2: Ini maksud saya orang bujang lah.
1: Bujang okey lah.
2: Kalau wanita selalunya tak macam tu. Mereka akan cuba sedaya upaya berada di rumah tersebut, selesaikan masalah. Sebab kita tak boleh nak lari, Zura. Pimai-pimai tang tu
1: juga. Masalah tu memang ada mengejar-ngejar kita ni. Jadi untuk anda semua, apa yang anda paling cepat lah kan, buat anda okey ataupun happy balik. Macam makanan ke tadi, lagu ke, atau pergi berlancong ke, ke mana sajalah. Apa saja anda buat, boleh kongsikan pada pada kami di TikTok, juga di voice juga boleh, di 011-2120-2369. Boleh masuk juga di TikTok ramai-ramai.
2: Ya,
1: di TikTok Nasional
2: FM. Kita akan siapkan ucapan anda sebentar saja lagi, pandangan komen anda jugalah ya. Jadi kita akan teruskan hiburan lagi bersama-sama dengan kami,
1: geng Kakak Petang.

0: Daripada Ella Teruja. Kalau kita, Lin, ada masalah-masalah ni kan, Lin, dapat sesuatu yang kita suka tu, kita punya teruja tu lain macam tau, Lin.
1: Itulah dia, sesuatu yang menggembirakan hati kita. Sebab hidup ni singkat, Zura.
0: Yep.
1: Kalau kita ada masalah, ada dilema, jangan buang masa lama-lama berduka, bersedih.
0: Rugilah.
1: Cari sesuatu yang menggembirakan hati kita. Sebab kita kena jaga juga kesihatan kita. Ramai orang kan bila tertekan sangat-sangat kan, mulalah dia menghampiri fasa kemurungan. Itu perlu dielakkan.
0: Yelah kan, risau juga tu, Lin, kan. Buat macam-macam pula kan. Kalau anda rasa macam gusar, susah hati, yelah sekarang macam-macam masalah, Lin. Masalah mungkin kewangan kan. Mungkin jumpa orang yang orang kata tak sama dengan kita ni. Ataupun sikit kutuk kita kan, mata kita belakang pun tak sedap juga. Jadi apa yang buat anda rasa okey? Mungkin orang kita melarikan diri daripada mereka.
1: Ada orang suka berkebun. Bila berkebun, bercakap dengan tanam-tanaman, sayur-sayuran, rasa macam hilang masalah yang dihadapi. Rasa macam gembira, leka je dengan tanam-tanamannya kan.
0: Betul.
1: Dan nak pokok buah-buahan tu, Zura. Ada mempelam, ada rambutan.
0: Rambut apa ni, durian.
1: Manggis.
0: Macam-macam. Kita ada luahan yang pertama ni, kita nak dengarkan, Lin.
1: Daripada rakan kita.
2: Assalamualaikum. Saya Wasya dari Senawang, Negeri Sembilan. Okey, perkara yang membuatkan saya kembali berasa happy kembali, iaitu shopping. Itulah cara saya nak meriliskan stres saya, kan? Keletihan di pejabat. So, shopping lah cara yang saya rasa boleh mengembalikan mood kegembiraan saya.
0: Itu juga boleh kan, Lin? Kalau itu boleh menggembirakan anda, apa salahnya?
1: Buat sesuatu yang buat anda rasa leka, terlupa dengan masalah yang anda hadapi. Sebab hidup ni memang banyak masalah. Kalau hari-hari nak memikirkannya, rugi besar.
0: Macam-macam kan, mening kita juga, Lin, macam tu, Lin. Mikirkan masalah, mikir-mikir tu. Macam-macam lah. Yang penting kita kena happy lah, Lin.
1: Ya.
0: Layan terus lah, Geng Kakak Petang.

0: Itu yang penting, Lin.
1: Yeah.
0: Happy yang penting.
1: Kegembiraan ini sebenarnya datang dari dalam diri kita lah kan. Tak boleh dibeli dengan wang ringgit.
0: Okay.
1: Kita perlu mencari ketenangan, kebahagiaan. Elak bergaul dengan orang yang negatif. Orang yang sentiasa mencari salah kita.
0: Yalah, tu tak sedap gitu, Lin.
1: Kan.
0: Kita ada pemanggil di talian ni, pendengar, Lin. Hi, Mr. Zack namanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mr. Zack dari mana?
2: Dari Sarawak.
0: Oh, orang Sarawak.
1: Ya, yeah. Kalau Mr. Zack sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Zack?
2: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng kakak betul.
0: Bukan tambah masalah ke
2: itu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
0: Oh,
2: jadi kita ada masalah pun tu silang, tu terhibur.
1: Tapi saya nak tahu juga, macam orang lama, masalahnya tu berat macam mana tu berbanding dengan masalah orang muda tu?
2: Orang muda ni tindakan dia lain macam orang lama.
0: Macam mana tu?
2: Kan? Kalau orang muda dia lebih agresif, kalau orang lama ni dia lebih banyak fikir lagi.
0: Tenang-tenang je lah maksudnya.
2: Tenang. Tak perlu tergesa-gesa. Macam tu lah, qualification tu lah.
1: Orang lama kan lebih makan garam.
2: Ya, jangan makan garam sangat. Orang kan aji pun jenuh tu pun boleh.
1: Makan garam lebih darah tinggi, ya dok?
2: Betul. Betul. Jaga-jaga tu. Boleh pun tak boleh?
0: Kena jaga-jaga. Baik, Mr. Zack, terima kasih untuk hari ini. Tapi dengarkan selalu lah geng kat petang tau.
2: Memang.
0: Jangan tukar siaran.
2: Kita sentiasa nak lepaskan boring. Telepon tak boleh-boleh. Kita cuba banyak kali.
0: Oh, cuba.
1: Berindu ini.
2: Alhamdulillah kali ini kita dapat.
0: Alhamdulillah.
1: Ini dah percubaan kali keberapa baru berjaya. Tapi mesti kita suka sikap tak putus asa.
2: Itulah kita. Boring mesti kita kena cari sampai kita dapat.
0: Siapa dapat boleh tembus, Lin.
1: Semangat.
0: Semangat. Cahayu.
2: Dah hilang dah ni. Bila dah dapat cakap dengan DJ ni.
1: Hilang masalah.
0: Hilang masalah. Oi.
2: Hilang masalah.
0: Kita ingatkan banyak masalah. Oi. Terima kasih, Mr. Zack.
1: Jumpa lagi.
2: Okay, bye-bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
0: Lin, ada juga rakan kita di TikTok, Lin. Abby dia kata, dulu masa saya sihat, saya suka jalan-jalan. Makan-makan bersama dengan suami dan anak-anak. Kalau Mimi pula, dia kata, hai gigat petang, kalau saya even penat sangat pun balik kerja. Tapi kalau bak masa auto hilang penat.
1: Ada orang semua tak suka masak sebab bertambah beban, penat. Tapi ada orang, dia lagi dia tertekan, lagi dia suka kemas rumah. Dia akan sapu halaman rumah. Ada yang cuci kereta. Sebab apa? Dia nak lupakan segala belengu yang menghantui sebabnya kotak fikiran
0: kalau
1: dia.
0: Kalau kita duduk diam, kita teringat-ingat, Lin.
1: Itulah dia.
0: Pusing-pusing lah. Kenapalah kita macam ni? Kenapalah buat gini? Kenapalah kan?
1: Kita kena sibukkan dirilah.
0: Kita ada lagi voice, Lin.
1: Voice note, Zura. Voice note.
3: Assalamualaikum. Saya Ina dari PJ.
0: Okay.
3: Yang membuatkan apa saya sehari-hari tu kalau nak kata stres, tak adalah sangat. Tapi bila petang je balik kerja, mesti rasa stres sebab dia jam. Padahal rumah saya dekat je, bukannya jauh pun. Dalam 10 minit, tapi bila petang jam jadi sejam untuk sampai ke rumah. Jadi dalam kereta saya, untuk menghilangkan stres saya, tak nak bagi tension, saya dengar lagu-lagu yang diputarkan di radio, lagu yang happy-happy. Tu yang membuatkan hilang stres saya. Terima kasih geng kakak petang.
0: Sama-sama. Tu bagus juga kali ni kan.
1: Dia nak hilang ketekanan. Saya dah tengok tau baru-baru ni dekat YouTube. Saya rasa dekat negara mana saya tak tahu, dekat New Zealand ke mana. Dia tertekan sebab rumah dia lebih concern ni lah, dekat sangat dengan pejabat. Tapi hari-hari kena redah jam. Kemudian dia dapat ilham untuk tukar daripada kereta ke basikal. Tapi bila berbasikal, ramai orang jalan kaki, jam jugalah. Terpaksa mengelak lopak air. Naik apa orang kata pejalan kaki tu turun dan sebagainya. Dan akhir sekali dia buat apa tau? Dia berenang. Setiap hari dia berenang ke tempat kerjanya. Dia akan pakai pelampung, dia akan pakai renang dalam dalam satu beg yang kedap air tu. Dia tak semua pakai pejabat. Akhirnya dia, itulah dia dilakukan bertahun-tahun lamanya.
0: Kita boleh cuba nampaknya.
1: Sungai Gelang.
0: Dia depan ada sungai di sini. Ke sungai ke panggil depan ni?
1: Rentikanlah Zura, tak apalah.
0: Saya rasa kalau saya masuk panggil tu, berhenti air dalam tu semua.
1: Tak timbul-timbul Zura. Dah kena telefon bomba. Lepas tu kau kerja lama. Banyak kerja
0: banyak
1: sudah.
0: Banyak kerja pula kan kita.
1: Jangan nyusahkan orang sudah.
0: Daripada orang tak stres, stres terlalu bantu saya.
1: Satu ATM saya cari Zura.
0: Layan terus geng kakak petang.

0: Ya, untuk anda kami hadiahkan Geng Kakak Betang bersiaran Isnin hingga Jumaat.
1: Yap, betul. Ha, bersama Zura dengan Lin hari ini menemani anda hingga pukul 8 malam. Hai untuk rakan-rakan kita di TikTok juga, Nur Iskandar Din. Assalamualaikum, Kak Petang. Waalaikumsalam. Ada lagi siapa lagi ni? Ada Joker Petang ni. Ada Edward juga ada. Amir Hanafiah juga ada. Dia kata, balik rumah. Siram bunga, hilang semua stres saya.
2: Wow. Bagus juga tu. Seorang lagi.
1: Mudah, ya. Ha,
2: rakan kita John, dia kata, kalau balik rumah, saya akan suka bermain dengan kucing peliharaan. Oh. Tapi bukan kucing saya, kucing jiran. Sebab kucing ni, dia macam peramah. Mm-mm. Suka datang, saya pun adalah simpan stok makanan basah. Mm-mm. Sebab saya rasa jiran saya tu bagi dia stok makanan kering.
1: Okay.
2: Jadi kucing ni dah berpaling tadah.
1: Kucing.
2: Dia dah berpaling tadah. Oh. Daripada rumah jiran sekarang ni, dia jadi penunggu setia rumah saya.
1: Oh.
2: Harap-harap jiran tu tak marah dekat saya lah.
1: Ah.
2: Katanya the best man win.
1: Oh.
2: Eh, boleh pula macam tu. Tapi tu tetap kucing jiran. Bukan kucing kita. Tapi sebab dia layanan baik kan. Kucing pun ada perasaan, Zura.
1: Eh, jangan berak je lah dalam rumah kita.
2: Tapi katanya kucing ni sangat bagus.
1: Ah,
2: cuma dia tak boleh, dia tak bagi kucing ni masuk dalam rumah. Sebab tak nak lah kan nanti.
1: Yelah.
2: Nanti jiran tu panggil polis.
1: Privacy lah pula nanti.
2: Jiran panggil polis.
1: Tenang-tenang kucing masuk.
2: Kerana ambil kucing milik dia.
1: Oh.
2: Baik, kita nak dengarkan?
1: Boleh-boleh teruskan, Lin.
3: Hai, Geng Kakak Petang. Saya Fiza dari Sungai Koyan. Saya stres bila banyak kerja-kerja rumah yang kena buat.
1: Mm-mm.
3: Saya akan happy bila saya masak dan makan makanan yang dimasak.
1: Oh.
3: Bye.
1: Oh. Bye.
2: Seorang lagi.
4: Hai, Geng Kakak Petang.
1: Hai.
4: Saya Azman dari Shah Alam.
1: Mm-hmm.
4: Kerja yang banyak ni membuatkan saya stres. Mm-hmm. Tapi kalau saya stres, saya pergi melancong, okeylah kot. Hilang lah stres tersebut. Okey, bye Geng Kakak Petang.
1: Oh,
2: Azman ni mesti kategori T20 banyak duit. Bila stres melancung, stres melancung. Kita Zura bila stres tengok poket kita, ai.
1: Lagi tambah stres.
2: Tinggal ini je.
1: Lama lagi ni nak gaji.
2: Duk kira-kira bila lah nak gaji masuk macam tu lah.
1: Kan, masing-masing lah Lin. Untuk anda semua, banyak lagi lepas ini kami nak kongsikan kepada anda topik hari ini. Kalau anda stres, apa yang anda lakukan? Okay, layan terus Geng

0: orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami, geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Zura dan juga Lin Zainolin.
3: Iya.
2: Kata galak juga petang ni, Lin. Kita dah ada pemanggil pendengar kita di talian. Hai, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Kak Lin dan juga Zura.
2: Ya. Siapa di sana tu?
4: Jumari dari Keluang, Johor.
2: Okey, baik Cik Jumari. Apa nak dikongsikan? Kalau stres, apa yang Cik Jumari kata lakukan biasanya?
4: Okey, saya kalau stres, saya akan memasak.
2: Oh, masak ni.
3: Jarang-jarang ni orang lelaki yang pandai memasak hubungi kami. Selalunya masak apa tu?
2: Biasa masak apa tu?
4: Okey, bagi saya kalau tengok dalam petai tu, kalau ada daging, kita masak daging. Kalau ada ayam, kita masak ayam. Macam tu lah.
3: Boleh saya tahu belajar memasak dari siapa ya?
4: Belajar masak daripada Mak.
3: Itulah dia kan.
2: Bagus ni.
3: Selalunya saya nak tahu juga macam orang lelaki kan. Apa sebenarnya yang membelunggu fikiran mereka? Masalah besar macam mana tu menyebabkan dia alihkan perhatian buat memasak?
2: Memasak tu.
4: Sebab kalau kita memasak, sebenarnya kalau kita daging tu kan? Kalau kita makan daging, kita bayangkan orang yang buat kerja stres tu, kita potong lahir dia.
3: Ya Allah, ya tangkut ke situ pula. Janganlah, bawa mengucap.
4: Contoh lah.
3: Itu marah betul tu namanya.
2: Ada orang, Lin, kalau dia stres, Lin, dia main bowling tau, Lin. Dengan main bowling, dia kata bola tu dibaling tu, dia rasa macam puas lah rentang.
3: Orang tu ialah saya.
2: Awak ke?
3: Saya sekarang ni jarang berenang, tapi selalu main bowling.
2: Kalau berenang tu obses sebab berenang.
3: Dan saya sebenarnya kecewa sebab bila saya baling je strike dan tak masuk longkang dah. Saya kecewa. Jumari, betul tak?
4: Ya, betul.
2: Itu Lin lah tadi tu kan. Cik Jumari pun dah kongsikan kan, kalau kita stres ni kita masak. Ada yang main bowling, ada yang tengok pokok juga tadi, Lin. Terima kasih Cik Jumari.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anda pula bagaimana? Boleh juga komen di TikTok. Boleh ada lagi voice note tadi, Lin.
3: Iya, voice note yang terakhirlah Zura kan. Daripada siapa ya?
2: Siapa tu, Lin? Ada lagi ni, Lin?
3: Kenapa tiba-tiba senyap pula ni?
2: Saya rasa dia nak suruh kita main lagu lah, Lin.
3: Itulah dia, tak apalah kita main lagu dululah.
2: Nyesal saya tunggu tau. Layan terus bersama Izlin, Sesalanku.

0: Kalau orang yang selalu sakitkan kita ni, Lin, biasanya selalu orang kata tak nampak wajahnya.
1: Terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang kat minda kita ni.
1: Lah, kenapa macam tu pula?
0: Kalau kita sakit hati dengan dia, Lin, macam, aduh, dia kenapa lah?
1: Ini sebab maksud dia teringat-ingat. Macam bercinta pula,
0: Bercinta macam, bercinta tu best jugalah, Lin.
1: Ini kan, yang fasa yang tak seronok. Fasa tak kecewa bercinta lah. Kan? Baik, kita nak dengarkan satu lagi voice note, ya.
2: Nama saya Roy. Ya, Roy. Saya di Kajang lah. Lelaki pun ada fasa-fasa yang mereka ni akan rasa macam kelekabut, tertekan, ya. Tadi, tapi tak adalah sampai kita ni nak merajuk, kan. Macam saya, kalau saya tertekan, saya...
1: Buat apa?
2: Ambil masa sedikit lah, saya akan jauhkan diri dari semua orang. Sebab saya rasa saya perlu... masa sendiri, me time lah, eh. Tapi tak lama, kejap je lah. Lepas tu, kalau ada kawan-kawan ajak main bola, okey lah, main bola ke, main takraw ke, sebab saya minat sukan ni, kan. Bila kita dah main tu, keluarkan peluh, fokus kita terhadap sukan yang kita main tu, tau. Jadi tak ada nak fikir sangat masalah tu. Lama-lama rasa lega, lepas habis je sukan tu, terus tak ingat dah masalah. Maksudnya, bolehlah kita hadapi, kan. Sebab kita pun tak nak fikir-fikir sangat, nanti berkedut lah. Duduklah wajah, kan. Tak macu lah pula, kan. Nanti apa. Muka kita orang seri, orang kata, eh. Itulah cara saya hadapi tekanan lah. Main bersukan lah, okey dah, kan. Orang lain saya tak tahulah. Terima kasih.
0: Sama-sama, Roh.
1: Bersukan je hilang masalah, ya.
0: Kan, ada lagi Lilin yang menghantar pada kita. Jom kita dengarkan, ya.
3: Assalamualaikum, geng kakak petang. Saya Mikaela, umur saya 12 tahun. Saya nak luahkan apa yang saya akan buat kalau saya stres ataupun sedih. Saya akan, kalau saya lebihkan sukan, saya main bola sepak. So, kalau saya stres, saya akan sepak bola tu kuat-kuat supaya stres tu hilang. Lepas tu kadang-kadang menjerit. Tapi kalau waktu sedih semua tu, memang suka makan makanan manis. Sebab manis hilangkan stres, kan. So kalau sedih tu, memang kena cari makanan manis. Kalau tak ada, sampai bila-bila lah duduk menangis semua tu.
0: Mikaela, 12 tahun ni. Sama-sama,
1: Zura kata tadi saya keliru sedikit. Mikaela 12 tahun perempuan, tapi dia main bola.
0: Dia kan kena apa?
1: Ada kelab bola kat sekolah.
0: Bola anak-anak kita tu.
1: Wah, hebat lah.
0: Yang minat bola tu. Macam awak, anak AJ main bola tau.
1: Saya dulu pun ada juga.
0: Awak ni, kalau awak semuanya awak nak main.
1: Saya bola tangkis.
0: Badminton lah.
1: Badminton lah. Bola tangkis lah.
0: Hebat lah.
1: Bola jaring pun saya.
0: Stres lah dengan awak ni. Semua awak boleh.
1: Awak bila dia bercakap dengan saya, tiba-tiba stres datang. Main lagu lah.
0: Terima kasih lah untuk semua pemanggil kita yang mengatakan juga voice note pada kita. Juga terima kasih untuk hari ini. Ramai Lin hari ini yang mengatakan kalau stres buat apa ni, betul juga kan. Kena kongsi-kongsi juga, Lin.
1: Kita kena buat sesuatu. Kena lari dari masalah yang kadang-kadang tu dia ikut-ikut kita. Kita lari dia ikut-ikut. Tak suka.
0: Jomlah dengarkan lagu. Layan terus
1: Geng Kakak Petang.
4: Kita lakukan cara yang lama. Marilah nyanyi bersama.

0: Dengarkan Beast on Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Selepas kita bergoyang-goyang ni, kita nak ke Beast on Air. Untuk petang ini bersama dengan Nur Afidatul Anis binti Omar. Anis hari ini untuk Warung Dahan hari ini.
2: Wah, wow. Anis, apa khabar Anis?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Boleh Anis ceritakan perniagaan apa yang dijalankan Warung Dahan ni?
3: Okey, kalau untuk perniagaan Warung Dahan ni, kami menjalankan menu masakan Johor. Dan yang kami tekankan adalah lontong darat.
1: Lontong darat sedapnya, Li.
2: Itulah dia, petang-petang ni sebut lontong kegemaran kami berdua tu.
1: Kat mana beroperasinya Anis?
3: Kami bertapak di Shah Alam.
1: Saya ingatkan kat Johor juga, kat Shah Alam lah ni.
3: Kat Shah Alam betul.
1: Okey, baiklah. Perniagaan atas talian, orang kata sememangnya menjadi pilihan para peniaga sekarang ni kan, Anis? Jadi, sekarang ni, macam mana Anis mengambil peluang tu, manfaat teknologi yang sekarang ni, di hujung jari ni, bagaimana Anis memanfaatkan teknologi tu?
3: Betul. Kalau untuk sekarang ni kan, atas talian tu memang sangat penting. Kalau atas talian ni, kalau nak bagi bahasa mudahnya tu, social media lah kan?
1: Betul.
3: Macam kami sendiri, untuk kami tahu kesedaran orang ramai tentang sesuatu produk tu kebanyakan yang sekarang atas talian social media ni. Jadi kami Isyah pun memang menceburi platform-platform yang
1: apa dia Riz?
3: Semua tu untuk memperkenalkan kami. Sebab platform ni lah yang menjadi yang menghubungkan pihak peniaga dengan pihak pembeli tu. Dia akan memberi kesedaran kepada pembeli tu di mana kita, macam saya ni peniaga kan, dia asyik menunjuk-nunjuk kita punya makanan, lalu-lalang dekat orang punya. Dia akan memberi kesedaran kepada orang yang melihat tu bahawa, oh, orang ni ada jual lontong darat dia punya, sedapnya, dia buat macam tu. So, that's why saya cakap online business ni sebenarnya memang sangat penting dalam industri sekarang ni.
1: Sekarang Anis memang ada kedai ataupun tak ada?
3: Tak ada, kita home base.
1: Home base sahaja. Maksudnya memang online lah.
2: Anis menggunakan perniagaan lontong darat kan? Mesti lontong darat Anis ni lain daripada yang lain kan? Ini juga merupakan signature dish daripada Anis lah. Jadi kepada pelanggan-pelanggan yang menempah tu, mungkin boleh kongsikan kepada mereka yang belum lagi tahu apakah kandungan lontong darat tu kan? Saya dengar pun dah keliur dah. Dia
1: sendiri
3: tak. Saya ni orang Kedah sebenarnya. Lontong darat ni daripada Johor, which is saya punya family mertua.
2: Maksudnya resepi daripada keluarga mertua lah.
3: Betul. Saya ni sepanjang saya sebelum saya berkahwin, saya tak kenal lontong darat tu apa. Sampai pada mak mertua saya yang memperkenalkan lontong darat tu, dan husband saya dah beri macam diorang bagi idea lah untuk jual lah lontong darat ni macam tu. So saya kata-kata saya, why not kita ketengahkan menu ni? Sebab kalau menu

0: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
1: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Berbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
2: Assalamualaikum. Masih akan terisi dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik dan rancangan ilmu agama, pengisian jiwa, 4 petang hingga 8 malam, Nasional Warna.
3: Kembali ceria bersama-sama dengan kami, geng kakak petang. Selamat malam. Kita ucapkan untuk anda semua. Ada orang cakap keadaan jalan raya tidak sesesak sewaktu ramai bertugas. Sebab sekarang ni kan ada BDR yang BDR. Bertugas dari rumah. Jadi lengang sedikit lah kan. Bila kita memandu dalam keadaan lengang tu, tenang je kan? Perasaan ke.
4: Tenang jiwa. Tapi Lin, ada masa juga kalau pagi kita jam juga Lin.
3: Di setengah kawasan lah kan. Terutamanya mungkin kalau di Puchong, di Sunway, di Ampang, tempat-tempat yang mempunyai ramai penduduk, di mana mereka bekerja mencari rezeki dekat situ. Tapi kita kan dah biasa tinggal di bandar besar, kena sabar.
4: Kita dah biasa dah Lin. Jadi untuk anda yang memandu, hati-hati memandu ketika ini. Mungkin ada setengah tempat yang hujan juga Lin. Jadi yang memandu yang menunggang motosikal lah, terutamanya kena hati-hati lah ya. Kalau menunggang bisikal tu, menunggang basikal. Menunggang basikal. Menunggang motosikal. Kalau boleh berhenti-henti sekejap, pakai baju hujan ataupun anda orang kata berhenti kejap lah. Jangan orang kata lalu ataupun redah aja ni. Bahaya. Sebabnya jalan-jalan licin ni kita bahaya juga kalau motosikal ni semua ni.
3: Saya risau awak sebut basikal.
4: Saya rasa saya kena
3: basikal. Kenapa hari ni 2-3 kali awak sebut basikal?
4: Saya rasa saya kena basikal lah.
3: Itulah dia. Tapi kena hati-hati jugalah kan. Sambil dengarkan kami layan lagu-lagu retro ni. Sampai jam 8 malam nanti.
4: Betul Lin. Dan maksudnya solat fardu maghrib juga bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya nanti pada pukul 7.20 malam. Okey. Layan terus bersama Zura dan Lin di Game.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Nah, di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana, tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri, pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita, seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga dipuji oleh para-para nabi ketika mana peristiwa Isra wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan marhaban bil akhi salih wan nabi salih, maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang soleh dan juga nabi yang soleh. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 79 hingga 82.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

hukum kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka, lalu mengubah kalam Allah dengan rekaan-rekaan mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah, supaya mereka dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan kecelakaan besar bagi mereka dari apa yang mereka usahakan itu.

0: عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون.
1: Dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu sudah mendapat janji dari Allah supaya dengan itu Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya?
0: Bala.

0: Apa yang kamu katakan itu tidaklah benar. Sesungguhnya sesiapa yang berbuat kejahatan dan ia diliputi, yakni ditenggelamkan oleh kesalahannya itu, maka merekalah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك

0: Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, merekalah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Baiklah Lin, sekejap je masa berlalu Lin, kita nak tinggalkan geng Kakak Petang untuk hari ini Lin. Edisi hari ini 13 Mei hari ini ya.
2: Ya, jadi kepada semua rakan-rakan pendengar yang telah pun bersiaran ya bersama-sama dengan kami di mana saja anda berada, semoga urusan anda berjalan dengan lancar. Malam ni sambil buat kerja ada juga yang baru saja melaporkan tugas pada jam 7 malam Zura.
1: Betul, masuk
2: habis
1: malam ya.
2: Keesokan harinya. Jadi malam ni bertenang dengan lagu-lagu anda disiarkan untuk pilihan bersama. Malah.
1: Betul, malam ni anda akan bersama dengan Mama AJ nanti yang akan temankan anda untuk tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda. Dan kami nak undurkan diri hari ini.
2: Iyalah
1: ya. Untuk edisi hari ini, saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Bye semua. Assalamualaikum.

saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.3.

Nah, selamat malam, kembali lagi bersama dengan AJ untuk edisi hari ini. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Salam Malaysia Madani. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, geng Kakak Petang, yang telah menemani anda dalam Nasional Warna. Dan kini giliran AJ pula untuk terus menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Kiranya AJ ini penutup untuk hari ini. Jadi pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Dan ini dia kemas kini berita melalui platform berita rtm.gov.my, iaitu operasi mencari dan menyelamat bot karam diperluas. Hari ketiga operasi mencari dan menyelamat pendatang asing tanpa izin, iaitu parti warga Indonesia yang terlibat insiden bot karam di perairan Pulau Pangko, kini tertumpu ke utara lokasi kejadian. Kawasan pencarian diperluas kepada 343 batu nautika persegi, melibatkan satu pesawat awat udara dan 6 aset laut. Sekitar pukul 2.30 petang, tiada penemuan baharu dilaporkan. Semalam, 7 mayat ditemukan, seorang lelaki dan 6 wanita. Cabaran operasi meningkat kerana mayat mungkin tenggelam semula akibat proses perebutan. Seterusnya, PM mahu isu bantuan kewangan formal untuk penjaja ditangani melalui sesi libat urus. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Kajian Institut Penyelidikan Khazanah mendapati penyertaan penjaja dalam bantuan kewangan formal masih rendah. Hanya 5% penjaja menerima bantuan melalui BSN, tekun, amanah ikhtiar dan program lain. Status perniagaan tidak berdaftar dikenal pasti sebagai antara faktor utama halangan akses bantuan. Sesi libat urus bersama penjaja diperlukan untuk memahami isu dan memperluas penyaluran bantuan kewangan formal. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform format digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus setia bersama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Dan sekarang kita sama-sama ikuti laporan haji 1447 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 2026 Masihi, bersama dengan Haji Muhammad Fariduddin bin Cik Malik, iaitu penolong pengarah operasi bilik maklumat operasi stesen berlepas Sepang. Silakan Tuan Haji.
2: Terima kasih AJ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam diucapkan kepada semua pendengar setia Nasional FM, khususnya bakal-bakal jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci bagi tahun 1447 Hijriah. Alhamdulillah, hari ini merupakan hari ke-27 operasi haji Tanah Air dan Tanah Suci bermula. Dan berikut adalah laporan keberangkatan penerbangan haji pada hari ini bertarikh 13 Mei 2026 bersama 25 Zulkaedah 1447 Hijriah, hari Rabu. Untuk makluman semua, hari ini terdapat 5 penerbangan antarabangsa dan 1 penerbangan domestik. Penerbangan pertama KT-081 dengan pesawat SV-5001 muatan seramai 357 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 2.17 pagi 13 Mei 2026 dan telah pun tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 5.53 pagi 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 10.53 pagi 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan kedua KT-082 dengan pesawat MH-8156 muatan seramai 282 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 8.12 pagi 13 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 12.16 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 5.16 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-080 dengan pesawat MH-8154 muatan seramai 280 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.40 pagi 13 Mei 2026 dan telah tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 1.46 tengah hari 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 6.46 petang 13 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan seterusnya KT-083 dengan pesawat SV-5013 muatan seramai 351 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 5.35 petang 13 Mei 2026 dan dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 9.10 malam 13 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 2.10 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Penerbangan domestik KT-084S dengan pesawat MH-8405 muatan seramai 142 jemaah haji telah berlepas melalui lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pada jam 7.08 malam 13 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 9.45 malam 13 Mei 2026. KT-084B pula seramai 139 jemaah haji akan melapor diri pada jam 6.25 petang bertarikh 13 Mei 2026 di Mopompi Hotel Convention Center dan akan melepas bersama jemaah haji dari KT-084S dengan pesawat MH-8160 melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA pada jam 12.25 tengah malam 14 Mei 2026 dijangkakan tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah pada jam 4.20 pagi 14 Mei 2026 waktu tempatan bersama dengan 9.20 pagi 14 Mei 2026 waktu Malaysia. Berikut saya ingin maklumkan beberapa perkara dan nasihat terutama kepada bakal-bakal haji dan juga waris. Semua bakal haji nasihatkan untuk hadir awal iaitu 2 jam dari waktu melapor diri dan membawa bersama-sama surat jadual penerbangan. Bakal haji yang menaiki penerbangan terus ke Jeddah diingatkan agar bersiap sedia dengan berpakaian ihram lengkap bermula dari tempat melapor diri. Semua bakal haji dinasihatkan menyemak status kata perjalanan keluar negara melalui bawah jadual Jabatan Immigration Malaysia SSPI.mi.gov.my. Bakal haji juga diingatkan agar tidak membawa serahan lagis, barang-barang larangan seperti gunting, pisau atau cecair yang melebihi 1 cm seperti air mineral, sihat rambut, ubah gigi dan seumpamanya. Sekiranya perlu dibawa, mohon dimasukkan ke dalam bagasi besar. Semua bakal haji hendaklah memastikan beg masing-masing mempunyai tanda nama yang jelas seperti nama, alamat dan nombor KT. Sekiranya bakal haji membawa power bank, sila bawa serahan lagis dan kapasiti bateri mestilah tidak melebihi 20,000 mAh. Suka dimaklumkan tabung sepang muka kaunter khas sumber musim haji ini di mana waris dan jemaah haji boleh mendapatkan perkhidmatan seperti pembukaan akaun, pendaftaran aplikasi online tijari, pendaftaran cash card dan direct debit serta lain-lain perkhidmatan. Untuk maklumat pendengar, stesen melepas kat sepang juga menyediakan kumpulan kaunter bank Islam untuk pertukaran Saudi Riyal, pembukaan akaun serta pengaktifan pengeluaran luar negara kad debit bank. Islam. Sekiranya dapat sebarang kemusykilan dan pertanyaan, bakal-bakal haji atau waris boleh menghubungi Tamu Haji Contact Center. Pertanyaan 03-6207-1919. Hadirku sebagai Dufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran. Saya Muhammad Fariluddin Cik Malik melaporkan dari Bilik Maklumat Operasi Sesyen Melepas Kali Sepang untuk National FM. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Kembali pada EJ.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jurnal FM, sentiasa di hati.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu isya bagi seluruh ibu negeri dan anak bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 13 Mei 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, telah masuk waktu solat fardu isya pada pukul 7.38, wilayah Persekutuan Labuan 7.40, Kuching Sarawak 7.56. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu isya pada pukul 8.33 malam, Kuala Terengganu, Terengganu 8.29, Kuantan Pahang 8.26, Kota Baru Kelantan 8.30, Johor Baru Johor 8.21, Bandaraya Melaka Melaka 8.28, Seremban Negeri Sembilan 8.30, Shah Alam Selangor 8.33, Ipoh Perak 8.37 malam, Georgetown Pulau Pinang 8.40, Rostock Kedah 8.41 dan Kangar Perlis 8.42 malam. Kami di Nasional FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semuanya? Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa berada di bawah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut adab memuji tuan-tuan, hari ini kita nak bincangkan satu tajuk. Bagaimanakah pujian-pujian itu dibenarkan dalam agama kita? Di sini terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, celakalah kamu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kamu telah memenggal leher sahabatmu. Nabi sebut hal sedemikian kerana apa tuan-tuan, ada seorang sahabat ini memuji sahabatnya seorang lagi dengan berlebihan di hadapan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam agama kita tuan-tuan, bukan kita tidak boleh memuji, boleh memuji orang, tetapi ada had dan limit dia. Tidak boleh berlebihan tuan-tuan. Sampai orang kata apa istilah kita, macam nak jack dia kan. Terlalu puji-puji sampai kawan lupa dunia pula dah. Jangan kita buat sedemikian. Kerana dia akan membuatkan seseorang itu makin jauh daripada landasan yang sebenarnya. Maka hal yang dibolehkan dalam agama kita ialah memuji dengan secara sederhana. Tidak terlalu mengagungkan dia. Maka pujian-pujian tersebut tidak membuatkan dia rasa bangga diri. Pujian tersebut tidak membuatkan dia melambung tinggi dan sebagainya. Maka hal itu dibenarkan dalam agama kita. Seperti mana Nabi kita SAW juga dipuji oleh para-para Nabi ketika mana peristiwa Isra' wal Mi'raj, yang mana dalam hadis menyebutkan, marhaban bil akhi salih wan nabi salih. Maksudnya selamat datang kepada saudaraku yang salih dan juga Nabi yang salih. Maka hal inilah harus kita jaga adab kita. Nak memuji pun bukan tak boleh puji, tetapi kena ada batas-batasan yang dibenarkan oleh agama kita. Maka sama-sama kita amalkan. Sekian sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam,
3: #penyiaranjakim.
5: Nasional FM.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Pernah tak anda habiskan satu hari yang penuh dengan kerja, dengan mesyuarat, balas mesej, hadiri sesi ini, hadiri sesi itu, tapi apabila malam tiba, anda tertanya-tanya, apa sebenarnya yang sudah aku siapkan hari ini ya? Ini orang panggil sibuk, tapi tidak produktif. Ini bukan masalah masa. Semua orang ada 24 jam yang sama, betul? Ini masalah pilihan. Apa yang kita pilih untuk beri perhatian, itulah yang menentukan sama ada kita sekadar bergerak atau benar-benar maju ke depan. Para penyelidik mendapati kebanyakan individu menghabiskan lebih separuh masa kerja mereka pada tugasan yang terasa mendesak tapi sebenarnya tidak memberi impak yang bermakna kepada matlamat utama mereka. Jadi hari ini Abang Bad akan kongsikan 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Kata kuncinya 3F: fokus, filter dan faedah. Yang pertama, fokus. Orang yang produktif tidak cuba siapkan semua perkara. Mereka tahu dengan tepat perkara mana yang paling penting dan mereka mulakan hari dengan perkara itu. Kajian dalam bidang pengurusan masa mendapati bahawa kerja yang memerlukan pemikiran yang mendalam dan tumpuan penuh hanya boleh dilakukan secara efektif dalam tempoh 2 hingga 4 jam sahaja sehari. Lebih daripada itu, kualiti fikiran kita mula menurun. Maknanya, masa produktif kita sebenarnya terhad. Jadi, jangan habiskan waktu terbaik anda pada perkara yang boleh dilakukan pada bila-bila masa. Kenal pasti satu atau dua perkara yang paling memberi impak hari ini. Mulakan dengan hal itu. Kemudian, baru buat yang lain. Boleh? Yang kedua adalah filter ataupun saring. Tidak semua yang masuk dalam senarai tugasan anda layak berada di dalam senarai itu. Ada tugasan yang penting, ada tugasan yang mendesak dan ramai yang tersilap menganggap perkara yang mendesak itu sentiasa penting. Hakikatnya, tidak. Telefon berbunyi, itu mendesak. Tapi adakah ia penting? Mesej yang masuk setiap 5 minit itu terasa mendesak. Tapi adakah ia benar-benar memerlukan perhatian segera anda? Para penyelidik mendapati gangguan yang berulang boleh mengambil masa purata lebih dari 20 minit. Abang buat ulang, 20 minit untuk seseorang kembali kepada tahap tumpuan yang sama sebelum diganggu. Bayangkan berapa banyak masa yang hilang setiap hari hanya kerana kita tidak belajar untuk menapis apa yang layak mendapat perhatian kita. Jadi bina filter, bina penapis. Tidak semua perkara perlu dijawab sekarang. Tidak semua permintaan perlu dilayan segera. Kan? Dan yang ketiga adalah faedah. Ini soalan yang jarang kita tanya sebelum memulakan sesuatu tugasan. Apakah faedah sebenar yang saya dapat daripada melakukan ini sekarang? Orang yang produktif sentiasa menghubungkan tindakan mereka dengan matlamat yang lebih besar. Mereka tidak sekadar buat kerja. Mereka tahu mengapa kerja itu perlu dibuat dan apa kesannya kepada kehidupan atau kerjaya mereka. Jadi ingat, ini 3 cara berhenti jadi sibuk dan mula jadi produktif. Yang pertama, fokus. Mulakan hari dengan perkara yang paling memberi impak, bukan perkara yang paling mudah. Yang kedua, filter. Tapis. Tidak semua yang mendesak itu penting. Belajar menapis apa yang layak mendapat perhatian anda. Dan yang ketiga adalah faedah. Sebelum buat sesuatu, tanya dulu, adakah ini membawa saya lebih dekat kepada matlamat saya? Jumpa lagi Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
3: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan AJ, dan sekarang kita sama-sama ikuti lapu terus bersama dengan Nazri Fahmi bersempena dengan program Salam Baitullah 2026 musim ke-18 di pekarangan studio MM1 angka 10 di Kota Media. Silakan Nazri Fahmi.
4: Baik, terima kasih Alia. Assalamualaikum, salam bahagia. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hari ini 13 Mei 2025 Rabu, sekitar jam 9 malam nanti bakal berlangsungnya untuk siaran pertama untuk Salam Baitullah bagi edisi kali ini 2026, yang mana hari ini permulaannya untuk tajuk Salam Baitullah iaitu Kiblat yang Sama bersama dengan Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga bersama dengan penyanyi runut bunyi ataupun penyanyi lagu rasmi bagi Salam Baitullah iaitu Lah Ahmad. Ya, akan bersama anda, ya, akan bersiaran secara langsung di RTM, dan seperti biasa anda boleh tonton di TV1 dan juga boleh tonton melalui RTM Klik. Download saja RTM Klik dan di situ anda boleh tonton untuk rancangan Salam Baitullah. Kerana apa? Kerana ada banyak hadiah istimewa menanti anda untuk anda memenangi hadiah sekiranya anda menonton Salam Baitullah daripada episod pertama sehinggalah pada episod penghujungnya. Dan untuk maklumat semua juga, bukan itu saja. Program Salam Baitullah ini sebenarnya telah pun bermula pada sekitar jam 7.45 minit malam tadi. Yang mana untuk maklumat semua, program Salam Baitullah ini bermula dengan podcast Salam Baitullah, podcast Amplak Salam Baitullah yang juga berlangsung di pekarangan studio M3 yang berada di Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur ini. Yang mana hari ini dalam program podcast Salam Baitullah menampilkan iaitu pengacaranya Ustaz Terjedid bersama dengan saya sendiri, Nazri di sini, dan bersama dengan tetamu yang cukup istimewa daripada penaja Olive Live, di mana bersama dengan Abdul Azmi dan juga bersama dengan selebriti jemputan kita pada hari ini yang telah pun dijemput untuk salam dalam podcast Amplak ini bersama dengan iaitu Nur Kiriah yang berkongsi mengenai tangan yang memberi hati yang tenang. Kita sudah maklumlah Nur Kiriah ini antara selebriti yang telah pun menjadikan van jenazah sebagai antara untuk beliau mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk membantu kesemua masyarakat tidak mengira agama, bangsa dan juga kaum, yang mana kita sudah maklum van jenazah ini telah pun mereka digunakan oleh seluruh rakyat Malaysia khususnya di Semenanjung ini. Dan yang menarik juga pada hari ini, Ustaz Tajdid juga telah pun menceritakan, berkongsi sedikit mengenai bersedia menjadi tetamu Allah atau sekadar teruja. Itu dalam segmen podcast kita pada hari ini. Dan insyaAllah segmen podcast ini akan berlangsung juga esok juga pada setiap hari, iaitu pada pukul 7.45 minit malam bersama dengan penyampai-penyampai stesen radio di Ibu Pejabat Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan esok insyaAllah untuk segmen podcast Amplak Salam Baitullah akan bersama dengan Sonic, dan seterusnya akan bersama dengan Iz Azlan, dan seterusnya akan bersama dengan penyampai radio khususnya dari Radio Klasik, Radio KLFM bersama dengan Radio Asyik FM dan juga bersama dengan Radio Selangor FM. Itu antara perkongsiannya sedikit yang telah berlangsung untuk siaran pertama bagi Salam Baitullah 2026 yang bersiaran secara langsung di Studio 1 Angkasa Puri Kuala Lumpur. Baiklah, itu yang dapat saya berikan sedikit gambaran apa yang berlaku untuk program Salam Baitullah untuk siaran pertama kita pada hari ini. Jadi insyaAllah dari semasa ke semasa akan saya laporkan lagi perkembangan terkini. Jadi untuk seketika, kembali semula bersama dengan Ala Jalani di Nasional FM.

13 Mei 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draf akhir perlembagaan.

0: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.

0: sentiasa di hati. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Sembilan 22 minit malam pada waktu ini, kembali lagi bersama dengan AJ di Nasional Malam semestinya. Dan sekarang kita sama-sama ikuti lapor terus bersama dengan Nazri Fahmi bersempena dengan program Salam Baitullah 2026 musim ke-18 di pekarangan studio MTA M1 Angka Sepuri di Kota Media. Silakan Nazri Fahmi.
2: Baik, terima kasih. Sekali lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk laporan yang kedua pada waktu ini bagi program Salam Baitullah bagi edisi tahun 2026 yang telah pun memasuki edisi yang ke-18 secara keseluruhannya. Dan ketika ini apa yang boleh saya gambarkan, ramai penonton yang telah pun hadir di pekarangan Studio M1 pada hari ini, yang mana ketika ini saya berdiri di sebelah kanan saya melibatkan penonton penuh, hampir 100 orang penonton wanita dan juga hampir juga 100 orang penonton wanita lelaki yang berada di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan saya berhadapan dengan pentas utama bagi secara langsung program Salam Baitullah yang juga turut dihadiri oleh kesemua dan juga rakan-rakan media yang lain yang hadir untuk menyaksikan program pertama ini yang bukan siaran yang pertama, dan juga kehadiran wakil-wakil dari pelbagai agensi yang hadir untuk menyaksikan program Salam Baitullah pada hari ini juga. Dan sepertinya juga program ini turut dimeriahkan dengan kehadiran kakitangan RTM yang turut meluangkan masa untuk menonton program Salam Baitullah pada hari ini, termasuk timbalan pengarah program radio RTM yang juga turut hadir untuk menyaksikan program bagi hari yang pertama Salam Baitullah 2026, iaitu Puan Norsa. Dan untuk maklumat semua, bagi siaran pertama pada hari ini bersama dengan tetamu itu Ustaz Muhammad Mirzan Abdul Majid dan juga bersama dengan Lak Ahmad yang mengatakan iaitu kiblat yang sama. Kita sedia maklum, kiblat yang sama, kiblat kita seluruh umat Islam hanya berpandukan kepada Kaabah sahaja, dan itulah yang membezakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Itu yang diperkatakan oleh Ustaz Muhammad dan juga Lak Ahmad. Hari ini menceritakan juga bagaimana beliau merakamkan lagu rasmi bagi Salam Baitullah untuk edisi kali ini. Dan ini sejak edisi ke-18, ini merupakan kali pertama program Salam Baitullah mempunyai sebuah lagu rasmi ataupun lagu khusus untuk program Salam Baitullah. Dan Lak Ahmad merupakan penyanyi yang pertama. Kita sedia maklum Lak Ahmad yang mempunyai vokal yang cukup baik, pernah bersama dengan kumpulan iaitu kumpulan VE, dan juga pernah bergandingan bersama dengan kumpulan Rafage, dan juga kini banyak menyampaikan lagu-lagu dakwah. Lak Ahmad menyampaikan lagu iaitu yang berjudul Salam Baitullah. Dan hari ini juga untuk maklumat semua, bagi program utama Salam Baitullah bertajuk Benda Baik Kita Borak. Sebenarnya mereka menyampaikan sesuatu yang cukup istimewa. Seperti yang saya katakan tadi, mereka mengupas kiblat yang sama sambil membawakan perkembangan terkini apa yang berlaku di Bumi Mekah bersama dengan rakan-rakan pelapor khususnya dari Wisma Berita RTM, yang mana ada 3 wakil dari RTM berada di Bumi Mekah untuk melaporkan perkembangan terkini apa yang berlaku di sana. Baiklah, itu antara sedikit perkembangan yang dapat saya kongsikan bersama dengan anda pada hari ini. Dan program ini masih lagi saya berlangsung secara langsung di TV1, boleh juga tonton di RTM Click. Dan anda kena tonton sehingga ke tamat siaran bagi program Salam Baitullah ini kerana ianya menawarkan hadiah yang cukup istimewa untuk anda memenangi. Hadiah utama tak lain tak bukan iaitu menunaikan umrah bersama dengan dua orang untuk menunaikan umrah di Tanah Suci, dan juga beberapa lagi hadiah-hadiah istimewa lain yang boleh anda menangi jika anda menonton program Salam Baitullah ini secara langsung di ATM Klik, ataupun boleh juga menonton satu lagi iaitu podcast Unplugged Salam Baitullah bersama dengan para penaja dan juga tamu yang dijemput khas. Esok jangan lupa bersama dengan Awang Sufian, Awang Husin ataupun Sonic yang akan bersama dengan anda untuk program Salam Baitullah Unplugged yang bakal disiarkan secara langsung di podcast. Boleh tonton di RTM Klik dan juga di Facebook Salam Baitullah, dan juga di TikTok Salam Baitullah, dan juga di YouTube Salam Baitullah. Boleh tonton di situ. Bersama Sonic akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Tajidin, yang akan bersama dengan Sonic nanti esok sekitar jam 7.45 minit pagi. Baiklah, 7.45 minit malam. Baiklah, itu ada sedikit laporan apa yang saya laporkan seketika pada waktu ini. Sekian saja untuk hari ini bagi program Salam Baitullah. Kembali semula bersama dengan Alia di National FM.

0: Masih yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam semuanya. AJ di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Mei 2026. Apa khabar? Diharapkan semuanya sihat walafiat. Dan semestinya di Nasional Malam, lagu-lagu yang akan anda perdengarkan, yang akan saya perdengarkan untuk anda adalah lagu-lagu pilihan daripada pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Pilihan bersama 2.0 menemani malam anda pada waktu ini. Dan pembuka pada pilihan bersama 2.0, yang mana lagu itu permintaan daripada sahabat kita, siapa tu? Oh, Najib Muhammad, yang mana beliau inginkan lagu Janji Padamu dari Axis. Jadi diharapkan semuanya terhibur. Jadi malam ni kita berkongsi emosi, berkongsi perasaan dalam pilihan bersama 2.0. Diharapkan anda terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman malam anda. InsyaAllah IG akan menemani anda sehingga 12:30 malam nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Lin Roslinda. Assalamualaikum, yuk geng, ramai-ramai temankan AJ sambil layan pilihan bersama di Nasional FM sentiasa di hati. Yuk, bareng-bareng yuk dengan Nasional Malam. Maksudnya, mari beramai-ramai mendengarkan Nasional Malam. Seterusnya, siapa lagi menemani AJ? Kita ada Siti Salwa juga turut menemani saya. Alhamdulillah bertemu lagi di Nasional Nasional FM, Siti Salwa dari Kedah hadir. Terbaik layan Nasional 812. Lekat terus bersama keluarga dengan lagu pilihan bersama 2.0. Mantap. Semoga semuanya sihat walafiat dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Siti Salwa. Abdul Jalil Tahir juga turut menemani saya. Jom perkena sate di gerai kami di Simpang Felda Endau Johor. Wow, malam-malam layan sate kan, sedap juga. Nak pula dengar pilihan bersama 2.0, layan kan. Seterusnya siapa lagi? Semoga Abdul Jalil Tahir hari ini rezekinya bertambah dan dipermudahkan segala urusannya sambil mendengarkan Nasional Malam. Princess Su juga turut menemani saya. Selamat Rabu. Terima kasih Princess Su. YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Assalamualaikum, katanya selamat malam. Hida Mulyani juga turut menemani saya dengan ucapan stay cool, fine, be happy with family and friend. Ida dari Parit Raja Batu Pahat Johor. Terima kasih Ida. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Zainab Husin. Dengan ucapan moga semua ceria, sihat dan bahagia sentiasa. Beliau inginkan lagu daripada Nora, Dendam Dalam Diam. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Lina Roslinda dengan ucapan selamat malam dan moga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Usop Selamanya. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Buluntung Om Hanun dari Keningau dengan ucapan selamat sejahtera. Beliau inginkan lagu daripada Masya Milan, Hening Rindu. Nampaknya pilihan bersama 2.0 pada malam ini semuanya syadu-syadu je. Jadi terus setia bersama dengan AJ, lekat dan rapat di Nasional Malam.

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam pilihan bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Hey, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 9.49 minit malam pada waktu ini. Saya faham. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang sedang bersedih pada waktu ini. Tak apa. Kerana setiap emosi itu kita akan raikan bersama dalam pilihan bersama 2.0. Jika anda ada masalah ataupun ada luahan yang nak dikongsikan bersama dengan kami, anda bolehlah memberi komen di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Kadang-kadang kan, kita bukannya nak orang menyelesaikan masalah kita, tapi kita cuma nak berkongsi je masalah kita. Mungkin dengan cara itu dapat mengurangkan bebanan nak diri kita. InsyaAllah, kami di live TikTok Nasional FM, AJ dan juga sahabat-sahabat yang lain akan sedia mendengar luahan anda, masalah anda. Jadi boleh kongsikan bersama dengan kami. Dan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, untuk pengetahuan anda, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada Single, kita ada The Kimis, Sun Ransan juga turut menemani saya, Siti Kasturi, Zainal Azam. Seterusnya kita ada Akbar Subahir juga turut menemani saya, Anisha. Oh, ramai sahabat-sahabat kita. Nama-nama baru untuk AJ kongsikan kepada pendengar. Akasha juga turut menemani saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenalan untuk semua. Chow Chin Chow pun ada juga. Nora Azila, Siti Kasturi, Ili Fatia juga turut menemani saya. Anu Jafar, AJ, thank you. Terima kasih banyak-banyak atas pemberian. Ibra Angels juga turut berkongsi rezeki bersama dengan AJ pada waktu ini. Rasidah Safir, seterusnya siapa lagi menemani AJ? Edward Amirul, Meng-Meng juga turut menemani saya. Seterusnya ada sahabat kita yang menemani AJ pada waktu ini, Safari, hadir dari Dewan Nak Makan Sekolah Menengah Sains Bandar Penawar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang menemani AJ di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Seterusnya kita ada Dila Shop juga, Tok Misai Desaru, Azul. Terima kasih atas pemberian. Wangi terus konti di Nasional FM malam ni, dapat rose. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, jangan tukar frekuensi anda. Terus setia bersama dengan AJ sehingga 12.30 malam nanti, sambil berhibur dalam pilihan bersama 2.0. Selamat malam dari Lembah Klang Bandaraya, Petaling Jaya, Selangor, Ibra Angels. Terima kasih. Baik, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini. Permintaan daripada sahabat kita Azam Kuzairi, atau nama lainnya Begecan, dari Seremban, dengan ucapan semoga semuanya terhibur. Beliau inginkan lagu daripada Search Fit Dato' Awi, Bayangan Nak Baiduri. Seterusnya permintaan daripada sahabat kita Khatijah Muhammad Amin, beliau inginkan lagu daripada Ziana Zain. Kak Ziana kita, dengan tajuknya Setia Ke Akhir Hayat, yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan nak buat hiburan bersama keluarga di rumah, khas untuk AJ di konti. Oh, terima kasih banyak sahabat-sahabat dan semua, dan buat besan-besanku di rumah masing-masing dengan ucapan happy-happy senyum sok moseh. Selamat malam dariku di bumi kemasik kemamang ganu kita. Okay je. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih Khatijah Muhammad Amin. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Syamak Wira dari Sungai Petani, berangkat lagu daripada Lemon Tea, Kekasihku Diambil Orang. Terus setia sama dengan AJ, semestinya di Nasional Malam.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Seperti dalam lirik lagu itu tadi, mahukan yang terbaik. Jadi saya mahukan terbaik daripada anda untuk terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam. Dan sebut pasal terbaik ini kan, sedikit info lah semestinya yang saya ingin AJ kongsikan bersama dengan pendengar semua, mengenai info cuaca untuk anda pada malam ini. Monsun Barat Daya dijangka bermula pada 14 Mei 2026 dan akan berterusan sehingga September 2026. Ini juga menandakan berakhirnya fasa peralihan monsun yang telah bermula sejak 29 Mac lalu. Sepanjang tempoh monsun barat daya ini, kebiasaannya negara kita akan mengalami cuaca yang lebih kering dengan taburan hujan yang lebih rendah di kebanyakan tempat. Namun begitu, orang ramai masih perlu berhati-hati kerana cuaca panas dan kering boleh meningkatkan risiko kebakaran terbuka serta menjejaskan kesihatan jika anda kurang minum air masak. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, maupun yang sedang bekerja dan yang sedang berada di rumah santai-santai sambil mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati supaya anda semua berjaga-jaga dan sentiasa peka dengan keadaan cuaca persekitaran anda. Jadi diharapkan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, semestinya radio yang menghiburkan anda, pada masa yang sama berkongsi info yang sahih terus dengan anda. Dan ini dia izinkan aku dari Tajul, terus setia bersama dengan AJ di Nasional Malam.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: Hakikat dan sebuah cinta dari Iklim. Permintaan daripada sahabat kita tadi, Jaslim Sidum dengan ucapan selamat malam. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda. Antaranya kita ada James Pengiran dengan ucapan selamat malam. Kemudian kita ada Sadin. Hello, hello. Selamat malam, bos. Selamat bersiaran kembali. Jaga diri, jaga kesihatan. Diharapkan nak semuanya terus setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan. Terima kasih Sadin. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Hida Mulyani binti Ali Ida. Oh, miss you, how are you? I hope AJ jalani, stay cool, fine, be happy with family and friends. Hida dari Pahit Raja Batu Pahat Johor Darul Takzim hadir menemani. Oh, terima kasih Hida, so sweet. Muhammad Azhar Harun juga turut menemani saya dengan ucapan semoga terus bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Luncur terus. Diharapkan Muhammad Azhar dan juga sahabat-sahabat terus setia terhibur dalam pilihan bersama 20.0 dan pastikan anda kekal bersama dengan frekuensi ini. Okey. Seterusnya siapa lagi menemani AJ? Budak lawa yang mistik. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya siapa lagi kita ada? Sahabat kita Princess Sue dengan ucapan selamat malam semuanya. Abang gemas layan Nasional FM bersama AJ. Ya, yeah, betul tu. Sajiah Saljiah Pia ya. Waalaikumsalam, selamat malam. Seterusnya kita ada Nuraini Rina Norgis juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua pendengar setia Nasional FM. Daniel Abdul Jalil Tawal juga turut menemani saya. Aniza Samin dengan ucapan semoga semuanya diberkati dan dilindungi segala bencana dan penyakit. Amin ya Rabbal Alamin. Buat dia nawai cepatlah sembuh, banyakkan berehat dan moga dapat kembali bertugas seperti sedikala. Amin ya Rabbal Alamin. Betul tu Aniza Samin. Terima kasih dari Batu Pahat Johor. Seterusnya siapa lagi yang menemani AJ? Wak Hashim juga turut menemani saya. Makela Khair dari Indonesia. Terima kasih kerana menjadikan Nasional FM ini sebagai teman anda. Radio daripada Nasional FM. Wow, yang mendengarnya dari Indonesia. Terima kasih ya. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Kita dah dengar tadi kan lagu-lagu galau, lagu-lagu sedih menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Dan ini ada sahabat kita yang meminta lagu sedikit dan rancak. Diharapkan anda semuanya terhibur. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita Ahmed Aman. Beliau inginkan lagu Diddy Cool daripada Bonnie M. Yang mana lagu ini ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan khas buat semua rakan-rakan daripada Sekolah Menengah Datuk Pengawa Barat Pontian Johor tahun 1995. Oh, ini sekolah mama ni, sekolah saya sendiri. Tapi saya masuk sekolah ni pada tahun 1997. Ini mungkin senior saya. Ya, terima kasih menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Nur Azila. Beliau inginkan lagu daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Oh, lagu ini ditujukan khas kepada siapa tu? Ha, dengar eh. Nur Azila kata jangan main mata. Buat hiburan bersama pendengar setia Nasional FM dan juga sahabat TikTok, Klub Sahabat Pendengar Setia Perak FM, keluarga dan juga untuk AJ yang bertugas. Dari Nur Azila Wati dari Kampung Gajah Perak. Oh. Yang ada markah-markah sebelah awak tu jangan main mata eh dengan orang lain. Terus tiap bersama dengan AJ, okay?
1: Nah, give me a beat.

0: Jangan nak main mata. Terutama bila pasangan kita di sebelah tu risau. Elok awak main mata, biru jadi mata awak tu. Lainlah kalau awak tu orang Inggeris, main mata awak tu biru. Tapi kalau dah awak tu orang Malaysia, mata hitam, tiba bertukar biru, tak kepeliknya tu. Hati-hatilah, jangan main mata, okey? Nyanyian daripada Rohana Jalis, permintaan daripada Nor Azila. Jadi kadang-kadang tu kan, sebenarnya cerita pasal mata ni kan, perasaan tu hadir tanpa kita sedar. Sedar tak sedar kan, bermula hanya dengan satu pandangan, tiba jadi senyuman ataupun satu pertemuan yang singkat. Akhirnya perlahan-lahan jatuh ke hati. Sebab itulah ada pepatah menyatakan, dari mata turun ke hati. Mungkin untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini, yang sedang menyendiri sendiri, single mingle lah, untuk kata-kata yang paling senang kan, anak-anak Gen Z sekarang ni kan. Daripada mata turun ke hati, jadilah kepelamin. Orang selalu kata dari mata turun ke hati ni kerana mata melihat apa yang indah, tetapi hati yang menentukan sejauh mana rasa itu. Ada yang bermula daripada kenalan biasa, contohnya seperti saya dan juga pasangan saya, daripada sahabat biasa je tiba-tiba terus jatuh hati kan. Kadang-kadang kita tak sangka orang yang bersama dengan kita tu adalah orang yang akan bersama dengan kita selamanya, menjadi pasangan kita. Jadi malam ini mungkin ada seseorang yang sedang tersenyum sendiri pada waktu ini, mengenangkan insan yang pernah hadir ataupun yang telah hadir, yang kini hadir bersama dengan anda. Dan sebab daripada mata terus jatuh ke hati. Jadi sebab itulah dalam pilihan bersama 20.0, kadang-kadang bila kita dengar lagu-lagu pilihan daripada pendengar ni kan, dia jadi tersenyum sendiri ataupun jadi macam berangan, teringat balik, mengimbau balik kenangan yang lama, yang mana lagu ini lirik dia tu menggambarkan diri kita dahulu. Jadi sama-samalah kita raikan, dan diharapkan semuanya terhibur dalam pilihan bersama 2.0. baik, kita berhibur lagi dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita Ahmed Anyam ataupun Bujal, nama glamournya. Belum inginkan lagu daripada Daddy Cool, nyanyian lagu daripada Bonnie M, tapi tajuk lagunya Daddy Cool. Jadi diharapkan nak semua terhibur, dan selepas itu kita akan sama-sama ikuti utama 11 malam. Terus setia, terus berhibur, semestinya yang sahih daripada berita RTM. Terus setia bersama dengan AJ, okey?
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM. She's crazy like a fool.

0: Penyelarasan semula semua inisiatif, usaha dan bantuan kepada kumpulan sasar memastikan tiada yang tercicir, khususnya golongan miskin dan rentan. Memuji tindakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim, pensyarahkanan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM Dr. Imaliana Issa berkata, dalam keadaan ekonomi dunia tidak menentu, keberkesanan bantuan bukan hanya bergantung kepada jumlah disalurkan. Sebaliknya, perlu dipastikan sampai secara cepat, telus dan tepat kepada kumpulan sasar.
1: Penyelarasan antara kementerian amat penting supaya tidak berlaku pertindihan bantuan ataupun ketirisan dasar. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu memastikan komunikasi kepada rakyat dibuat secara jelas dan konsisten. Kerana kadang-kadang bantuan itu wujud tetapi rakyat mungkin ada yang kurang faham bagaimana untuk mengaksesnya.
0: Dr. Imaliana Issa. Sementara itu, peluasan sokongan kewangan termasuk pinjaman mikro dilihat langkah wajar dalam membantu peniaga kecil menyesuaikan diri dengan cabaran ekonomi global. Pandangan itu disuarakan pensyarahkanan ekonomi UiTM, Cawangan Negeri Sembilan Kampus Remban, Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad.
2: Sekurang-kurangnya dia akan memberikan satu suntikan nafas dan juga modal pusingan kepada peniaga-peniaga kecil untuk bersiap sedia dan juga bertahan dalam sektor yang mereka hadapi ini untuk satu jangka masa yang sederhana.
0: Dr. Bashir Ahmad Shabir Ahmad. Terbaru, Perdana Menteri mengarahkan kementerian berkaitan mengenal pasti punca golongan penjaja sukar mendapat akses bantuan kewangan formal. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Fahmi Fadil berkata, arahan itu dikeluarkan pada mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Ia susulan dapatan kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
3: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Sementara itu, Pusat Mediasi Madani, inisiatif terbaru diperkenalkan bagi memperluas akses keadilan kepada rakyat. Ia menawarkan mediasi percuma bagi kes pertikaian dengan tuntutan bawah RM250,000. Menurut Datuk Fahmi, pusat itu akan dilancarkan di Kuala Lumpur Isnin depan.
3: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000 yang mana akan diadakan secara percuma.
0: Dalam perkembangan lain, Malaysia kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu pada saat akhir. Menurut Dato' Fahmi, tindakan itu menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bermula tengah malam ini hingga Rabu depan, harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen kepada RM4.87 seliter. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan, harga runcit RON 97 pula turun 20 sen kepada RM4.70 seliter. Manakala, RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 seliter. Harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan operasi sektor tertentu juga kekal pada kadar sama, melibatkan Budi 95, SKPS dan SKDS. Proses peralihan dan penukaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Berita seterusnya. Bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang, PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas. Demikian menurut Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail.
4: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Sementara itu, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dato' Sri Muhammad Khalid berkata, pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dikeluarkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencuri Rasuah Malaysia yang baharu, Dato' Sri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah kepimpinannya, aspek penguatkuasaan akan diperhebat. Ketulusan juga dipertingkat selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Pelaksanaan inisiatif Makkah Road antara perubahan paling signifikan dalam operasi pengurusan haji Malaysia sekaligus mengubah lanskap perjalanan jemaah haji ke Tanah Suci. Ikuti bingkisan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
5: Pengurus Operasi Maktab 63 Lembaga Tabung Haji TH Syahidan Taib berkata, inisiatif itu berjaya memendekkan tempoh menunggu jemaah di lapangan terbang Arab Saudi. Menurutnya, sebelum pelaksanaan Makkah Road, jemaah haji Malaysia perlu menunggu dalam tempoh yang lama di Jeddah atau Madinah bagi urusan imigresen.
6: Kalau dulu, bila kita turun daripada kapal terbang, kita masuk ke airport, sama ada di Jeddah ataupun di Madinah, kita terpaksa tunggu di dalam airport tu hingga 5 jam, 6 jam untuk menyelesaikan proses imigresen di situ contohnya. Berbanding dengan sekarang, dengan adanya Makkah Road, kita punya pengurusan perjalanan jemaah haji berjalan dengan lebih pantas dan lebih lancar.
5: Syahidan berkata perubahan itu memberi kesan besar terhadap kelancaran operasi haji dan meningkatkan tahap keselesaan jemaah, khususnya warga emas. Transformasi operasi haji ketika ini turut dipacu penggunaan sistem digital.
7: Baik, penambahbaikan berterusan oleh pihak tabung haji dan pihak berkuasa Arab Saudi berjaya menjadikan operasi haji kini lebih sistematik, tersusun dan mesra jemaah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: 5 rakyat Malaysia diselamatkan selepas kapal dinaiki mereka karam berhampiran perairan Kastil Rizal Gri semalam. Wisma Putra dalam kenyataan mengesahkan kesemua mangsa diselamatkan oleh pengawal pantai Gris. 3 daripadanya telah dilepaskan selepas proses dokumentasi dan imigresen selesai. 2 lagi masih ditahan. Kedutaan Besar Malaysia di Bucharest sedang berhubung dengan pihak berkuasa Gris bagi urusan konsular. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fahri berkata, RTM bekerjasama dengan 3 syarikat telekomunikasi iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Kesemua 104 perlawanan akan ditayangkan di RTM dan Unify TV. Secara langsung tertunda setiap video dan permintaan atau video on demand VOD juga boleh disaksikan melalui platform Unify TV 2.0 dan RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penyelarasan semula bantuan elak keciciran penerima yang layak. Peralihan MyCard struktur baharu tidak jejas penebusan bantuan kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

Malam-malam dari Noha, permintaan daripada sahabat kita Hafiq Ibrahim. Mungkin ada di antara anda yang sedang mendengarkan Hasanah Malam pada waktu ini sedang berdansa. Sebab AJ sendiri pun, untuk anda yang sedang menonton live TikTok, nampak AJ berdansa apabila mendengarkan melodi lagu Malam-Malam ni. Diharapkan semuanya terhibur malam ini dalam Pilihan Bersama 2.0, dan ini merupakan jam yang terakhir untuk AJ menemani anda di Nasional Malam. Dan pastikan anda terus setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda di mana saja anda berada, kerana Radio Nasional FM ini adalah radio yang bersiaran 24 jam tanpa henti. Oh, selepas ini sahabat saya geng burung hantu akan menemani anda. Jadi pastikan anda terus setia bersama dengan kami di Nasional FM, okay? Dan ini dia sedikit berita gembira. Rasanya semua orang dah tahu, tapi apa berita gembira kan, seronok dikongsikan banyak kali. Yang mana berita baik ini buat peminat bola sepak tanah air. Piala Dunia FIFA 2026 bakal lebih meriah apabila kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia dan Unify TV, hasil kerjasama strategik bersama dengan syarikat telekomunikasi utama negara. Ini pastinya berita yang menggembirakan untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Betul tak tu? Kalau betul angkat tangan, ataupun kalau betul kata ye. Yeah. Buat peminat bola sepak yang tidak mahu terlepas aksi-aksi pasukan terbaik di dunia nanti, yang menariknya kerjasama ini bukan saja membuka lebih banyak akses kepada rakyat untuk menikmati sukan bertaraf dunia, malah memperlihatkan usaha dalam membawa kandungan berkualiti terus kepada penonton tanpa kos tambahan. Betul-betul percuma. Jadi sokongan daripada Celcom Digi dan juga U-Mobile, pastinya pengalaman untuk penonton Piala Dunia kali ini akan jadi lebih mudah dan lebih dekat dengan peminat sukan di seluruh negara. Jadi untuk anda kaki bola semua, awak dah bersedia? Pasukan mana yang bakal jadi pilihan anda untuk Piala Dunia 2026 nanti? Oh, kalau diukurkan di live TikTok ni dah tersabar semuanya ya. Katanya tak sabar nak tengok bola. Ya, sabar yang sabar, okey. Terus setia bersama dengan AJ. Okey, kita terus berhibur lagi dalam Pilihan Bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita, Usif Joseph. Beliau inginkan lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Seterusnya, lagu permintaan daripada Siti Salwa, inginkan lagu daripada Atmosfera, Demi Si Kici. Ada sedikit ucapan sedikit untuk lagu ini, permintaan daripada beliau, yang khususnya lagu ini untuk pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga kepada anak angkat saya, Nurut Suzana, Mama ucapkan selamat hari lahir, moga Su cepat dapat baby, dimurahkan rezeki, diperluaskan rezeki selalu, dan dirahmati oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk anda juga yang menyambut ulang tahunnya hari ini seperti sahabat kita ataupun penolong pengurus kita Kak Intan, selamat ulang tahun AJ ucapkan. Semoga murah rezeki, sihat selalu, terus setiap sama dengan AJ. Lagu ni sedikit rancak, dengar lirik dia comel sedikit, dan AJ macam buat tersenyum. Rasanya macam lagu ni macam kena mengena macam saya je, seorang wanita yang kecil, comel, menarik. Terus setiap sama dengan AJ semestinya di Nasional Malam.

0: Nacional FM, con clase di hati.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.

Spin dengan Semakin Rindu memulakan hiburan untuk tengah malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. AJ telah pun bersama dengan anda, Alia Jailani. 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam ya. Nasional Malam dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang ditunaikan. Saya dengar tu. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi di ruang udara Nasional FM. Nasional Game Buruh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda mengambil alih siaran. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Untuk kita buka lembaran hari baru, Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara. Pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Bagi

lah ya. Gagal semalam adalah persinggahan untuk kita belajar sebenarnya. Bukan akhir dari segalanya. Jadi kita fokus pada matlamat masa depan kita sambil menghargai kebahagiaan hari ini. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif menerusi frekuensi di seluruh negara. Juga dapat didengarkan di negara jiran kita Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. MyTV 701 di seantero dunia. Mendengarkan menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Jadi stay tune, jangan ke mana-mana. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Pendengar Nasional FM yang saya panggil geng saya. Bukan geng jahat. Nampak macam nama ganas tau. Tapi semua dalam hati ada taman. Geng burung hantu, di manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Laporkan diri anda beramai-ramai tau. Untuk mereka yang sedang bekerja, sedang bertugas, macam biasa ya, kerja keras dengan ikhlas akan menghasilkan kejayaan yang lebih manis. Jadi galas dan juga penuh integriti tugasan yang diberikan kepada anda. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas semua. Yang mencari rezeki di atas jalanan, di atas jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia, kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Sudah sah. Saya nampak. Saya dengar horn anda tu. Iya betul, saya dengar lah. Saya dengar pakai hati saya. 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis tepi bujang katil. Terus layan, terus luncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, Nasional Gang Burung Hantu.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku, ya Allah. Buat sakit hati.
1: Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada. Dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka seposin aja. Ih, geram aku.
1: Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Senah nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap. Berbudi bahasa. Budi bahasa. Budaya kita.
3: Nasional FM. Sentiasa.

Bersama Krista dengan penasaran membawa kita ke 12:27 tengah malam. Ada yang tengah makan waktu ini kan, dengan menjamu selera. Bismillahirrahmanirrahim dimulakan, diakhiri dengan alhamdulillah. Ada yang baru balik kerja, bang lapar ni bang, makan, lepas makan mandi ya, jangan tak mandi. Walaupun kata orang tu orang bujang. Tak apa bang, saya tak mandi pun tak ada siapa nak cium saya, tak ada siapa nak peluk saya. Memanglah tak ada siapa nak peluk awak. Tapi kebersihan diri, kita kat luar ni terdedah dengan macam-macam. Kita tak tahu apa yang melekat dekat tubuh badan kita. Bersihkan, bersihkan. Yang tengah kerja, jangan pula nak mengular. Itu je ceritanya. Jangan mengular, saya pantau anda semua. Ada yang mengulang, memang kita laporkan kepada bos anda. Bos, dia mengulang, bos. Okey, cuaca di Ibu Negara baik, alhamdulillah. Untuk tengah malam ini, di tempat anda macam mana? Ada juga kawasan yang diramalkan hujan. Seperti yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MEM Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Pendang, Sik dan juga Baling, termasuklah di Perak, di Hulu Perak, di Kelantan, di Jajahan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Macang, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu, di Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh dan juga Kuantan. Kebanyakannya negeri-negeri di pantai timur lah. Diramalkan hujan, ada kalanya lebat, ada ribut petir. Tapi kita harapkan tiada banjir yang berlaku, tiada bencana alam yang berlaku. Sama-sama kita doakan, biarlah hujan membasahi bumi kita. Semua okey lagi, geng-geng orang tu. Mana dia, laporkan diri anda lah. Mana dia anda semua ni? Ada yang tengah menguap nak tidur, Allah. Kata janji nak teman saya. Pergi ke dapur dulu. Pergi buat kopi O. Buat kopi O kau-kau. Cari kudap-kudapan biskut ke apa ke. Sambil mengunyah, sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Menerusi National Game Buruhan tu. Bertemankan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Lama.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

kemudian search dengan panggung khayalan. Jangan nak berhayal sangat. Tapi berangan tu tak salah. Berangan tak salah. Berangan itu percuma. Angan-angan itu percuma. Tapi yang paling penting kita jadikan angan-angan itu sebagai satu cita-cita kenyataan. Kita berangan nak beli rumah besar. Kita berangan nak beli kereta mewah. Tak salah. Tapi jadikan ianya sebagai satu motivasi untuk kita. Untuk terus kuat berusaha. Waktu sekarang 12.45 minit tengah malam. Dan setiap minggu rakyat Malaysia akan tertanya-tanya tau. Macam mana harga petrol lah. Harga diesel kan. Setiap minggu akan tertanya-tanya. Baik, harga runcit diesel di Semenanjung Malaysia turun 30 sen. Kepada RM4.87 seliter bagi tempoh 14 hingga 20 Mei 2026 berbanding sebelum ini RM5.17 seliter sebelum ini. Dan Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 97 pula ditetapkan pada RM4.70 seliter, iaitu turun 20 sen berbanding RM4.90 seliter sebelum ini. Manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87. Jadi MOF juga memaklumkan kerajaan masih lagi mengekalkan harga bersubsidi ya, secara bersasar kepada rakyat dan juga operasi sektor tertentu. Ini termasuk RON 95 bersubsidi ataupun budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah dan Sarawak dan serta Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi CD pada RM2.15 seliter. Itu harga minyak bagi minggu ini sampai minggu depan ya. Semuanya biasa tiap-tiap minggu kita tanyalah, minyak naik ke turun? Naik ke turun? Okey, minggu ni turun. Kita harapkan minggu depan lagi turun kan? Kita doakan sama-sama krisis tenaga global akan segera berlalu. Ketegangan di Asia Barat dapat dihentikan serta-merta. Itu kita kena doakan. Baik, kita ni semuanya orang Timur. Orang Timur dengan penuh adab, sopan santun kan. Sebab itu pelancong suka datang tempat kita tau. Sebab kita ni ramah mesra orangnya. Dia kata Malaysia bagus, rakyatnya pun mesra. Itu yang seronoknya tu. Industri pelancongan sangat-sangat penting untuk negara kita. Itu salah satu penyumbang ekonomi untuk kita tau. Baik, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Mana dia geng-geng berhantu yang kekal setia? Cik Burger dari Kelapa Sawit, Kuala Johor, Raja Tun Dr. Philip Maling, Din Karudin. Dia kata jangan tunggu lama-lama lah eh, terus on GBH. Mantap. Nida Wahidang dari Senai, Johor Baru. Nenek Ani, kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam, Princess Su Ita Chot dari Ipoh, Jira Maha Wajawali dari Sungai Ula, Kuantan Pahang. PK Amin seperti biasa. Ini dia geng Saka. Tapi geng Saka yang baik lah eh. Geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Jamaah Aloha, Dat Reed, kita ada Intan Hamid, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Anak Antun dari Kudat Sabah. Lin Roslinda juga hadir. Junaida Ilyas dari Pasir Gudang Johor. Marsa Saleh dari Tawau. Nur Lia Ramli, Lia Nazri Yahya, Agnes Emma dari Biri Sarawak. Ramlah Din, Dena Abdul Jalil Tawau. Dahlan, warga JBH kasih gegar katanya luncur dari Arau Perlis. Cik Ani Suhaimi, Setiu Terengganu. Ramlah Din. Juga ada siapa lagi? Abang JJ Gemas, Al Rizal dari Bengkalis Riau, Indonesia. Dia kata dia sedang mendengarkan Nasional Game Berhantu ini dengan anak-anaknya yang tengah makan ni. Anak dia siapa nama? Ain Sumaya dan juga Iza. Oh, saya suka nama Sumaya. Wanita pertama dalam Islam yang mati syahid, Sumaya. Kak Pau, kita pun ada Janet Zai, Isma Ismail. Dari kecemasan hospital. Sultanah Nur Zahira, Kuala Terengganu ya.
Dia kata, buat adik Kilah Tun Salam dan juga Carol John, kerja elok-elok, jangan duk mengulah. Ada yang mengulah juga eh. Yes, Mizi Abdullah dari Buchong. Dia kata dah ready dengan kopi O-nya. Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Syahputra Mesin, Johor, Masnya Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak. Juga Zai Zuraini dari Temelo. Setia on GBH. Okey. Orang Timur dari SYJ. Daripada penciptanya Syed Yusof Jamalulail. Terus luncur, terus layan. Nasional Game Buruh Hantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. Sampai pukul berapa? Sampai pukul 6 pagi. Ada yang kata, Abang Mani sampai pukul berapa ni? 3 pagi ke 6 pagi ke? Agak-agak anda macam mana? Surprise. Okey, terus layan.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi membawa kita ke 1.5 minit pagi di jam kedua Nasional Gemburu Hantu. Ada yang baru bertemankan GBH kan? Ada. Tertidur katanya. Tunggu punya tunggu pukul 12, tertidur bang. Nasib baik on radio, dengarkan suara saya terjaga. Harap-harap suara ini, pemilik suara ini tidak mengganggu tidur anda. Ada yang tengah lena tu ah. Lena di Ulit Intan, terbuai mimpi sampai ke Afrika Selatan. Yang tengah kerja memang tak boleh nak tidur. Baik, kita mengetahuinya, umum mengetahui bahawa mulai Jun nanti, bulan depan ya, MyCard kita akan ada struktur yang baru tau. Tapi ramai yang melahirkan rasa bimbang. Dia kata kalau tukar MyCard ni habislah bantuan, tak dapat disalurkan, hilanglah data-data saya. Oh, tak, jangan risau. Dia tukar MyCard je, nombor kad pengenalan anda tetap sama kan. Jadi Jabatan Pendaftaran Negara memberi jaminan bahawa peralihan kepada MyCard struktur baharu yang bermula Jun ini sama sekali sebenarnya tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Dan langkah ini sebenarnya menjawablah ya kegusaran segelintir pihak berhubung risiko gangguan teknikal ataupun keciciran nama daripada senarai penerima bantuan susulan pelancaran identiti struktur baharu tersebut. JPN katanya proses penukaran kad itu tidak akan mengganggu mekanisme penebusan bantuan sedia ada yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan, antaranya sumbangan asas Rahmah Sara Budi Madani RON 95 ya. Jadi jangan risau-risaulah ya, tukar MyCard ke. Yang penting nombor kad pengenalan anda tetap sama, identiti orangnya tetap sama. Jangan tukar MyCard, orangnya orang lain. Jangan. My Journey Official melaporkan diri bersama dengan saya dekat live TikTok pada waktu ini. Siapa lagi yang melaporkan diri? Rozila Ramli, Syuk Muhammad, Abang Lori, pam-pam-pam. Dia masuk je mesti horn ya. Ada Manja, ada Yo Kalang, Azlan Abdul Wahid, Junaida Ilyas, okay, ada Angat Izan, Azura Bakri. Kasut dah buruk pun Abang Lori kita. Kak Mim, Zainon Ali, Jun JR, Zabidi, Jeff Zack dari Nilai. Ada Iza, Zabidah Yahya, Tanti Rana, Ayudi dari Ipoh. Ada Maca juga. Maca eh. Aku nak tanya ni, suka maca atau suka kopi? Oh, saya teringat lagu itu. Remy 78, Aman Hashim, Rita Razi, Bonda Sejati, Zai, Yanis 78, Ida Comel, ada Nob, ada Ati, Azuriati, Samurai katanya dalam perjalanan ke Karak Highway dari Melaka. Kak Iyah, kita ada Botak Bahau juga. Alifah Imani, Tia Akilah 72. Okey, semua okey lagi. Mr. Farhan, pemandu Grab. Mantap, pemandu Grab. Kasih hon juga pemandu Grab. Ban SB, Abang Lori, pam pam pam. Ainul, 3 Ainul. Salam GBH, Sani 83. Puteri Nora Kaliza. Ui, mantap semua. Semakin pagi, semakin ramai. Yang dekat live TikTok tu jangan lupa kasih tappingnya, kasih turbo boleh ya. Noah Wright, Kuantan hadir. Amy Bob Parker, Kak Yah, mantap ya Kak Yah. Wang Sepawi, dalam perjalanan naik genting Highland, hantar orang ke kasino. Ui, e-hailing. Sambil-sambil anda memandu, dengarkan Game Buruh Hantu. Fokus pada pemanduan, telinga terus mendengarkan. Okey, jom terus berhibur. Hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Salam Abdul Rahman, 1-2 engkau.

Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Samero. Yalah kah, hayalah. Ini sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gam. Saya suka tengok cerita Kabi Kushi Kabi Gam tu. Cerita tentang kekeluargaan. Anak angkat. Anak betul kan? Dipisahkan. Kerana sebuah perkahwinan yang tidak direstui oleh orang tua. Namun segalanya berubah pada akhirnya. Kerana kasih sayang orang tua adalah kemarahan. Kalau orang tua kita marah, itu adalah kasih sayang. Jangan pula kita rasa macam, mak ni marah je, ayah ni marah je, benci saya ke. Dia marah sebab kerana sayang. Kalau dah benci, dia akan diam. Betul, orang kalau dah benci, dia akan diam. Dia buat tak tahu je. Alantaklah situ kan. Tapi selagi dia marah tu, maknanya dia masih sayang akan kita. 1.27 minit pagi, selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Game Baru Hantu. Baik, selepas kerajaan persekutuan mengumumkan kadar sewa dikurangkan menerusi agensi-agensi ataupun premis-premis di bawah agensi kerajaan, dan kerajaan negeri juga turut mengikutinya. Terbaru, Kerajaan Negeri Sembilan bersetuju juga mengurangkan kadar sewa gerai dan juga premis milik pihak berkuasa tempatan PBT sebanyak 20% selama 7 bulan bermula Jun hingga Disember ini. Dan inisiatif itu dijangka memberikan manfaat kepada lebih 5,000 penyewa premis di seluruh Negeri Sembilan dalam menghadapi peningkatan kos operasi semasa. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menyatakan pengurangan tersebut melibatkan premis di bawah seliaan beberapa PBT termasuklah Majlis Bandaraya Seremban, Majlis Pembandaran Port Dickson, Majlis Perbandaran Jempol serta beberapa majlis daerah lain. Dan langkah itu merupakan antara usaha kerajaan negeri membantu peniaga kecil dan sederhana agar dapat meneruskan operasi perniagaan dengan lebih stabil. Alhamdulillah, kita harapkan PBT seluruh negara menerusi kerajaan negeri juga di tempat-tempat yang lain akan mengikuti langkah itu. Kalau kita bantu peniaga kecil ni, anda juga maknanya secara tak langsung dapat membantu pengguna. Bila kadar sewa turun kan, jadi mereka tak adalah nak naikkan harga barang kan. Kalau naik harga barang, siapa yang terkesan? Kita sebagai pengguna sebenarnya. Okay, geng-geng berhantu. Sparrow dari sini. Karo Azli Nizam. Kita ada DNS Din, Muhammad Firdaus, Muhammad Fairuz. Siapa lagi? Zakatin. Ada Are You Sleeping? Dia kata Abek okey ke? Abek okey. Bereh. Kita ada Kak Ani, Hazlina Mansur, Ani 83, Wiranti, Lina DP dari Dungun. Ada juga siapa lagi? Queen of Smoking, Kana Yana, Salima, Rizki, Jun, Haritz, Marziha Pian, Kion Yon, Zai Kuih Kampung, Kamar Obi pun hadir. Ada Ma, ada Madam Rose, Akmal Azri. Katanya berehat seketika di RNR Tapah sebelum sambung pemanduan. Bagus, itu yang kita nak kan. Dan memandu lebih 2-3 jam tu berehat seketika. Kena kopi O ke, tak boleh nak tidur, carilah kan kudap-kudapan dekat situ. Azaz Nol, kita ada Katina Abdul Karim, Rohatun juga turut hadir. Terima kasih banyak-banyak tau. Ada Buragas. Ui, ini geng 6 Jahanam ni, bukan geng Buruhantu. Buragas Katipang, siapa lagi nama-nama 6 Jahanam tu dalam cerita Allah Yarham Tansi Ubi Ramli. Ada Katipang, Buragas, Lavender Girl. Ada Suryani juga hadir ya. Mantap semua. Okay, sudah pun melepasi 1.30 minit pagi sebagaimana yang saya janjikan kepada anda. Selepas kita layan lagu-lagu rock, lagu-lagu yang agak rancak, entak-entak kepala, hiburan berbagai rentak, ada dangdut dan sebagainya kan, kini tibalah masanya kita bertukar mood kita. Mood kepada lagu-lagu yang boleh mengimbau kenangan anda, boleh mengimbau kenangan masa lalu, kenangan dalam kehidupan kita. Kerana kalau dari segi kehidupan itu adalah masa lalu, adalah apa dia? Masa lalu adalah kenangan, masa kini adalah tindakan kita, masa depan adalah harapan kita sebenarnya.
lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu sing along lah, eh. Masuk muzik je anda dah tahu dah lagu tu, lagu macam mana. Anda membesar dengan lagu-lagu itu. Anda dewasa, tumbuh dewasa dengan lagu-lagu itu. Tetapi percayalah, kenangan akan terus hidup dalam diri kita meskipun kenangan pahit yang kita cuba buang jauh-jauh. Kerana kenangan itu akan terus berada dalam diri kita sampai ke akhir hayat kita. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok tau. Mungkin Tuhan telah sediakan sebuah kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi terus sabar dalam menghadapi pelbagai ujian. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan daripada Manangah, lontaran suara Kak G, Fauzia Latif. Kau yang merubah segalanya. Tapi yang paling penting, anda jangan ubah frekuensi radio anda. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

kumpulan UK dengan kau satu-satunya. Satu-satunya segmen nombor satu tengah malam anda. Nasana Game Berhantu. Oh ya, yeah, terima kasih untuk semua pendengar Nasional FM yang menjadikan Nasional Game Berhantu sebagai segmen nombor satu tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Tanpa anda, siapalah kami di sini? Siapalah saya kan? Kalau tidak, saya cakap sorang-sorang je. Tapi saya percaya jutaan pendengar sedang mendengarkan pada waktu ini. Seantero dunia sebenarnya. Ada yang mendengarkan di England, di Australia. Di mana lagi? Dari Mekah Al-Mukarramah juga mendengarkan. Terima kasih banyak-banyak ya. Yang dekat Mekah tu fokus pada ibadah. Kita doakan semoga mereka yang berada di Tanah Suci pada waktu ini untuk mengerjakan Fardu Haji, rukun Islam yang kelima, akan terus diberi kesihatan yang baik, fokus pada ibadah dan selamat pulang untuk membawa haji yang mabrur insyaAllah ya, dengan pencucian diri di sana. Mudah-mudahan dosa kita semua akan diampunkan oleh Allah SWT insyaAllah. 1.57 minit pagi. Ini pula amaran ribut petih yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, 1.30 minit pagi tadi ya, baru je dikeluarkan. Ribut petih, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Yan, Bendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru. Seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, seluruh negeri Kelantan, Terengganu pula di Besut, Setiu, Hulu Terengganu dan juga Kemaman, Pahang, di Lipis, Jerantut dan juga Kuantan. Manakala Sabah pula di pedalaman Sipitang, Tenom dan juga Keningau termasuklah di Tawau sempurna sehingga jam 5 pagi nanti. Itu dijangka oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ramai geng-geng berhantu, geng-geng pembuat kuih melaporkan diri bersama dengan saya. Ramai-ramai. Kita ada Su, kita ada Puteri Lilin, Fiza Rizan, Nur Cahaya dari Perlis, Hazli Sabaha dari mana ni, Tasik Ipoh, eh? Ada Ima 880, Azlina Abdul Aziz, ada Faizal, Umi Habibah, Kai Junaidah, dia kata Korporal Fauzikin, salam dekat Abang Manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Sislin dari Manjung, Su 4290, ada Isa Kecik, ada Izam, Musafir Kelana, Mizi 85, Anis Mohamin, Jaman 67, Non Transport 4x4, Seriniti, Linda Kitchen, Karat juga terus bersama-sama. Ada siapa lagi? Fatiha, Maria Mazilan, Zaini Omar, Muhammad Arif, Azlin 86, Manzek dari Kota Tinggi, Nur Azizah juga, Pak Su. Tanker Shell KVDT hadir layan Abang Manis. Okay, Isam Mori dari Perak, mantap semua. TP-TP like ni kasih turbo lah, kasih turbo. Saya kalau nampak like tu banyak kan, jadi semangat terus tau. Chinatown Singapura, DJ Rahman eh? Ada Riris, dia kata assalamualaikum, apa khabar, baik. Diamond 85, salam dari Johor. Hashtagnya Seharum Mawar yang tadi untuk 5 lagu yang terawal. Dan kini kita bertukar kepada Teruntuk Cinta Hati. Ini lagu yang agak dah lama kita tak dengarkan. Lagu ni best. Lagu ciptaan Asang, lirik oleh Itam Jermol, kumpulan Jermol dengan Mawar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

Lagu ciptaan LY, lirik oleh Baiduri, kumpulan Spring dengan Bougainvillea. 2.26 minit pagi waktu ini. Ramai yang tak tidur lagi. Tapi bulan depan, bulan Jun nanti, bermulanya 11 Jun, ramai juga yang akan tak tidur. Yang sebelum ini tidur akan berjaga, tahu? Sebab apa, sebab apa? Sebab nak layan Piala Dunia 2026. Mesti yang kaki bola ni kan, peminat-peminat bola sepak tertunggu-tunggu pada bulan depan Piala Dunia untuk tahun 2026. Dan peminat bola sepak tanah air bakal menikmati tayangan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi RTM, Radio Television Malaysia, dan juga Unify TV hasil kerjasama strategik bersama dengan 3 syarikat telekomunikasi utama negara. Perkara itu disahkan oleh Dato' Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Dan jalinan kerjasama melibatkan Unify, Serkom Digi dan juga U Mobile. Ini bukan saja memboloskan akses sukan bertaraf dunia kepada rakyat, malah memperkukuh sebenarnya peranan penyiaran awam dalam menyediakan kandungan berkualiti tanpa kos tambahan. Jadi jangan lupa tengok secara percuma, tau. Ini betul-betul percuma, bukan main-main. Sebenarnya ini adalah inisiatif untuk mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperluaskan lagi akses rakyat kepada kandungan berkualiti dan juga memanfaatkan sukan sebagai medium perpaduan nasional. Tahun ni bola sepak berlangsung di mana? Amerika Syarikat, Mexico dan juga Kanada menjadi tuan rumah bersama, dengan aksi pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun, manakala perlawanan akhir akan diadakan di New Jersey pada 19 Julai. Geng-geng berhantu, okey semua? Siti Fatimah, ada Rose Hamdan Arifin, Amy Marshall, kita ada Rama-Rama Putih, White Butterfly, Ikuan Ahmad, kita ada Abang Mira, ada Nuras, ada Mira Ira, katanya nak ucap selamat hari lahir untuk ibu dia, ibu yang tersayang tu, Sofia Hassan. Semoga ibu berada dalam keadaan sihat-sihat selalu, dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahuwataala, ya. Doa daripada anakmu. Kita ada Renova, Jamilah 79, Maksuna, Ishal, Yusuan Yusof, Donald Dongai, Raihan, Suliza Liza, Mat Yusri, Bunga April, Abang Long Awang dari Bintulu, terus bersama-sama check in terus. Dalina, Undertaker pun hadir. Oh, takut saya Undertaker, eh. Teng, bunyinya macam itulah. Kita ada Mastura, Lady Heda, Zarina, Ahjin, Surf. Kita ada Adik Lakoste, Nur Elin, Zalina, Zek Kurma Jingga, Sam Dizzy, Anggrek Desa memberikan salam, Rohana Saga juga turut bersama-sama. Mantap semua. Sambung lagi ya, menangis tapi bujuk katil, dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan diri cinta Nadia, lontaran suara Nadia juga menerusi lagunya. Salam untuk kekasih, salam saya hulurkan untuk anda semua geng berhantu. Jadi terus dengarkan Nasional Geng Berhantu sampai pukul 6 pagi ya. Luncur terus.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

sebuah lagu dengan kumpulan EYE dengan Bimbang Serempuan Kasih Terbuang. Ada Abang Lori katanya, kata karat Abang Lori kita. Dengarkan lagu ini sampai nak bawa lori pun tak senang hati bang. Oi mantap. Menangis sendirian dalam lori. Menangis bukan tapi bujuk hati tapi dekat steering lori. Tapi fokus pada pemanduan anda. Menangis-menangis juga. Fokus pada pemanduan. Jangan sampai membahayakan diri anda dan juga orang lain. 2.57 minit pagi. Ada yang bertanya dengan saya. Bang, hari ni abang sampai pukul berapa? Sampai pukul 3 ke sampai pukul 6? Selalunya dalam bulan ni kan, dah berapa minggu ni, pukul 3 saya sampai pukul 3. Kemudian DJ Hanim yang sambung. Dan untuk hari ini, saya sampai pukul 6 pagi. Pemilik suara ini akan bersama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Jadi jangan risau. Kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi ya. Baik, pada ketika ini saya lihatkan rakyat Malaysia terutamanya memang tertunggu-tunggu tau di setiap kawasan DUN. Tertunggu-tunggu tentang program Jualan Rahmah. Kerana dekat Jualan Rahmah tu dapat membeli barangan keperluan harian pada kadar 10 hingga 30% lebih murah lah ya, berbanding dengan harga pasaran. Dekat Pulau Pinang juga, menerusi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KDN, KPDN menyasarkan pelaksanaan sebanyak 1,440 siri program Jualan Rahmah di kesemua 40 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Dan program itu akan dilaksanakan dengan kekerapan 3 kali sebulan di setiap DUN bagi memastikan rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga lebih berpatutan. Ya. Dia bukan negeri Pulau Pinang saja. Menerusi KPDN, negeri, setiap negeri sebenarnya menyasarkan 3 kali sebulan di setiap DUN. Jadi kalau ada program Jualan Rahmah tu, jangan lupa untuk dapatkan barangan keperluan harian. Jauh lebih murah sebenarnya. Saya kalau ada program Jualan Rahmah tu, memang saya akan pergi. Memang tertunggu-tunggulah Jualan Rahmah. Sekurang-kurangnya dapat jimat lah sikit. Ada duit poket tu. Lebihan jimat tu kita boleh simpan kan. Okay, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Virginia, Virginia Vanessa melaporkan diri. Ada Habibah Azman, Atuk Terakus, Yung Izzah, Megatron. Bukan manusia je dengar GBH, robot pun dengar Megatron. Rumah Dayana, Ida Khairi juga bangun buat kuih. Jamal, Ros, Ana, ramai geng-geng buat kuih ni. Nur 68, ada Jana, Ina, Khairi, Rafi, Mio, Khalid, Abang Lori. Mantap Abang Lori, katanya dalam perjalanan nak ke mana ni? Agung Badak. Okay, Zuhaidi Mamat, kita ada Mrs. Vario, Rahim Osman, Abang Din Taiping, Malah Acid, Syah Ahmad, Pencinta Wanita, Masara, Aini No. 7, Faniza Yayang, ada Putri dari Perak, Dah 6979, The Rainbow Malam juga melaporkan diri bersama dengan saya. Okay, sambung lagi menangis, nak sambung lagi. Muhammad Nur Rahman, Abang Lori Ikan, Pampapan. Ikan kembung 2 kilo hantar ke Abang Manis ya. Balik hari Abang Lori Jidex. Encik Zah kemas bilik. Oh, tengah kemas bilik. Encik Bongsu pun turut bersama-sama. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Lontaran suara Ziana Zain menerusi lagunya Mada Berhela. Terus meluncur sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Adib Zain Alif.

Lontaran suara Mus bersama dengan Kumpulan Mei menerusi lagunya sendiri. Tapi saya mengharapkan anda tidak sendiri ya. Bertemankan dengan saya, saya juga bertemankan dengan anda. Jadi kita teman berteman lah sampai pukul 6 pagi. Nasana Kibur Hantu membawa kita ke 3.25 waktu ini. Jadi salam tahajud, salam selamat pagi untuk anda yang berbangun. Ada yang baru selesai solat tahajud, ada yang baru nak solat tahajud dan sebagainya. Geng-geng Buruhantu sememangnya belum tidur lagi. Sentiasa menantikan Nasional Geng Buruhantu untuk mendapatkan lagu-lagu yang terbaik. Saya janji. Saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik saja. Oh ya, hari ini 14 Mei. Esok pula 15 kan? Jadi kita semua kena ingatlah. Kerana kita perlu sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara dijangka memasuki fasa monsun barat daya bermulanya esok sehingga September ini. Kenapa di monsun barat daya ini kita kena berjaga-jaga? Sebab apa? Sebab kita akan terima taburan hujan lebih rendah selain pada cuaca lebih panas dan juga kering di kebanyakan kawasan. Jadi kita kena sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa, menggunakan air secara berhemah serta mengelakkan sebarang aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan jerebu dan juga pencemaran alam sekitar. Kalau ada sampah, kita tanam je. Tak payah nak bakar-bakar. Memanglah api itu kan. Masa kecil dia jadi kawan, dah besar jadi lawan. Dah besar baru tahu. Jadi tolonglah jangan lakukan pembakaran terbuka. Biasanya waktu monsun barat daya ni tanah menjadi kering. Tumbuh-tumbuhan pun menjadi kering kan. Kalau kita nampak dekat tepi jalan tu, rumput pun jadi warna kuning je. Selalu warna hijau, ini warna kuning je. Baik, yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Yang berniaga, macam mana perniagaan anda pagi ini? Kedai-kedai makan, kedai-kedai tom yam, kedai-kedai mamak kan, atau kedai-kedai warung. Terima kasih bersama-sama dengan National FM. Peniaga-peniaga burger seluruh negara pun sama juga. Ada yang baru nak kemas kedai burgernya dan nak balik ni bang. Alhamdulillah hari ini perniagaan bagus. Syukur. Sikit ke banyak ke, kena bersyukur. Dengan bersyukur saja yang dapat menenangkan hati kita. Percayalah. Zuriati Sumadi terus kekal setia katanya. Kita ada Mas Shah. Siapa lagi? Zuumi, ada Suhaima, Hawalina, ZMD, Hanafi, Airi Chome, Azri Aziz, Suhaila Misnan, Juliana Hassan, Intan Payung, Wan Kavong, Aznina, Muhammad Arif, Muhammad Sobri Ali, Hani Mahani. Mantap semua ya. Dari Sabah ya, Jebat KK hadir. Jebat pun hadir. Mantap lah semualah. Semua yang hadir, ada pilot darat, pahlawan, macam-macam lagi lah. Ramai ada lagi, ramai. Soraya Isamuri pun ada lagi. Balik hari Cik Zah, saya masih mengemas bilik. Bilik apa yang dikemas tu Cik Zah? Bilik sendiri ke bilik hotel? Kalau bilik hotel mana mungkin waktu-waktu begini kan. Jarang dekat hotel kan. Kemas bilik kan. Yalah, nak bagi kata orang tu nampak cantik. Tempat tidur pun kena nampak cantik tau. Betul? Kena selesa tempat tidur. Bilik baru ni bau harum, wangi. Ui. Dia lain macam tau kalau kira bilik kita bersih, lepas tu bau harum, bau wangi. Nak tidur, nak baring pun selesa. Okey, jom. Waktu ini sampai pukul 4 pagi. Seperti biasa, saya hentikan dahulu lagu Menangis Tapi Bujur Kata. Sebab untuk setengah jam ini, saya nak beri laluan dan juga untuk lagu-lagu hashtagnya Kenangan Lalu. Menerusi lagu koleksi 80-an. Dan untuk lagu yang pertama dalam koleksi 80-an, lagu ini saya nak tujukan untuk anda semua. Untuk anda semua pendengar-pendengar GBH.
sebab anda terus menyokong segmen ini sehingga menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu untuk rakyat Malaysia dari jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Lagu ciptaan Omar Taib, lirik oleh Siti Zaleha Hashim, Nur Kumalasari dengan Selamat Pagi Sayang. Selamat pagi GBH. Selamat pagi semua.

kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

0: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
1: Eh, apa maksud kau ni Liza?
0: Ha, memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
1: Ha, ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
0: Eh betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Ha, nanti tak pasal-pasal kena tipu.
1: Ha, ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
0: Baiklah, baiklah Man.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.

Sebuah lagu ciptaan Allahyarham Dato' S. Hatan dari Harun Abdul Majid, Carefree dengan Kini Baru Kau Sedar. Baru tersedar dari tidur. Ada yang baru tersedar tu. Saya nampak. Tertidur, penat ya. Tak apalah. Dia untuk hilangkan letih ni memang kena tidur. Begitu juga dengan pemandu-pemandu se-Malaysia. Kalau mengantuk, mata dah letih tu, pergi berehat, tidur. Cari kawasan rehat dan rawat. Di kebanyakan lebuh raya utama, kawasan rehat dan rawat sangat-sangat selesa untuk anda berehat. Ada tempat parkir lori, parkir bas, tempat kereta. Dan saya boleh kategorikan R&R kita antara R&R terbaik di dunia. Betul. Saya dah pergi banyak negara. Saya dah banyak melalui lebuh raya di negara-negara orang lain. Yang saya tengoklah, bila singgah di kawasan rehat dan rawatnya, alamak, macam ini ke? Tak sama pun macam Malaysia kan. Dekat Malaysia ni bukan saja ada toilet, ada tandas untuk buang air. Nak mandi pun ada tempatnya. Ada shower lagi. Itulah kelebihan lebuh raya di Malaysia. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi? Saya nampak kopi O dah nak habis dah tu. Tak apa, bancuh lagi. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Buat masa ini sebenarnya kalau kita lihatkan banyak kata orang tu harga makanan masih belum lagi ketara lah untuk mengalami kenaikan, kecuali di beberapa premis tertentu lah. Namun pada ketika ini juga kerajaan sebenarnya tidak boleh terlalu selesa kerana keadaan pasaran global sentiasa berubah kan. Dan kerajaan akan memantau harga komoditi global dan juga impak terhadap kos makanan melalui Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan, dan tindakan intervensi awal sedang dipertimbangkan untuk meringankan beban pengguna dan juga peniaga kecil. Dan kenaikan makanan belum ketara, tetapi kerajaan tetap berwaspada terhadap perubahan pasaran global pada ketika ini. Bekalan makanan antara yang lain lah, bekalan makanan asas stabil, stok beras juga mencukupi hingga hujung tahun, sementara lebihan sayuran memerlukan campur tangan daripada pihak Alfama. Kalau kita tengok dekat Cameron Highland tu utamanya, sayuran ni berlambak tau. Tapi kita harapkanlah krisis tenaga global, peperangan yang berlaku di Asia Barat akan berhenti untuk selamanya lah. Kita mahu hidup yang aman, damai, makmur, sejahtera. Kita tak mahu ada perang-perang. Betul, negara kita tak ada perang. Negara kita masih aman. Tetapi bila krisis berlaku dekat Asia Barat ke, dekat Eropah dan dekat mana-mana tempat pun, ianya akan melibatkan ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara kita je, ekonomi dunia sebenarnya. Baik, Azira MTJ, selamat pagi untuk anda yang menyapa saya di live kita pada waktu ini. Cik Masita, kita ada Asma Lini, ada AG, Juni Irwan dari Riau, Indonesia. Mantap. Ada Kak Kunti, Azlan Adnan, Boy Tobing, Hati J dari Brunei, Dapur Mio Riza, Azam Zawawi, Dayan Umera, ada Alung, ada Syah Putra, Mo'iti, Dayan Nur Rafidah, Kori 619, Cik Rose. Lagi siapa? Ramai-ramai yang baru bersama-sama dengan saya ni. Bunga Larangan. Juriana dari Labuan. Mantap mendengar di Labuan. Baik, jom tersambung lagi Menangis Tepi Bujur Katil. Tapi sebelum lagu Menangis Tepi Bujur Katil, saya bawa anda seperti biasa waktu begini untuk terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu ini daripada Rob Kumar Ratat, Tujumin Rab Dik Tahir. Terus dengarkan Geng Buruh Hantu.

0: Lampu, kipas terpasang. Eh, mana pergi orangnya? Ish, ish, ish. Ina, Ina, kau kat mana?
1: Ya, kat belakang ni ha, sedang memasak ni. Kenapalah jerit-jerit ni?
0: Amboi, amboi. Kenapa kau tanya? Lampu, kipas terpasang tapi tak ada orang. Hei, dah kaya sangat ke? Membazir betul namanya.
1: Ya tak, ya juga. Saya ni sibuk kat dapur tadi, Kak. Ingatkan sekejap je lah. Tak perasan lama pula kat dapur ni, ha. Terima kasihlah, Kak. Ingatkan saya, ya.
0: Ha, jimatkan elektrik. Elakkan pembaziran. Membazir tu kan amalan syaitan.
1: Yelah, yelah, yelah. Insop, saya dengar ni akak cakap ni tau.

persembahan kumpulan Bumi Putera Rockers dengan lagunya Dari Sinar Mata, membawa kita ke 4:33 minit pagi waktu ini. Pembuat-pembuat kuih semalaysia dah siap belum kuihnya? Ada yang sampai menangis tau, sambil layan, sambil buat kuih sambil menangis. Bukan tepi bujuk katil, tapi dekat dekat dapur bermandikan tepung, sambil teringat, terimbau kenangan-kenangan lama. Ada yang teringatkan sewaktu zaman-zaman cinta monyet kan. Dia yang bercinta, monyet yang dapat nama. Saya sebenarnya sampai sekarang terfikir tau, kenapa nama panggil cinta monyet kan? Cinta yang datang, yang hadir hanya sementara waktu. Terutamanya berlaku bila kita berada di awal-awal remaja kan. Mula-mula kita mengenali erti kasih sayang. Cinta monyet, kenapa tak cinta tenggiling ke? Cinta beruang ke? Saya jatuh cinta ni, tapi cinta lembu. Macam mana eh? Cinta monyet. Tak apalah, yang penting kita tahu. Yang penting kita berasai bagaimana mula-mula jatuh cinta tu. Sangat-sangat seronok mula-mula jatuh cinta kan. Baru kita kenal erti rindu macam mana. Ui, rindunya pada si dia. Sehari tak dapat dengar suara tu, rasa macam lain macam je. Kalau bercinta satu kampung lagi lah. Lalu depan rumah pun tak apa, janji nampak bumbung rumah. Siapa pernah buat macam itu? Siapa pernah buat macam itu? Saya percaya ramai geng-geng buruhan tu. Lalu depan rumah je, nampak bumbung pun jadilah. Lepas rindu tu. Jangan nak bohong saya. Saya tahu. Baik, buat pertama kalinya bagi anda yang nak mendapatkan perkhidmatan guaman sukarela dan juga percuma demi kepentingan awam, pusat mediasi madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini sebagai inisiatif kerajaan dalam memperluaskan akses penyelesaian pertikaian melalui kaedah mediasi kepada rakyat ya. Dan ianya akan dikendalikan oleh Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri, dan lebih 170 mediator bertauliah akan kendalikan tuntutan di bawah RM250,000 secara percuma. 18 Mei ini ya, yang akan dirasmikan, akan disempurnakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan juga Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Okey, geng-geng buruan tu. Yung Izzah kata, betul tak Abang Manis cakap tu nampak bumbung. Cakap nampak bumbung rumah kan? Mesti pernah merasai benda tu. Ida Nur Haida, kita ada Miss Kayoy, Rosli Zatul Azwa, Mak Zai pun hadir, Zulaika Azurin, Azna Idrus, Ajan Nur, Tiger Aini, Rin Nohara, Yayang Sandra, Cik Nana, Siti Zuhaida, Rose 77, Ida Wahab, Nick Knight, ada Isha, Zam 67, Nita Pudama Merindu, Syah Kamarudin, Aina, memberikan salam. Waalaikumsalam. Kata kasut buruk, nampak kasut pun jadilah. Iyalah tu kan. Okey, jom terus sambung lagi beribur merusi lagu-lagu terbaik ini dia. Kita sambung dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki dengan Ira Milban, Kamar Ilhambo. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif di National FM.

Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Dilukis dengan pahit akan manis akhirnya. Oi, ada yang tersentuh dengan lagu ini. Dan lagu ini menutup tirai untuk menangis tapi ujung katil. Cukup-cukup kita menangis hari ini ya. Cukup-cukuplah kita menangis. Ada yang tengah menangis dalam selimut lagi. Mizi 85 katanya menangis dalam selimut. Tisu pun dah habis bang. Lap air mata pakai selimut. Kenapa tak sediakan tuala terus? Lepas tu nanti kita basuh tuala tu. Baik, tepat jam 5 pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Bangun pagi, ada yang baru bangun pagi ataupun di awal pagi ini, kita terus merasa syukur dengan kehidupan kita ya. Apa yang kita cari dalam kehidupan kita? Apa yang sebenarnya kita cari? Sudah tentu kita cari kebahagiaan. Kalau kita kaya pun, belum tentu kita bahagia. Kita kaya pun, belum tentu mencukupkan. Miskin, belum tentu kita rasa kekurangan kan? Bahagia bukan tentang apa yang kita miliki. Tetapi bahagia itu, ianya datang. Dan bagaimana kita menikmatinya dan kita mengenal erti kebahagiaan itu. Itu yang paling penting. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Terima kasihlah mereka yang terus kekal setia dari jam 12 malam tadi sampailah ke saat ini. Saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir juga masih lagi mantap. Okey. Sabar-sabar. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaedah 1447 Hijrah, di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4:48 pagi. Labuan 4:52 pagi. Kuching Sarawak pula akan masuk waktu subuh pada jam 5:19 pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5:50 pagi. Kuala Terengganu 5:41, Kuantan Pahang 5:45, Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5:44, Bandaraya Melaka 5:49, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor 5:50 pagi. Manakala di sebelah utara, di Ipoh Perak 5:51 pagi, Johor Pulau Pinang 5:52 pagi, Alustar Kedah 5:51, manakala Kangar Polis pula 5:50 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Terus lakukan kebaikan. Meskipun kadang-kadang bila kita lakukan kebaikan tu dikata orang, kita buat baik pun kata orang, buat jahat lagi lah kan. Buat jahat macam-macam dikatanya, popek, sampailah daripada utara sampai selatan, selatan ke barat, barat ke timur, sampai ceritanya cepat je sampai. Kalau kita buat kejahatan, tapi kalau kita buat kebaikan pun orang kata juga, alah nak tunjuk baik lah tu. Macam-macam kan mulut orang ni. Macam-macam pandangan orang. Tak apalah, apa pun pandangan orang pada kita, kita pedulikanlah apa orang nak kata pasal kita. Mulut tempayan kita boleh tutup, mulut orang macam mana pula kan. Yang dapat dosa dia, biar dia. Mengata orang, menghina orang, memfitnah orang, macam makan daging saudara kita sendiri tau. Tergamak ke kita nak makan daging saudara kita sendiri? Tak tergamak kan. Jadi berhati-hatilah dengan percakapan kita, lidah kita. Lidah kita ni nampak kecil je, tapi ingat, lidah kita juga boleh mengangkat kita ke tempat yang paling tinggi. Lidah juga boleh menjatuhkan kita ke dalam lurah ataupun dalam gaung yang paling dalam. Baik, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang saya panggil dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu itu memberikan sedikit ketenangan dalam jiwa anda. Kerana banyak lagu-lagu di jam yang terakhir ni berunsurkan ketuhanan, berunsurkan nasihat, berunsurkan kedamaian. Jadi terus layan ya, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Cinsa kata nak baring sekejap sementara tunggu subuh. Azman Ibrahim, hari apa Abang Manis cuti, Abang DJ cuti? Malam nanti anda bertemankan dengan, bukan saya, tapi orang lain ya, tapi penyampai yang lain. Jangan risau, kami 24 jam kami bersiaran dengan penyampainya, satu-satunya radio yang beroperasi.
24 jam dengan penyampainya. Okey, saya nak mulakan lagu ini dahulu. Lagu di jam yang terakhir. Sebuah lagu dan lirik ciptaan JS Kevin Ekspedisi dengan Nafisa. Nafisa, maksudnya yang paling berharga ataupun yang paling bernilai. Apa yang paling bernilai dalam diri anda? Anda sendiri yang tahu. Nasun lagi yang berhatu. Sampai pukul 6 pagi.

0: Channel FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedar tak sedar rupanya kita berada pada perbincangan kelima dan ini yang terakhir di rancangan Raudhah di National FM ini. Ya, sedih juga rasa dalam hati, tapi apakan daya, masa pantas berlalu. Kata ulama, ad-dahru fi sarfihi ajibun walakin ghaflatan nas fihi ajab. Masa memang pantas

pahala tebusan syurga. Dan kita tahu bahawa matlamat kita, kita besarkan matlamat, kita jelaskan matlamat, seolah-olah kita dapat lihat gambaran syurga itu walaupun kita tak boleh membayangkannya, tetapi jelas bahawa kita memang nak masuk dalam syurga Allah. Ya, dan syurga ni kita boleh faham dalam dua keadaan. Yang pertama, syurga itu memang hakikat. Memang ada syurga yang kita akan masuk. Amin ya Rab. Ingat lagi ya, kalau kita sebut syurga, kena baca, kena respon spontan. Allahumma rzuqni. Ha, terima kasih, saya dapat dengar tu. Kemudian kalau sebut neraka, wal'ayadzubillah. Ha, ya, kita tak nak ya. Kalau boleh spontan respon itu ya. Syurga yang kita nak masuk ini, dia adalah syurga, ada memang ada syurga yang hakiki. Ya? Syurga tu hakiki, memang ada syurga tu. Itu syurga ataupun al-jannah ya? yang difahami oleh kita, oleh iman kita. Dan yang kedua juga, ya? Syurga itu juga adalah merupakan simbolik. Ya? Simbolik kepada tempat di mana tempat redhanya Allah kepada hambanya. Jadi syurga itu memang hakikinya ada, tetapi dia juga adalah simbolik. Jadi sebab tu kalau dalam Al-Quran, kita tak jumpa lagi, kita tak masuk lagi dalam syurga. Tetapi syurga itu bila digambarkan, dia adalah simbolik tempat redhanya Allah. Ha, saya kena terangkan ini juga sebab ada orang dia begitu, kalau budak muda hari ini kata poyo lah. Maknanya saya beribadah ni ikhlas, bukan nak syurga. Jadi bila orang kata syurga, syurga, syurga, dia kata macam, you nak ibadah ke nak syurga? Ha, jadi sebab tu perlu ada kefahaman. Sebab syurga itu adalah simbolik kepada keredaan Allah. Maknanya kalau kita kata saya nak Allah beri kepada saya syurga, maknanya saya nak Allah redha kepada saya. Sebab keikhlasan yang kita sebut-sebut ni adalah untuk mencapai keredaan Allah. Ya? Dan sebab itulah kalau kita tengok balik, ya, apakah nama malaikat yang servis ataupun yang menjaga syurga? Malaikat yang menjaga syurga namanya adalah Malaikatu Ridwan, yang merujuk kepada keredaan. Maknanya seolah-olah malaikat yang mengurus orang-orang yang mendapat keredaan Allah. Ya, jadi kalau gitu Masya Allah, kalau saya, ada orang kata, oh, saya, anak kita kata, ayah saya nak masuk syurga ayah. Ha, jangan kata, jangan, kamu kena ibadah untuk Allah, bukan untuk syurga. Sebab syurga itu simbolik. Bagaimana Allah nak berinteraksi dengan kita, nak bagitahu bahawa Allah sayang satu benda. Maka Allah sebut dalam bentuk pahala yang besar akan masuk syurga. Jadi kalau orang tu kata, eh saya nak beribadah untuk dapat pahala, adakah salah? Tak salah, sebab pahala juga simbolik. Nak tahu bahawa Allah suka atau tak suka satu perkara, ya. Kita tak tahu apa yang Allah suka. Ya? Bagaimana kita nak tahu bila Allah melalui Nabi atau dalam Quran menceritakan bahawa dapat ni, dapat pahala ni. Dapat ni, pahala ni besar. Jadi, pahala yang besar menunjukkan kalau kita buat, Allah sayang sangat kepada kita bagi amalan tersebut. Dan untuk kita memahami juga, syurga ini, ada syurga yang disebut sebagai Al-Jannatul Haqiqah tadi. Ya? Syurga yang memang realiti syurga itu. Dan untuk kita, ya, untuk orang yang berpahala, ya, jadi bila orang tu buat pahala, dia buat amalan jadi pahala, maka amalan yang menjadi pahala, ya, sebab ni yang menakutkan saya juga dalam kita berbincang pahala tebusan syurga, amalan sahaja belum tentu jadi pahala. Yang pahala itulah yang kalau dia dah menjadi pahala, sebab tu Allah kata thawaban inda rabbika thawaban, maknanya contohlah ya, kita sembahyang duha, itu amalan. Tetapi pahala itu Allah yang menetapkan pahala dia. Jadi kalaulah kita buat satu amalan, tetapi contohnya kita buat amalan, sebab apa kita sembahyang duha? Sebab kita nak riak kat orang. Kita nak upload kat kita punya apa ni, IG, supaya orang tahu bahawa oh kita sembahyang duha pukul 10. Nanti orang pun like. Ya. Jadi apa jadi rupanya kita beramal, tetapi pahala belum tentu dapat, ya. Takut pahala kita habis di kanan. Jadi sebab tu untuk menjadi sesuatu benda tu pahala, Masya Allah, ya, dia kena ada beberapa syarat, ya. Syarat contohnya mesti amalan tu betul, ya, mesti betul. Dan kemudian yang kedua ialah amalan itu betul, maksudnya betul, betul cara buatnya dan betul niatnya. Dan kemudian betul tadi yang kita kata betul itu dalam bentuk al-itqan, maknanya dia buat dengan bersungguh-sungguh, bukan buat dengan keadaan melepas betuk di tangga, kita kata tak, ya. Jadi saya nak cerita lebih fokus di sini adalah syurga yang hakiki, realiti tersebut rupanya bagi orang yang berpahala. Ha, ini fungsi pahala. Apa fungsi pahala bagi diri kita? Dia bukan rupanya hanya menebus syurga di hari akhirat, tetapi rupanya ada benda yang kita boleh tebus kat dunia. Ya, baik. Jadi sebab tu syurga ini dua. Yang pertama adalah syurga yang hakiki, yang kedua

0: ulama namakan dia sebagai Al-Jannatul Ajilah, ataupun dalam bahasa kita adalah syurga itu yang Allah segerakan dalam hati orang-orang beriman ataupun dalam hati orang-orang yang berpahala. Sebab rupanya pahala ini, pahala ini bila kita buat amal dengan ikhlas, dengan bersungguh, dengan betul caranya, maka di sisi Allah dia jadi pahala. Pahala tersebut akan disimpan dan akan digunakan bila kita masuk di alam kubur. Pahala ni di dunia dia tak bernilai. Sebab tu kadang-kadang sebutlah pahala magian, pahala orang buat dek je. Sebab dia tak ada nilai. Ya? Tak boleh. Contohnya Nabi kata orang yang duduk dalam raudhah ni, kita duduk raudhah ni majlis ilmu ni. Ya? Tak boleh selepas ni tuan-tuan beli singgah tepi jalan, nak beli air kelapa dan bagi tahu dia, saya bagi pahala saya tadi dengar raudhah di National FM kepada saudara. Bagi pada saya satu air kelapa. Ya, kena baling dengan kelapa tu ada. Nak ceritanya pada kita bahawa pahala ni di dunia tak ada nilai. Sebab itulah orang tak gairah kepada dia. Tetapi bermula bila kita masuk ke alam kubur, barulah pahala tersebut protect kita. Baru pahala tu menjadi hiburan kepada kita. Cuba bayang kalau tak ada pahala, tak ada protect di alam kubur. Baik, sampailah kemuncak pahala tu begitu penting kepada kita, sampailah diletakkan di atas neraca untuk kita dapat membeli syurga dan kita jauh daripada neraka. Baik, itu fungsi penting pahala, thawaban ataupun ajra. Untuk apa? Untuk dapat syurga hakiki. Tetapi rupa-rupanya untuk orang yang ada pahala, dia buat amal kemudian menjadi pahala, pahala tersebut bukan sekadar menjadikan dia dapat ganjaran itu di hari akhirat, tetapi Allah campakkan rasa tenang dalam hati orang itu di dunia lagi. Jadi rupanya paling banyak orang buat amal, paling banyak dia pahala, dia adalah merupakan orang paling tenang. Dan orang yang tak ada pahala di dunia, walaupun dia mungkin rumah besar, kereta besar, ya, kita biasa baca, tuan-tuan boleh tengok perjalanan hidup Cat Steven, ya, yang bila dia masuk Islam dinamakan dia Yusuf Islam. Ketika dia glamour, ya, ketika dia punya banyak duit, ya, pound sterling dia banyak sangat pada ketika itu. Album dia paling banyak laris pada ketika itu. Dia duduk atas pentas, ya, belum menyanyi lagi orang dah hysteria kat bawah dah, tempat terlampau seronok dengan dia. Tetapi dia kata apa? Saya merasa kosong dalam jiwa yang bersangatan. Sampai satu tahap dia kata dia nak habiskan hidup dia. Dia masuk dalam laut, dia kata habiskanlah hidup aku. Cuba bayang, kaya bukan main, masyhur bukan main, handsome bukan main, tetapi merasai kosong dalaman. Sampailah akhirnya dia kata apa dia? Dia masuk tu dia berdialog, dia tak tahu siapa, dia tak kenal Tuhan pada ketika itu, cuma dia cakap, wahai Tuhan, tolonglah tunjuk aku jalan. Ya, ringkas ceritanya, dia berhenti dan dia balik je ke rumah, abang dia hadiahkan kepadanya satu Quran terjemahan. Daripada Quran itulah akhirnya diucap, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan kemudian dia merasai ketenangan, kepuasan. Jadi, di mana ketenangan ada kepada Yusuf Islam ataupun nama lamanya Cat Steven? Sebab bila dia mula mendapat nilai di sisi Allah dalam hati dia. Nilai dunia adalah nilai manusia. Tetapi nilai Allah dalam hati. Dan sebab itu bila dia syahadah, syahadah pahala. Pahala paling besar. Sebab itulah kalau kita nak zikir, afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita segundah gulana, cuba fokus benar-benar, pejam mata, tarik nafas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau 10 kali tak rasa cukup, baca sampai 100 kali, 100 kali tak tenang lagi, baca sampai 1,000 kali, 1,000 kali tak tenang lagi, dia kerana mungkin kotor sangat dalaman kita, bacalah sampai 10,000 kali. Dan pada saat tersebut, apa yang kita dapat? Meluru-luru masuk dalam hati kita yang disebutkan sebagai ketenangan, kepuasan, kebahagiaan yang sebenar. Ya, inilah yang sebenarnya dicari oleh orang. Sebab tu orang mendaki gunung yang begitu tinggi sebab nak melihat dan mencari ketenangan. Orang menyelam dalam laut yang paling dalam sebab nak mencari ketenangan. Hakikatnya ketenangan kat mana? Ketenangan ada dalam hati manusia. Jadi kerana itu, kita dapati bahawa pahala tebusan syurga, kita bukan hanya menebusnya di syurga yang hakiki, tetapi di dunia ini, kita buat amal soleh, kita buat amal soleh dengan penuh ikhlas, dengan penuh bersungguh, kita lakukan fardu, kita lakukan sunat, kita buat khidmat, dan kita buat akhlak dengan betul-betul, maka sebenarnya kita lah menjadi orang yang mendapat syurga hakiki, syurga yang ajilah tadi, dan kita akan tenang dan tenang dan tenang. Semua yang saya kasih sekalian, ketika kita dijemput pulang oleh Allah atas nama kematian, cuba bayang orang-orang yang tenang dengan sebab banyak pahala yang diterima oleh Allah tadi, sehingga menyebabkan ketenangan, akaun ketenangannya begitu banyak dan kaya, dia layak untuk menerima sahutan daripada panggilan Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Dan Allah panggil pada hari kematian kita nanti dengan panggilan, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu. Irji'i ila rabbiki radiyatan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha pada Allah dan engkau diredai oleh Allah. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku, kata Allah. Wadkhuli jannati, dan kamu masuklah dalam syurga aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita telah berbincang tentang tajuk pahala tebusan syurga dalam 5 perbincangan, dan kita pohon kehadirat Allah. Ya Allah, kami bercakap tentang syurga, maka rezekikanlah kami syurga. Ya Allah, kami bercakap tentang jalan, yakni pahala dan amalan, maka engkau kuatkanlah kami semua. Ya Allah, maka tuliskanlah setiap mereka yang berada dalam raudhah ini, ya Allah, sebagai orang-orang yang terdaftar namanya dalam daftar ahli syurga penuh kenikmatan. Ya Allah, dan dinding, jauhkan sejauh-jauhnya kami semua daripada neraka jahannam. Ya Allah, dan yang terpenting, ya Allah, jadikanlah kami kuat untuk melaksanakan amal soleh dan meninggalkan perkara maksiat yang ianya akan merupakan pahala di sisimu. Ya Allah, yang kami akan petik manfaatnya bermula kami berpisah dengan dunia ini. Sekadar itulah pertemuan kita. Saya di penghujung ini memohon keampunan dan kemaafan. Terima kasih kepada penerbit dan semua yang berada di Raudhah National FM. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

Bersama Kumpulan Okey dengan lagunya Derita membawa kita ke 5.35 minit pagi kan. Dan kurang setengah jam lagi untuk saya bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Game Berhantu. Jadi terima kasihlah untuk semua pendengar Nasional FM dari jam 12 malam tadi. Tetap setia, tetap kekal setia. Walaupun ada yang katanya mata mengantuk ni bang, tapi nak layan lagu-lagu terbaik dekat GBH ni. Jadi terima kasih banyak-banyaklah sanggup bersenggang mata bersama-sama dengan saya, teman berteman. Mudah-mudahan lagu itu dapat menghiburkan anda. Walaupun ada yang saya tahu sepanjang malam keresahan, sepanjang malam kesakitan, sepanjang malam rasa tak selesa, sepanjang malam rasa tak sedap hati dan sebagainya kan. Tapi mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan dapat mengubati sedikit keresahan itu, keresahan di jiwa anda. Mereka yang melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak dekat live TikTok, dekat Instagram. Ramai sangat yang melaporkan diri. Mungkin ada nama-nama yang tak sempat saya nak keudarakan. Tapi percayalah, anda semua tetap di hati saya. Kerana pendengar Nasional FM ni sangat-sangat supporting, sangat-sangat supportif. Kalau dekat live TikTok ni, saya tak suruh tekan like pun, diorang tekan like tau. Oh, mantap semua. Itu yang bench tu. Semakin hari semakin ramai penyokong-penyokong ataupun pendengar-pendengar Nasional FM menerusi 24 jam sehari dengan pelbagai segmen yang kami bawakan untuk anda. Sebagai contoh, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Kemudian kita ada Nasional apa dia? Aspirasi, Nasional Relax, Geng Kakak Petang pun ada, Nasional Malam, kemudian GBH, Nasional Game Berhantu dengan lagu-lagu yang terbaik, lagu-lagu yang berhantu, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan untuk anda. Jadi terima kasih banyak-banyak juga untuk pendengar-pendengar di seantero dunia yang terus mendengarkan walau di mana jua anda berada. Okey, pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM Negeri juga telah pun bersiap sedia dengan pelbagai segmennya. Saya kembalikan siaran kepada anda tepat jam 6 pagi nanti. Buat rakan-rakan penyampai RTM Negeri, selamat bertugas untuk anda. Selamat menghiburkan rakyat Malaysia. Sebab itu saya selalu katakan, kami 34 stesen radio RTM ni mempunyai misi dan visi yang sama, menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Sebab itu saya sering berkatakan kepada anda, pendengar-pendengar di seluruh negara seantero dunia, dengarlah RTM. Nak dapat informasi yang betul tu, dengarlah RTM. Nak dapat hiburan yang terbaik itu, dengarlah RTM. Kerana hiburan yang terbaik bermulanya di RTM. RTM sendiri usianya 80 tahun. Nasional FM juga 80 tahun. Jadi sepanjang 80 tahun itu kami telah masak, kami telah faham akan kehendak semua rakyat Malaysia. Terima kasih menjadikan Nasional FM the next level tau. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Baik, maksudnya waktu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.50 minit pagi. Jadi salam subuh untuk anda semuanya. Ada yang kawasannya dah masuk waktu subuh, jadi selamat solat subuh. Dan sebelum pemilik suara ini menutup tirainya untuk pertemuan hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda seperti biasa kata-kata. Sebuah kata-kata mungkin dapat memberikan manfaat untuk kita bersama kan. Dia dalam hidup kita ini bukan tentang untuk menyenangkan semua orang. Jadi kita kenalah hidup dengan bahagia ya. Jadikan diri kita sendiri dengan cara terbaik kita. Kalau orang tak suka kepada kita, pedulikan. Itu bukan urusan mereka. Kerana kebahagiaan adalah pilihan kita. Maka tetap jadilah diri sendiri. Dan Alif Zai Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

Atas kalau kau mau di Kuala Kangsar Perak tu, dengarlah National FM 107.1 atau 90.9. National FM sentiasa di

0: padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Ilahi. Hari ini hari Khamis, sudah pun 14 Mei 2026, bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijriah. Nazri Fahmi Syukri dan juga Sony akan terus menemani anda 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Terima kasih untuk geng burung hantu yang sudah pun menemani anda pada pukul 12 malam tadi sehinggalah pada pukul 6 pagi tadi. Dan insyaAllah untuk muslimi dan muslimat yang berada di sekitar wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Shah Alam dan juga Putrajaya, azan subuh telah pun berkumandang pada pukul 5.50 minit pagi waktu yang sama di Shah Alam, Selangor dan juga di Kangar, Perlis. Dan seperti biasa jugalah waktu syuruk, waktu lebih matahari untuk kawasan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam, Selangor, iaitu pada pukul 7.01 minit pagi. Waktu yang sama juga di Bandaraya Melaka dan juga di Alostar, Kedah. Seperti biasa, seluruh umat Islam, selamat menunaikan solat pada subuh untuk muslimin dan muslimat. Teruskan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita ini sentiasa diberkati oleh Allah. Dan juga hari ini, semoga rezeki kita dimurahkan dan juga semoga kita terus mendapat rahmat oleh Yang Maha Esa, insyaAllah. Okay? Baik, kita dah pun live di Facebook untuk waktu ini. Boleh follow, like dan juga share untuk anda terus bersama dengan kami untuk anda menonton 3 video yang akan kami berikan khas untuk anda. Anda boleh tonton video tersebut di Facebook, boleh mendengarkan di Nasional FM. Okey, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, National FM sentiasa di hati. Selamat pagi untuk anda semua yang bersama kami pada pagi ini. Kita ada rakan-rakan kita yang dah pun mula bersama di Facebook. Kita ada Aniza Samin, kita ada Zintisa, kita ada Ita Rozaya. Selepas tu kita ada rakan lain Kawasaki The Best, Solehadin. Kita ada juga Masya Saleh. Ramai lagi yang masuk, Fiza HJ, dan juga kita ada Muhammad Ramdi bin Jaafar, Kak Mu Fendi, Amak II, Mokju. Muhammad Ramdi bin Jaafar, boleh masuk, follow, like dan juga share untuk live Facebook kami pada waktu ini. Untuk anda hantarkan komen anda, InsyaAllah nanti saya akan bacakan komen anda itu dari semasa ke semasa. Dan InsyaAllah juga live di TikTok, kami akan live macam biasa juga sekitar jam 8 pagi nanti. Okay, baiklah, jom kita dengarkan lagu ini dahulu. Bersiap sedia untuk banyak lagi perkongsian selepas ini. Pastinya di National FM, sentiasa di hati.

0: akan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal teman-teman kami semestinya pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.43 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk semuanya. Jadi sekarang ni kita dah live di Facebook Nasional FM sentiasa di hati ni eh.
1: Okey, selamat pagi untuk pagi ini. Boleh masuk, follow, like dan juga share. Kalau nak buat teka penyampai boleh, tapi anda hantarkan teka penyampai itu pada pukul 6.50 minit pagi nanti eh.
0: Okey baik. Jadi macam biasalah ya, kepada semuanya yang pastinya pada pagi ini semuanya baik-baik belaka. Jadi kita nak kongsikan juga yang berkenaan dengan info sihat kita.
1: Baik.
0: Jadi ini berkenaan dengan penjagaan anak asma ni.
1: Aha.
0: Tip untuk mengelakkan serangan asma. Jadi mungkin ada di kalangan kita dah dewasa ni, kita dah tahu dah bagaimana caranya. Yeah. Tapi tidak untuk anak-anak kita yang masih lagi kecil ni.
1: Betul.
0: Jadi apakah caranya? Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya eh.
1: Okey, kita ada 4 tips yang kami nak berikan. Yang pertama, kena pasti dan jauhkan pencetus asma. Okey, iaitu habuk ataupun hama tilam. Asap rokok tu ataupun asap vape kena jauhkan. Kalau cuaca sejuk dan hujan, kena ambil tindakan dengan cepat. Pakai baju tebal. Ni, kalau anda ada pelihara binatang seperti kucing ataupun anjing, kena berjaga-jaga dan juga kena elakkan jangkitan selesema.
0: Ya, betul lah eh. Okey, baik. Kemudian, anda guna inhaler dengan betul.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi, bila nak nampak tanda awal atau semput, cepat guna inhaler.
1: Mm-hmm.
0: Ya, maksudnya inhaler itu sentiasa berada dekat rumah tau.
1: Betul.
0: Dan juga ya, kena tengok juga ya tempoh tamat penggunaan sesuatu inhaler tersebut.
1: Mm-hmm.
0: Ini demi keselamatan anak-anak kita ni.
1: Okey. Dan yang keduanya, yang seterusnya pula, iaitu mengambil ubat ikut jadual.
0: Mm-mm.
1: Seperti mana yang Sonik katakan tadi, gunakan ubat lega, guna bila anak itu semput atau membatuk, inhaler. Dan juga ubat kawalan, preventer, ambil setiap hari.
0: Mm-mm.
1: Itu yang perlu kalau anda kena penyakit asma.
0: Okey, baik. Yang paling utama sekali, pantau tanda awal eh.
1: Yeah.
0: Yang pertamanya, batuk waktu malam.
1: Aha.
0: Bunyi wheezing.
1: Mm-hmm.
0: Iaitu nafas anda akan laju, anak-anak kita ni akan laju.
1: Baik.
0: Dada ni naik turun kuat ataupun berombak.
1: Mm-hmm.
0: Anak cepat penat bila bermain. Allah, jadi itu tanda-tandanya apabila kita tengok perubahan anak kita. Eh, lain pula anak saya pada hari ni eh.
1: Betul.
0: Uh-uh.
1: Jadi anda semua kena ambil perhatian apa yang kami kongsikan bersama dengan anda.
0: Betul.
1: Ini berkaitan anak yang terkena asma.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi macam biasalah, kepada semuanya, kejap je lagi nanti kami nak bagikan hadiah untuk semuanya, iaitu sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy eh.
1: Okey, standby semua.
0: Ya, betul. Jadi apapun, jom ya, kita layan terus lagu ini istimewa untuk semuanya. Jangan kau mimpi ya. Jangan mimpi lagi tau.
1: Okey, terus bangun, dah pagi dah ni.
0: Ya, betul. Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami pada waktu ni. Waktu sekarang dah pun 6.49 minit pagi. Jadi macam biasalah Nazri.
1: Baik.
0: Jadi kita nak bagikan hadiah untuk pendengar National FM. Lagi-lagilah bagi pendeka siapa yang baca berita radio kita pada pagi ini.
1: Okey. Anda semua boleh tegur terus ke Facebook kami. Untuk anda teka penyampai, ada gambarnya dah kami sediakan di situ.
0: Ya,
1: satu
0: betul lah.
1: Satu persatu boleh teka nama.
0: Allahu Akbar. Memang ramai yang terus saja muncul. Siapa-siapa yang mendengar dalam kereta tak pernah muncul dekat Facebook National FM. Apa kata mungkin hari ni hari pertama ada muncul nak meneka. Jadi boleh terus saja berbuat demikian sebab kita nak tengok nama-nama baru pula Allahu Akbar.
1: Jadi anda boleh masuk sekarang, jangan malu, jangan segan. Sebab apa tahu, bila anda teka dengan tepat, hadiah menarik menanti anda.
0: Jadi macam biasalah, kita nak ke udara ke isyaratnya. Jadi kita kira sama-sama tau.
1: Okey, jom.
0: Okey, baik. 5
1: 4
0: 3
1: 2
0: 1
2: Menang hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
0: Okey, baiklah. Siapa yang terus saja meneka pada awal pagi ni, Nazri?
1: Okey, yang pertamanya, ini pun saya boleh katakan antara nama baru juga, Soning. Peneka yang paling pantas tapi tak pasti sama tepat ataupun tidak. Nama dia Nur Zaid Akmar Azwar. Nama.
0: Wow, namanya.
1: Dia teka Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih juga untuk Nordin Mat Isa. Hari ini memilih Izami Nasir, Helmino, Fazilah Nurafika. Siti Salwa, pagi ini memilih Nurul Zahira Razi.
1: Okey, lepas tu kita ada Ahim Putra Nalok Nurul Zahira Razi, Sufina Fiza Amin Razam, Fazri Nazir, Khairul Azwan Arba.
0: Okey, Zeti Zita, Siti Nur Dati Zaidi, Kak Azzi. Hai Kak Azzi, memilih Nurul Zahira Razi, Khairullah Ibrahim.
1: Baik.
0: Dia nak teka Amin Nur Azam, Jeb AJ. Jadi, dia kata nama baru ada, bukan awak dah lama tau.
1: Baik, seterusnya kita ada ni Marina Wati, Nurul Zahira Razi, Jamila Othman, Aziz Muhammad Tahir nak log Nurul Zahira Razi. Selepas itu kita ada Haini nak log Nurul Zahira Razi.
0: Okey, Lia Zaliha Azwan, Fendi Abdul Karim, Zikri Rozel, Aminur Azam. Kita juga ada Hamka Kaka, Nurul Zahira Razi, Dewi Natra. Wow, nama-nama baru ni. Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Siam Lock Farm nak lock Izami Nasir. Kak Mun Izami Nasir. Mok Ju pun sama juga nak lock Izami Nasir.
0: Okey, Abang Awang Idris hari ini memilih Siti Nur Diati Zaidi. Alan Balis, Hamami Yusuf, Azwadi Poet, Nurul Zahira Razi.
1: Okey, Jeffrey nak lock Amin Razam, Asmin Sari Amin Razam, Nur Yanti Abdul Sharif. Hamba nak kunci Afendi Abdul Karim.
0: Okey, baik. Kita ada Wan Muizzadin Afendi, Zakaria Sulaiman, Khairul Azwan Arba. Kita ada Hazlini Muhammad nak lock Afendi Abdul Karim.
1: Okey, Sarima Baci Izami Nasir. Lepas tu kita ada Malai Rosni Tua Amin Nur Azam. Kita ada Rezili nak lock Amin Nur Azam.
0: Okey, Sarima Baci. Ya, pagi ni memilih Izami Nasir. Okey, baik.
1: Baik.
0: Jadi awak pilih siapa, Nazri?
1: Saya sebenarnya lelaki. Hari ini nak pilih wanita, Siti Nur Diati Zaidi.
0: Allahu Akbar. Saya dah berapa hari saya pilih Nurul Zahira Razi tapi tak pernah muncul kan.
1: Baik.
0: Hari ini dah hari keempat. Tak tahu lagi. Awak siapa tadi, Nazri?
1: Siti Nur Diati Zaidi. Oyen.
0: Okey, baik. Saya memilih.
1: Siapa tu? Nurul Zahira Razi.
0: Nurul Zahira Razi.
1: Wah, tetap dengan pilihan.
0: Saya tak tahu sebab kalau saya tak pilih dia hari ni, dia akan baca juga.
1: Sebab pilihannya awak kena buat dua hari. Hari ini dengan besok.
0: Okey, baik.
1: Okey, saya Siti Nur Diati Zaidi.
0: Saya memilih Nurul Zahira Razi.
1: Okey, standby semua.
0: Awak kan kalau tak muncul Nurul Zahira Razi, esok saya tak teka awak.
1: Jangan.
0: Iya, Nazri.
1: Jangan macam tu.
0: Oh, tiba-tiba tiba-tiba marah kan?
1: Sebab mana tahu besok dia baca?
0: Itulah masalahnya. Okey, baik. Okay, kita baik. Nak lock tau.
1: Okey, nak lock ni.
0: Okey, kita nak lock sama-sama.
1: Jom.
0: Satu.
1: Dua.
0: Tiga.
1: Lock.
0: Okey, baik. Jadi macam biasa, jawapannya tepat jam 7 pagi. Jadi kita akan mengetahui lah siapa pemenangnya dan juga yang terus saja bawa hadiah. sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy. Eh?
1: Okay, standby.
0: Okay, baik. Gila dalam cinta.
1: Ooh, crazy in love.
0: Yes.
1: Yes. Ini dia.
0: Baik, Beyonce. Terus saja menghiburkan anda. Inilah Dia Nasional.
1: Pagi.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Apa kalau kau mau di Kuala Kangso Perak tu, dengarlah Nasional FM 107.1 atau 90.9. Nasional FM sentiasa di hati kau.

0: Bella, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya pada hari ini. Allahu Akbar.
1: Allahu Akbar. Semuanya baik-baik lagi. Ya Allah,
0: Nurul Zahira Razi baca.
1: Aduh, hai. Nurul Zahira Razi.
0: Allahu Akbar. Awak memang penaik semangat untuk saya, untuk kita semua, Nazri. Masya Allah. Allahu Akbar.
1: Tahniahlah untuk Nurul Zahira Razi baca hari ini. Siapa yang teka Nurul Zahira Razi, dia lah pemenangnya.
0: Nasib baiklah saya ikut kata hati saya. Allah, Nurul Zahira Razi, terima kasih tau. Awak melengkapkan untuk tiga suara kita pada hari ini. Saya percaya awak sedang record. Awak nak pause, awak gelak-gelak, awak record depan cermin. Nah, itulah awak kan.
1: Jadi Nurul Zahira Razi yang banyak berkongsi cerita waktu program kita di Sungai Buloh beberapa hari ini, di Paris Jaras.
0: Betul.
1: Macam-macam dia ceritanya, ya Allah, itu
0: Allahu Akbar. Jadi terima kasih banyak-banyak. Dah masuk dah Nurul Zahira Razi. Dia dah pause dah, okey.
1: Sekejap.
0: Nanti anda tengoklah dekat Insta story kami tau.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi baik, macam biasalah ya, kepada semuanya, kita dah ada pemenang yang akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy kita pada hari ini.
1: Okey, pemenang kita hari ini cukup istimewa tau. Sebab apa yang istimewanya, Sonic? Sebab dia mula-mula masuk je, nama itu yang disebut.
0: Allahu Akbar, rezekinya kan?
1: Rezeki.
0: Allahu Akbar. Jadi pemenang kita pada hari ini, tahniah diucapkan kepada siapa ni, Nazri?
1: Okey, kita nak ucapkan tahniah kepada Nur Zaiti Akma Azual.
0: Wow.

0: Okay, anda kena dengar betul-betul untuk Nur Zahidi Akmah. Anda kena WhatsApp nombor penuh dan juga alamat rumah di nombor 013-822-6962.
1: Baik, sekali lah lagi.
0: Satu lagi ya. 013-822-6962.
1: Okey, baik.
0: 6962.
1: Jadi itu antara nombornya tau. Boleh terus saja WhatsApp letakkan alamat rumahnya.
0: Ya, betul.
1: Okey, baik. Jadi kita pun nak kongsikan untuk semuanya ya pada hari ini. Jadi seramai lebih 700 ribu penjaja berdaftar di seluruh negara dijangka menerima manfaat menerusi program agro penjaja. AI yang diperkenalkan kerajaan bagi memperkukuh daya tahan serta mengembangkan perniagaan golongan berkenaan.
0: Okey, dan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu memaklumkan program berkenaan bukan sahaja menawarkan kemudahan kewangan tetapi juga turut menyediakan latihan asas keusahawanan serta kemudahan digital kepada penjaja.
1: Jadi para penjaja dan usahawan mikro akan menikmati pelbagai manfaat di bawah agro penjaja. AI merangkumi akses skim pembiayaan mikro sehingga RM100,000 dan kemudahan kredit cash line AI sehingga RM5,000.
0: Oh, banyak tu. Dan selain itu juga pembiayaan Rahnu sehingga RM300,000 dengan kadar keuntungan istimewa serendah 50 sen sebulan serta laluan khas ke auto atau green lane.
1: Betul. Baik. Jadi itu adalah infonya yang kita kongsikan untuk semuanya ya pada pagi ini. Baik.
0: Okey, selepas ini.
1: Kejap je lagi nanti, tahukah anda?
0: Berkenaan pasal
1: apa? Ini satu kisah yang sangat luar biasa.
0: Yeah.
1: Dalam masa 26 hari, dapat 3 orang anak.
0: Wow.
1: 3 anak dalam masa 26 hari.
0: 3 anak.
1: Ya, betul. Kejap je lagi nanti kami kongsikan untuk semuanya. Anda boleh terus saja tonton videonya. Saya dah letakkan videonya. Mereka bukan kembar tau.
0: Okey.
1: Ini yang berlaku di negara luar.
0: 3 anak dalam masa 26 hari. Ya Allah, tali pusat tak potong lagi.
1: Okey, baik. Anda boleh terus saja tonton di Facebook National FM. Jadi apapun, jom kita dengarkan terus lagu ini. Stay true, stay true. Baik. Jadi inilah dia.
0: Nasional
1: Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini eh.
1: Okey.
0: Okey baik. Jadi waktu sekarang dah pukul 7.22 minit pagi. Jadi ini yang kita nak kongsikan untuk semuanya. Tahukah anda ini satu kisah tiga anak dalam masa 26 hari. Jadi anda boleh terus saja ke Facebook Nasional FM untuk anda tengok videonya yang telah pun saya cari. Ya, dua hari saya cari videonya Nazri.
1: Betul.
0: Akhirnya jumpa. Ini dalam salah satu kes perubatan paling pelik yang pernah mengejutkan doktor di seluruh dunia.
1: Memang benar.
0: Di mana seorang wanita muda dari Bangladesh bernama Arifa Sultana yang berusia 20 tahun menjadi perhatian media pada tahun 2019. Selepas dia bersalin dua kali dalam tempoh hanya 26 hari. Allahu akbar.
1: 26 hari tau.
0: Ya betul.
1: Okey, wanita ini bersalin 3 kali. Okey, anda nak tahu tak kenapa puncanya? Puncanya adalah satu keadaan yang sangat jarang berlaku yang dikenali sebagai rahim berganda.
0: Betul.
1: Dan di mana seorang wanita ini mempunyai dua rahim berasingan yang boleh menampung dua kehamilan berbeza pada masa yang sama. Jarang-jarang berlaku.
0: Okey, baik. Jadi pada penghujung Februari 2019, Arifa ni melahirkan seorang bayi lelaki pramatang secara normal di sebuah hospital. Dan semua orang menyangka kehamilannya telah tamat seperti biasa.
1: Baik.
0: Namun, kurang daripada sebulan kemudian, dia ni mula mengalami sakit perut yang kuat secara tiba-tiba tau. Menyebabkan dia segera dikejarkan ke hospital lain tau. Dia dah melahirkan yang pertama, tiba-tiba terasa pula sakit perutnya.
1: Ya.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, dan cerita lanjutnya selepas itu, doktor telah pun melakukan pemeriksaan ultrasound. Dan doktor terkejut tau dengan penemuan yang tak disangka, Arifa ini masih mengandung. Anda bayangkanlah, masih lagi mengandung.
0: Allahu Akbar.
1: Macam mana boleh dah bersalin mengandung lagi ni?
0: Itu yang pertama tau Nazir.
1: Okey, yang pertama.
0: Lebih mengejutkan, rahim kedua mengandungi sepasang kembar. Seorang lelaki dan seorang perempuan yang sedang berkembang secara normal sepanjang masa itu tanpa dikesan.
1: Allahu Akbar.
0: Kembar dijumpai yang pula.
1: Okey, kita anda bayangkan kat perut wanita tu ada dua rahim. Rahim pertama dah selesai, dah keluar.
0: Betul.
1: Rupanya ada satu lagi rahim dan kembar di situ. Ayalah kan. Anda bayangkan.
0: Anda boleh tengok tau dekat Facebook videonya.
1: Okey, dan kerana apa tau, semua ni berlaku yang mana wanita ini, Arifa ni, dia tak pernah menjalani pemeriksaan ultrasound sebab kita sudah maklum bahawa mereka ni keluarga miskin. Dan sebab ini juga, selepas bersalin, dia tidak mengetahui bahawa dia ada kehamilan yang kedua. Selepas bersalin yang pertama tu.
0: Allahu Akbar. Akhirnya tahu.
1: Okey.
0: Doktor melakukan pembedahan kecemasan dan ibu serta tiga bayinya bernama Efat Islam Nur.
1: Alhamdulillah.
0: Muhammad Huzifa.
1: Allah sedapnya.
0: Dan Janat Al Mawakhadija. Dilaporkan dalam keadaan sihat, menjadikan kisah ini sebagai salah satu kes kelahiran paling jarang berlaku di dunia.
1: Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Kuasa sedap. Allah tau.
1: Betul Sonny, kuasa Allah. Anda bayangkanlah eh, tiga sekali dapat dalam tempoh 26 bulan.
0: Nah, 26 hari.
1: 26 hari.
0: Awak kan.
1: Silap.
0: Dan puncanya tadi ingin kita maklumkan sebab wanita ini dianugerahkan rahim berganda tau. Jadi kelahiran pertama macam biasa. Kelahiran kedua setelah lahir yang pertama secara pramatang, kemudian Allah tiba-tiba terasa pula sakitnya, dibawa ke hospital. Rupanya di sebelah satu lagi rahimnya didapati ada anak lagi kembar.
1: Anda bayangkan.
0: Allahu Akbar.
1: Bermakna mereka ini memiliki tiga orang anak dalam masa 26 hari. Dan ianya satu keajaiban lah.
0: Allahuakbar.
1: Nama anak dia pun sedap, Sony.
0: Iya. Ya Allah. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook Live Nasional FM. Saya masih lagi letakkan videonya.
1: Tengok sekarang tau eh.
0: Ya betul. Jadi jom kita dengarkan terus lagu ini bagaikan sakti.
1: Sakti ni.
0: Allahuakbar.
1: Keajaiban.
0: Ya betul. Jadi inilah dia Nasional.
1: Pagi.

0: Jadi inilah perkara yang terus saja kita kongsikan untuk semuanya pada pagi ini.
1: Okey.
0: Kak Azim Awad Tahir, ya Allah, dengan kuasa Allah macam-macam boleh berlaku. Allahu Akbar.
1: Okey. Dari Jokalau, subhanallah. Mokju kata, ya Allah, indahnya kuasa Allah. Boleh wanita ini mempunyai dua rahim.
0: Allahu Akbar. Okay. Okey, Zurman Riba dia kata kena dengan lagu. Apapun semoga ibu dan juga anaknya sihat-sihat sentiasa.
1: InsyaAllah.
0: Ini berlaku pada tahun 2019 dan alhamdulillah ketiga-tiga anak dan keluarganya sekarang ini sangat bahagia.
1: Betul
0: dengan
1: tu.
0: Kehidupan mereka lah.
1: Alhamdulillah. Anawati, Allahu Akbar, kuasa Allah pelik tapi benar. Lepas tu kita ada Iyana Suhana kata Allahu Akbar. Inilah kekuasaan Allah Maha Besar, betul.
0: Okey, baik. Izar Bahar, Masya Allah. Allahu Akbar, anugerah hebat untuk pilihan Allah yang hebat. Allahu Akbar.
1: Okey, Kak Izar Amin kata dah pernahlah terjadi macam ni dahulu. Waktu zaman saya kecil-kecil dahulu. Waktu itu dipanggil kembar setahun. Okey. Azizi, subhanallah. Tak pernah saya dengar kes ini. Alhamdulillah, kekuasaan Allah katanya.
0: Allah. Semua mengucapkan sesuatu yang sangat luar biasa di Facebook Nasional FM. Jadi anda boleh terus saja tonton Facebooknya. Seorang wanita, Arifa namanya, telah pun melahirkan anak pertama selama sebulan. Lepas je sebulan, rasa masih sakit lagi. Bila pergi doktor, rupanya ada lagi anak kembar dua lagi.
1: Betul.
0: Di rahim yang satu lagi.
1: Betul.
0: Allah Akbar.
1: Anda bayangkan
0: Akbar.
1: Selama itu dia mengandung 26 hari. Mengandung lagi.
0: Allah Akbar.
1: Jangan-jangan berlaku.
0: Okey, baik. Jadi baik, macam biasa kita nak dengar laporan trafik kita pada hari ini.
1: Okay.
0: Syafiq, ia bersedia untuk bersama-sama dengan kita lah.
1: Okey, Syafiq.
0: Okey, silakan untuk laporan trafik.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
3: Terima kasih Sonic dan Nazri. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana tersetia bersama kami di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Malaysia. Sekarang jam menunjukkan 7.34 pagi. Kami bawakan anda perkembangan terkini trafik di semua lebuh raya betul di Semenanjung Malaysia. Di lebuh raya utara selatan E1, trafik perlahan dari Sungai Dewa menuju ke Perai. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 133.6 arah selatan yang menghalang lorong kiri. Cuaca turut dilaporkan hujan di lokasi. Seterusnya, trafik turut perlahan di kedua-dua arah dari Bandar Kasia menuju ke Jawi. Ekoran terdapat kemalangan di kilometer 157.3 arah selatan. Lorong kiri turut terhalang. Seterusnya, trafik bergerak perlahan seperti biasa dari Rawang Selatan menuju ke Bukit Lanjan. Seterusnya, di lebuh utara selatan E2, trafik mula bergerak perlahan dari selepas Plaza Tu Sungai Besi menuju ke pusat bandar dan trafik perlahan dari Putera Mahkota ke Southfield City. Manakala di sebelah selatan, trafik dilihat perlahan dari Dato' On menuju ke persimpangan Pasir Gudang. Kini tumpuan kita beralih ke lebuh raya di sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya NKVE E1, trafik perlahan dari Plaza Tu Setia Alam menuju ke Shah Alam. Seterusnya, di lebuh raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kota Kemuning ke Haikom turut perlahan dari Sifil ke Susu masuk kewajipan. Tinjauan di lebuh raya Elit E6, trafik mula bergerak perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Sifil. Tinjauan di lebuh raya Grand Saga E7, trafik mula bergerak perlahan dari Taman Santai ke Taman Konon. Di lebuh raya NPE E10, trafik dilaporkan sesak dari Pantai Dalam menuju ke Bangsa, turut sesak dari Kuchai Lama ke Plaza Tu Pantai Dalam. Beralih pula ke lebuh raya LDP E11, trafik perlahan dari Pucung Utama ke Jabatan Kabel, turut perlahan dari Kelana Jaya ke SS2 dan trafik dilihat semakin bertambah dari Pencala ke Taman Tun Dr. Ismail TTDI. Di lebuh raya Sek E18, trafik mula bergerak perlahan dari Sungai Ramal menuju ke Uniten dan perlahan dari Balakong ke Demais. Di lebuh raya Max E20, trafik mula bergerak perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil. Seterusnya, di lebuh raya Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tu Kajang Selatan menuju ke Kajang Perdana. Untuk makluman pengguna, laluan Smart Lane telah diaktifkan dari kilometer 1.0 sehingga kilometer 0.1 arah utara. Beralih pula ke lebuhan sprint E23, trafik perlahan dari Plaza Tun Damansara ke Kayu Ara turut perlahan dari Mount Kiara menuju ke Susu keluar Jalan Duta. Di lebuhan dash E31, trafik perlahan dari Kota Damansara ke Pencala. Akhir sekali di lebuhan GCE E35, trafik turut perlahan dari Bukit Jelutuh ke Susu keluar Jalan Montfort. Bagi mendapatkan perkembangan trafik di semua lebuh raya, sila layari aplikasi XLM Info Traffic Facebook Lembaga Malaysia dan atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Muat turun juga aplikasi 7 untuk mendapatkan sebarang perkembangan terkini di semua lebuh raya bertol. Peringatan untuk semua pengguna lebuh raya, amalkan pemanduan yang berhemah dan sentiasa bertoleransi di atas jalan raya. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamrudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Republik Malaysia, kembali bersama Sonic dan Nazi di National Pagi. Assalamualaikum.

0: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda kekal bersama-sama dengan kami semestinya pada waktu ini. Okey, baik. Jadi, macam biasa, kepada semuanya, kita ke ruangan seterusnya. Ini berkenaan dengan satu kisah yang menyentuh rasa.
1: Ya, betul.
0: Kisah tular yang kita kongsikan untuk semuanya. Jadi, anda boleh ke Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda bayangkan, eh?
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Ceritanya hari ini, ini memberikan satu inspirasi untuk kita semua, Sonic.
0: Mm-mm.
1: Untuk kita, untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita yang mungkin mahu mencari pekerjaan.
0: Mm-mm.
1: Dan anda boleh saksikan video yang kami sediakan pada hari
0: Allah,
1: ini.
0: Saya tak bolehlah tengok videonya. Anda boleh tengok.
1: Mm-hmm.
0: Agak sebab juga kita pada pagi ini.
1: Betul.
0: Ini kisah Atok Grab.
1: Allahu Akbar.
0: Yang berusia 71 tahun, gigih ni hantar makanan demi anak strok.
1: Allahai.
0: Undang sebab orang ramai. Jadi di saat ramai memilih berehat di usia emas, seorang warga emas berusia 71 tahun masih gagah meredah panas dan hujan demi mencari rezeki buat keluarga tercinta ni.
1: Betul. Baik, pakcik ini bernama Zakaria Abdul Wahab ataupun lebih dikenali sebagai Atok Grab.
0: Mm-mm.
1: Telah pun tular di media sosial, tau. Seperti yang kami katakan tadi, dia sudah bergelar warga emas tetapi masih lagi aktif bekerja sebagai penghantar makanan.
0: Mm-mm.
1: Allah, hai. Dan ceritanya bukan pasal mengenai usia atau pekerjaan, tetapi tanggungjawab dia terhadap keluarga menjadi penyebab utama dia terus bertahan di jalanan.
0: Jadi betul Nazri, ya. Yeah. Dan juga Zakaria ni, atuk kita ni, mula menyertai pasukan platform Grab pada tahun 2021 ketika pandemik COVID-19 melanda. Jadi sejak itu rutin hariannya tidak pernah berubah.
1: Allahai.
0: Mengambil tempahan makanan dan menghantarnya kepada pelanggan demi memastikan keluarganya terus terbela, ya.
1: Betul.
0: Menurutnya kerja sebagai rider ni lebih mudah dan fleksibel untuk dilakukan walaupun pada usia lanjut.
1: Dan pakcik ni dia selalu, tau, dia walau bagaimanapun dia akan terus senyum, tetapi untuk maklumat semua, dalam di sebalik senyumannya itu dia ada satu ujian cukup berat, tau. Pakcik ni seorang ayah dan dia ada seorang anak yang berusia 39 tahun yang telah pun diserang strok kira-kira 9 bulan yang lalu dan tak mampu lagi nak bekerja, Sonic.
0: Mm-mm.
1: Dan tanggungjawab itu diambil oleh pakcik ini yang dah pun berusia 77 tahun.
0: Jadi sebelum jatuh sakit, anaknya merupakan pemandu e-hailing Grab.
1: Betul.
0: Dan banyak membantu keluarga mencari pendapatan.
1: Allah.
0: Jadi sekarang ini luahan atuk kita. Sekarang saya hilang tulang belakang.
1: Allahai.
0: Jadi disebabkan itu atuk Zakaria ni terpaksa menggandakan usaha mencari wang tambahan termasuk untuk kos rawatan anaknya agar dapat kembali sihat seperti sedia kala.
1: Betul. Dan pakcik ni usianya baru 71 tahun. Dan lebih menarik lagi, ada beberapa tragedi yang berlaku pada pakcik ketika bawa Grab ini, yang mana dia pernah terlibat kemalangan dengan lori 10 tayar sehingga menyebabkan motosikalnya rosak teruk. Tetapi semangat kuatnya tu,
0: mm-mm,
1: semangat kuat yang ada, atuk ini tak pernah runtuh untuk terus bekerja sebagai penghantar Grab makanan.
0: Mm-mm. Dia tetap kembali ke jalan raya, yeah, menggunakan motosikal lama demi meneruskan kehidupan. Menurut Zakaria, jika cuaca baik dan tempahan banyak, dia mampu memperolehi lebih RM100 sehari termasuk tip pelanggan, eh.
1: Allahai. Dan kita sudah maklumlah, eh, dengan usianya dah pun 71 tahun, faktor usia, kedratnya tak sama macam dulu, tau.
0: Mm-mm.
1: Okay, dulu dia bolehlah bekerja dari pagi hingga malam, tapi sekarang ini agak sukar sedikit.
0: Mm-mm.
1: Dan Zakaria ni, atuk ini mengakui dia tidak tahu sampai bila dia mampu untuk buat kerja ini, dan dia berserah kepada Allah SWT saja, dan hatinya cuma berharap anak sulungnya dapat sembuh dan kembali mencari rezeki. Itu harapan dia.
0: Mm-mm.
1: Sebelum menutup mata.
0: Jadi Atok Zakaria ni turut menitipkan pesanan kepada golongan muda,
1: yeah,
0: supaya tidak terlalu memilih, setuju, pekerjaan. baginya selagi kerja itu halal dan mampu dilakukan, tiada sebab untuk kita berasa malu.
1: Allahuakbar.
0: Siapa-siapa yang tonton, boleh tak anda komen untuk kita bagikan kata semangat untuk atuk kita ni yang masih lagi bekerja.
1: Betul.
0: Dan harapan saya, Nazri, kan, baik, saya betul-betul nak bertemu dengan atuk ni.
1: Allah.
0: Yang berusia 71 tahun tau.
1: Ini sebenarnya dua dalam satu. Inspirasi kepada semua orang. Atuk ini pun berkata, anak muda jangan memilih pekerja.
0: Betul. Okey, baik. Jadi anda boleh terus saja komen. Saya, kami perlukan kata-kata semangat anda. Jadi macam biasalah, ya, kepada semuanya. Jadi sekarang ni saya akan terus saja siarkan lagu ni, Ayah, nyanyian 17, ya.
1: Baik.
0: Jadi istimewa untuk semuanya. Jadi inilah dia, Nasional
1: Pagi.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama-sama dengan kami ya pada pagi ini.
1: Ya.
0: Okey, Uji Iliana. Ya Allah. Pagi tadi baru lepas hubungi call mak ayah, keluar pula cerita macam ni. Ya Allah. Buatkan Uji ni menangis pagi-pagi ni. Semoga Allah permudahkan segala urusan atuk sekeluarga dan dilindungi Allah sentiasa walau di mana sahaja berada ni. Terima kasih Uji.
1: Okey, komen dari Masjid Osman, usia lanjut bukanlah alasan untuk kita tidak malas mencari rezeki dan berusaha demi tanggungjawab dan keluarga kita. Semoga atuk ni terus diberikan kesihatan yang berpanjangan, dilimpahkan rezeki yang berlimpah ganda. Allahu akbar.
0: Okey, baik. Nabilah Hasan, saya harap atuk sentiasa kuat dan juga sihat. Semoga atuk terus dilindungi Allah. Stay strong atuk. Jaga diri baik-baik ya. Ibarat macam pesanan seorang cucu kepada atuk. Terima kasih Nabilah Hasan gitu ya.
1: Okey, Iza Bahar, refleksi diri sendiri, jangan suka mengeluh, jatuh bangun balik, jalan terus. Terima kasih atuk, inspirasi untuk kami semua. Allahu akbar.
0: Okay. Kayang Hawa Awang Ahmad juga komen terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama-sama dengan kami pada waktu ini .
1: Okey, pemenang teka penyampaian kita pada pagi ini, Nozaiti Akma Azwa, semoga Allah dikurniakan kesihatan. Semoga Allah kurniakan kesihatan yang baik berpanjangan untuk atuk kita ini. InsyaAllah Allah sayang atuk ini, insyaAllah semoga terbaik untuk atuk. Okey, baik.
0: Okey, Zehania Nia. Atuk ni buat saya insaf. Saya selalu komplain hidup saya susah.
1: Ya. Yeah.
0: Sedangkan ada kerja tetap sebagai pejabat awam. Masih ada mak ayah yang sihat.
1: Ya. Yeah.
0: Rupanya masih ada lagi orang yang lagi banyak dugaan dalam hidup ini. Semoga Allah mudahkan segala urusan atuk.
1: Okey, kalau anda tengok pada video ini, hendak seribu daya tak mahu seribu dalih. Ini yang selalu diungkapkan oleh pakcik ini tau, ataupun atuk ini. Sudah berbongkok Sonic sebenarnya.
0: Mm-mm.
1: Tetapi mendunggang motosikal hantar demi menyara keluarga yang mana anaknya, anak sulungnya mengidap penyakit stroke.
0: Mm-mm.
1: Allahu akbar, cik. Kuat, cik.
0: Okey, baik. Juga ya, Nina Rahim, ya Allah. Dia kata menangis saya dalam Allah kereta Allah pada pagi ini. Al-Fatihah juga buat arwah bapa saya. Allahu Akbar.
1: Satu yang bagusnya, kalau anda tengok video ini, bagi anda yang mempunyai ayah lagi, hubungi ayah anda dan bertanya khabar kepada ayah anda. Kerana ada video ini, ayah ini masih lagi berbakti kepada keluarga walaupun usianya sudah pun 71 tahun. Allahu Akbar.
0: Okey.
1: Baik.
0: Masih Osman, dia kata memang benar, usia lanjut bukanlah alasan untuk kita malas. Yeah. Tidak berusaha dalam mencari rezeki demi menyara dan tanggungjawab pada keluarga kita. Semoga atuk Grab ni diberikan kesihatan yang berpanjangan dan dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin, insyaAllah. Anda tengok wajahnya, Allahu Akbar. Atuk ni, kita tengok wajahnya, kita dah tahu ni orangnya sangat sangat baik tau.
1: Allah. Saya bila tengok atuk ni, itulah tu. Bersyukur kita Sonic. Kita bekerja dalam tempat sebegini, apatah lagi atuk ni juga terpaksa meredah panas, hujan, jalan raya.
0: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi semoga perkongsian kita pada pagi ni akan terus saja memberi ruang kepada kita untuk terus saja bersyukur dalam kehidupan kita ni.
1: Itu semestinya.
0: Kadang-kadang kita bangun pagi, kita dah mengeluh dah itu ini, tapi ada lagi lah perjalanan orang lain yang lebih sukar daripada kita.
1: Betul.
0: Okey, baik.
1: Bersyukurlah.
0: Jadi macam biasa ya, kepada semuanya, rindu yang paling sukar adalah rindu kepada mereka yang sudah tiada ni.
1: Itu semestinya.
0: Jadi selagi kita masih ada ayah ataupun ibu, hargailah mereka.
1: Betul. Baik, itu untuk perkongsian kita.
0: Jadi
1: Zahira Razie,
0: betul. Jadi jangan lupa hubungi mereka.
1: Betul.
0: Anda masih ada masa lagi untuk bersama-sama dengan mereka.
1: Allahuakbar.
0: Jadi inilah dia nasional. Bagi.

0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.
1: Log masuk aplikasi MyJPJ lebih mudah dan selamat dengan MyDigital ID. Pengguna disaran memastikan kedua-dua aplikasi diaktifkan sepenuhnya dan berada pada versi terkini. Muat turun MyJPJ dan MyDigital ID sekarang. Layari www.digitalsempangid.my untuk panduan.
0: Orang ramai dijemput hadir bagi memeriahkan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026 pada 15 hingga 17 Mei 2026 di Museum Negara Kuala Lumpur. Bermula jam 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai aktiviti menarik menanti para pengunjung. Masuk adalah percuma.